0: di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia jenis ini sama Indonesia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, kurma madu. Oh, rata-rata sih yang laku tuh semuanya sambal perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak
8: Presiden. Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Pak, itu bisa dijelaskan apa? Mobilnya apa?
11: Ini dampaknya gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
13: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
14: mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana,
13: Pak? Kalau tanya Pak Bale lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
13: Minim atau bagaimana? Harusnya limited karena kan bukan buat angkutan umum kan.
12: Oke. Terus pemerintah
13: angkutan barang juga nggak pakai.
14: Ada stimulus lain apa yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu. Tapi pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Mendengar kembali bersama kami di Prosata RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat berupa dinamika olahraga kembali dari Pro 3 RRI. Pendengar, selamat pagi, semangat di pagi ini dengan berbagai aktivitas Anda. Sudah mulai cerah pagi ini ya cuacanya, dan nanti saat lagi kita akan update informasi perakiraan cuaca di wilayah Natuna dan sekitarnya, pendengar ya. Nanti langsung dari BMKG Ranai yang dipandu oleh rekan kami dari Pro 2 RRI Ranai.

0: Ya, selanjutnya kami ajak Anda untuk update informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG Ranai dipandu oleh rekan Feni Sartina.
1: Ya, yang bertugas di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas Feni.
1: Pagi kembali, gimana nih Kak kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Kalau Mbak sendiri gimana Mbak?
1: Alhamdulillah baik ya. Dan tentunya juga tetap semangat ya untuk memberikan updatean cuaca juga nih Kak Sumihar untuk wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Nah Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratuna ya untuk hari ini, hari Kamis ya 11 Juni 2026. Ya silakan Kak Sumihar.
2: Oke Mbak, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Produa dan para pendengar Persatu RRI Rare Datuna. Bersama saya Sumir Syahan, Sarkaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 11 Juni 2026. Proses pertumbuhan awan hujan atau konvektif masih cukup kuat di sekitar wilayah Natuna. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya belokan angin atau shear line dan nilai kelembapan udara lapisan atas yang cukup tinggi. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal, dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Natuna. Pada siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca dalam cerah berawan hingga berawan, dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal, lalu pada dini hari secara umum kondisi cuaca dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Pola angin bergerak dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 20 km/jam. Untuk kadar gelombang laut di wilayah perairan Laut Bunda berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pondu dan para mendengar Persatu RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjelang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadi guntur serta petir, hujan lembat, dan angin kencang yang disertai tingkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu teman keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Feni.
1: Oke, nah Kak Sumihar, berarti untuk mobilitas curah hujan hari ini sekitar berapa persen nih Kak Sumihar?
2: Nah, untuk pada hari ini mobilitasnya di kisaran 50 hingga 70% Mbak Feni.
1: Berarti sudah ada peningkatan ya Kak untuk curah hujan di wilayah Kabupaten Natuna?
2: Betul sekali Mbak Feni.
1: Oke, nah terima kasih buat Kak Sumihar ya atas pikiran cuacanya di pagi hari ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Terima kasih Mbak Feni.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga Top Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Besok kita masih juga akan mengupdate ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerja sama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
3: Ranai menyapa.
0: Dengar, baru saja kita sama-sama update informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG Natuna. Pendengar ya, untuk wilayah Natuna sepanjang hari ini ada potensi terjadinya hujan ya. Jadi ada probabilitas atau kemungkinan terjadinya hujan di wilayah Natuna. Dan secara umum di hari ini sekitar 50%. Jadi ya lumayan lah pendengar ya. Dan sama seperti hari-hari sebelumnya juga sudah mulai turun hujan dengan intensitas yang ya lumayan sedang lah ya. Dan nanti juga pendengar di hari ini pukul 8 nanti kami hadirkan dialog Ranai Menyapa dengan pembahasan mengenai cuaca dan ketersediaan air bersih di Natuna pendengar ya, yang nanti akan kami hadirkan dua narasumber. Di antaranya ada Zaharudin, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, dan ada juga Rafael Alejandro Marbun, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Natuna pendengar. Dan kami juga mengundang Anda untuk bersama kami nanti di Dialog Ranai Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Halo, lagu dari Ahmad Albar, Biskota. Lagu lama nih pendengar ya, yang dulu tahun 1990, yang menjadi salah satu lagu ikonik dari Ahmad Albar pendengar. Spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, selamat pagi, semangat di pagi ini. Yang sedang berkendara juga hati-hati, selamat menikmati perjalanannya di pagi ini. Semoga sampai dengan selamat ke tempat tujuan pendengar, dan selamat mulai aktivitas juga. Semangat di sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda juga pendengar. Dan nanti saat lagi kami hadirkan dialog Ranai Menyapa. Pendengar, pagi ini mengangkat tema tentang cuaca dan juga ketersediaan air bersih di Natuna. Untuk Anda yang bergabung nanti juga bisa di 0811 703 3669, yang ingin telepon langsung atau yang ingin bertanya melalui pesan, melalui WhatsApp juga bisa di nomor yang sama pendengar ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin menjadi pelanggan PDAM Tirta Nusa Natuna, yang ingin menanyakan hal-hal terkait dengan air, barangkali di dialog nanti juga bisa pendengar ya. Baik, sudah pukul 7.44 menit saat ini. Nanti jelang kita bersama di dialog Ranai Menyapa, masih ada lagu spesial untuk Anda di pagi ini pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Selamat pagi pendengar, senang sekali di pagi ini kita kembali bisa bersama di Dialog Ranai Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Pagi ini kami mengangkat topik mengenai cuaca dan juga ketersediaan air bersih di Natuna pendengar ya. Bersama saya Adi di pagi ini. Anda juga yang ingin bergabung bisa pendengar di 0811 7033669, yang ingin telepon langsung atau yang ingin bertanya melalui pesan, melalui WhatsApp juga bisa di nomor yang sama. Dan dialog ini juga bisa Anda saksikan di channel YouTube kami RRI Ranai. Dan pagi ini sudah hadir di Studio Pro 1 dua narasumber. Yang pertama saya kenalkan dulu ada Pak Zaharudin, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Selamat pagi Pak Zaharudin.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Asrul Saparudin, Forecaster BMKG Natuna. Selamat pagi Bang Asrul.
2: Selamat pagi Bung Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bung Asrul pagi ini mewakili Kepala BMKG Bang Asrul ya.
2: Iya benar Bung Adi.
0: Sebelumnya kami sempat akan menghadirkan Kepala BMKG yaitu Pak Rafael, tapi karena ada sesuatu dan lain hal jadi harus diwakilkan dengan Bang Asrul pagi ini.
2: Ya.
0: Baik, terkait dengan topik yang akan kita perbincangkan pagi ini pendengar, mengenai cuaca dan juga ketersediaan air bersih di Natuna, saya pertama ke Pak Zaharudin dulu ini. Untuk kondisi saat ini Pak Zaharudin, kondisi air kita terutama untuk yang di wilayah Ranai ya Pak ya, ini seperti apa kondisi terkininya?
1: Baik Bung Adi, bicara kita masalah air itu tidak akan terlepas dari cuaca.
0: Okay.
1: Karena air baku yang berada di Natuna ini adalah air permukaan sifat dan karakternya. Nah, air permukaan ini adalah satu-satunya mengandalkan curah hujan.
0: Okay.
1: Ya, karena dia tidak bersumber dari mata air. Nah, ketika curah hujannya itu berkurang, maka terjadilah penyusutan yang signifikan, apalagi sejak tahun 2014 ke sekarang ini. Mm-hmm. Itu perubahan debit air ketika datang kemarau ataupun panas itu sangat signifikan sekali dibandingkan dengan tahun 2010 ke bawah gitu. Entah fenomena apa yang menyebab ini terjadi ya, kita alam juga saya tidak mengerti. Mungkin BMKG yang bisa menjelaskan.
0: Penyebabnya belum diketahui juga nih.
1: Ya, BMKG Pak, lah ini yang lebih paham.
0: Jadi untuk saat ini masih kalau untuk kondisi debit air sendiri Pak Zaharudin saat ini
1: masih kritis, walaupun hujan beberapa hari ini itu tidak menambah debit air karena sifat hujannya hanya tidak berlangsung lama. Mm-hmm. Kemudian intensitasnya itu juga tidak banyak ya. Mm-hmm. Kemudian di gunung juga tidak terdampak hujan lebat memang.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Jadi memang sumber air kita kan berada di gunung.
0: Mm-hmm.
1: Inilah yang menyebabkan pasokan air baku kita itu selalu berkurang terus. Jadi masyarakat juga mengira hujan air ada. Mungkin ini disebabkan oleh waktu kekeringan itu yang terlalu lama, sehingga resapan air ke gunung itu juga ketika hujan dia meresap dulu. Mm-hmm. Tidak langsung turun ke sungai. Dan sebenarnya air yang sehat itu adalah air yang melalui proses resapan secara mineralnya itu.
0: Oke. Saat ini masih ini ya Pak Zaharudin?
1: Bergilir.
0: Bergilir.
1: Ya, masih kita berlakukan sistem bergilir.
0: Jadi sampai batas waktu yang belum.
1: Batas hujan.
0: Batas
1: kalau hujan. Memang curah kita ini betul-betul ya ditentukan oleh curah hujan. Jadi memang sampai hari ini belum ada, saya selalu menyampaikan kepada masyarakat dan pelanggan, belum ada teknologi yang canggih itu bisa menciptakan air dari bahan baku apa gitu ya. Belum, air ini adalah sumber kehidupan yang belum tergantikan oleh apapun material lain gitu. Jadi memang masih ciptaan Tuhan semua, baik dia berada di dalam tanah ataupun di langit, itu air betul-betul masih murni dari ciptaan, terbeda dengan yang lainnya mungkin masih bisa di apa terbarukan.
0: Jadi kondisi debit air kita Pak Zahrudin saat ini memang masih sangat ditentukan oleh faktor cuaca berarti ya?
1: Sangat-sangat ditentukan oleh faktor cuaca.
0: Oke, saya ke Bang Asrul ini. Bang Asrul, sudah beberapa hari, mungkin 2 hari, 3 hari yang lalu sudah mulai turun hujan, walaupun dengan intensitas yang ya tidak terlalu deras lah ya, sedang-sedang ya saja. Saya sebelumnya sudah baca-baca juga bahwa di sebagian besar wilayah di tanah air ini mengalami fase musim kemarau. Kalau di Natuna sendiri ini masuk nggak di fase musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, Bang Asrul?
2: Ya, Bang Adi. Sebelumnya BMKG sudah memprediksi ya, tentunya di tahun 2026 ini wilayah sebagian dan beberapa wilayah Indonesia itu masuk pada musim kemarau dan awal musim kemarau yang lebih awal.
0: Okay.
2: Nah, artinya BMKG sudah memperkirakan atau memprediksi bahwa tahun 2026 ini kemarau panjang akan melanda di wilayah Indonesia. Itu diperkirakan prediksi dari BMKG bahwa sekitar 64,5% itu wilayah Indonesia itu berdampak dengan kondisi musim kemarau dengan curah hujan yang di bawah normal artinya. Nah, itu merupakan kondisi yang kering dari biasanya. Nah, apakah masuk wilayah Kepri dan atau Natuna khususnya?
0: Yeah.
2: Tentunya kita wilayah kepulauan yang dengan laut yang begitu luas dan pulau yang begitu kecil tentunya akan berdampak dengan kondisi cuaca yang saat ini terjadi di wilayah Indonesia.
0: Okay.
2: Dikarenakan saat ini dari bulan Februari atau Januari, Februari, Maret, April itu kondisi curah hujan untuk wilayah Natuna sendiri itu masih kategori bawah normal hingga normal.
0: Okay.
2: Artinya dari rata-rata curah hujan yang terjadi, kecenderungan curah hujan itu di perbulannya itu kurang lebih di bawah 100 mili. Nah, artinya dengan kondisi seperti itu, untuk tingkat terjadinya endapan atau penampungan air untuk wilayah Natuna itu cukup sulit sebenarnya, dikarenakan kondisi cuaca yang cukup kering terjadi di wilayah Natuna tadi. Nah, pada bulan Mei sebenarnya untuk rata-rata pada normal kejadian curah hujan di wilayah Natuna itu cenderung lebih tinggi. Nah, untuk bulan Mei dan Juni itu merupakan puncak curah hujan di wilayah Natuna, dikarenakan Natuna ini masuk kategori zona ekuatorial. Ekuatorial itu dikatakan bahwa zona ekuatorial itu terjadinya hujan sepanjang tahun. Memang okay, terjadinya hujan sepanjang tahun, bukan, tetapi intensitasnya
0: iya,
2: Pak,
0: intensitasnya
2: Bung Adi, intensitasnya untuk tahun 2026 ini cukup rendah terjadi untuk wilayah Natuna. Ada hujan setiap bulannya, tetapi sifatnya sebentar, lebih rendah, lebih cepat hilang, tidak rutin setiap hari, atau intensitas curah hujannya itu tidak terlalu tinggi. Hanya hujan, hanya di beberapa wilayah, tapi tidak merata untuk wilayah Natuna. Itu yang menyebabkan ya, okay, mungkin ya istilahnya faktor dari tanah kita yang kepulauan ini cepat lebih menyerap hilangnya.
0: Oke.
2: Okay. Itu salah satunya.
0: Oh, jadi secara umum wilayah kita ini tidak termasuk dalam fase musim kemarau ya, seperti di banyak daerah di Indonesia nih, Bang.
2: Kita masuk, tetap masuk. Kita masuk. Dikarenakan faktor pendukung tadi, dikarenakan curah hujan okay, kita yang rendah tadi, okay, kita sudah masuk. Apalagi nanti menghadapi bulan Juli, Agustus, September, ya mungkin akan lebih lagi, dikarenakan ENSO, El Nino Southern Oscillation itu untuk beberapa bulan ke depan, Juli, Agustus, September, kita sampaikan bahwa itu berdasarkan dari prediksi klimatologisnya kita di BMKG mengatakan bahwa Enso sudah masuk ke tahap moderate. Mm-hmm. Artinya sudah di atas nilai plus, nilai hangat dari kondisi Pasifik Timur di wilayah Samudra Pasifik. Okay. Nah, itu menyebabkan tingkat kekeringan yang ada di wilayah Indonesia akan lebih lagi keringnya. Okay. Nah, kita berharap tidak terjadi di wilayah Natuna tentunya. Tapi ya itulah kondisi yang ada sesuai dengan prediksi ya Pak ya. Ya Bung Adi ya. Jadi kita tidak menafikan bahwa di tahun 2026 ini kondisi ENSO itu meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Dibanding tahun
2: 2005, 2004 gitu.
0: Pengaruhnya, penyebabnya apa nih Bang Asrul?
2: Ya itu secara globalnya itu ENSO, itu ENSO utama. Ya. Pengaruh utama dari El Nino tadi yang tinggi tadi itu penyebabnya. Ada juga penyebab lainnya, itu kayak istilah dalam meteorologis itu SOI, Southern Oscillation Index. Okay. Itu disebabkan dengan monsun Australia bagian selatan yang mempengaruhi tingkat kehangatan yang ada di wilayah Indonesia.
0: Okay.
2: Jadi pembentukan masa-masa udara itu menjadi kurang di wilayah Indonesia.
0: Baik, karena di daerah kita ini pasokan air memang seperti yang disampaikan oleh Pak Zaharudin tadi, faktor cuaca sangat berpengaruh. Jadi kalau sudah panas beberapa pekan ini menurunkan debit air. Pak Zaharudin, saya pengen tahu juga ini kalau untuk pelanggan PDAM, air kita ini kan tidak bertambah, tidak berkurang kan? Segitu aja, tergantung curah hujan juga kan? Apakah pelanggannya dengan sekian banyaknya pelanggan ini terus bertambah, ini pengaruh juga nih Pak Zaharudin?
1: Nah, itu dia salah satu pertanyaan yang bagus sekali. Kita jujur saja ya, pertambahan penduduk itu tentu pasti ada setiap tahun.
0: Okay.
1: Apalagi Natuna ini lagi giat-giat dalam pembangunan. Nah, pembangunan segala sektor ini, proyek-proyek besar juga banyak. Ada kampung nelayan, ada pasar Jepang, ada sekolah rakyat, ada bangunan apa, bangunan meteorologi juga. Semua itu air dan listrik, air kita berbicara. Nah, sedangkan stok air itu hanya kapasitas di zaman kecamatan dulu. Berbagilah dengan pertambahan penduduk dan pertambahan pembangunan ini secara logika, semua bisa berpikir. Selingan saja untuk diketahui bersama Bung Adi, karakter gunung.
0: Okay.
1: Nah, gunung kita ini penyimpan air, berbeda dengan gunung di Jawa. Gunung di Jawa itu mungkin di 70% itu materialnya adalah tanah. Nah, gunung kita berbeda. Gunung kita ini mungkin 70% itu adalah bebatuan granit. 30% adalah tanah. Tentu serapannya lebih sedikit. Karena gunung kita ini terbentuk dari pengangkatan geologi ratusan juta tahun yang lalu.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi
1: berbeda sekali ya dengan di Jawa. Maka di Jawa itu gampang longsor, hujan lebat sedikit sudah longsor. Karena dia 80% atau 70% itu adalah tanah. Okay. Gitu. Itu berbeda sekali. Mungkin kalau masyarakat-masyarakat di tepian gunung, air raya, ranai darat, dan ceruk, selemam, itu sangat paham sekali dengan kondisi dan karakter air. Ketika panas, air itu bisa hilang.
0: Oh begitu ya.
1: Bisa hilang tiba-tiba. Katanya kalau bahasa orang kampung, tebuk. Dia jatuh ke dalam rongga itu. Jadi hilang sama sekali airnya. Ini yang menjadi fenomena yang tidak diketahui oleh masyarakat atau pelanggan awamnya.
0: Dan ini fenomena alam yang tidak bisa kita, ini Pak Zaharudin ya, tidak bisa kita apa-apa kan?
1: Iya,
0: kan?
1: Tidak bisa kita saling menyalah, oh PDAM salah, manajemen. Bukan, kami, saya tidak menyalahkan manajemen ya. Kemudian fasilitas kami yang seadanya itu, kalau memang air normal, itu bisa kami maksimalkan, bisa kita bertahan. Tetapi dengan kondisi air yang tidak ada akal kita untuk mendatangkan air, kecuali embung kita ini, itu hanya sifat menambahkan nanti ya. Itu Bung Adi.
0: Dengan kondisi seperti ini, apakah akan tetap menerima kalau ada pelanggan baru gitu Pak Azhar?
1: Sementara kami stop.
0: Oh, sementara stop
1: daripada
0: dulu ya.
1: Kami di kecuali ya untuk pembangunan ya. Karena pembangunan itu tidak bisa tidak harus kita layani, karena mereka pembangunan itu punya timeline, punya waktunya, harus selesai gitu. Jadi kami prioritaskan, apalagi pembangunan pemerintah. Kalau kami tidak sambungkan air, berarti kami menghambat pembangunan ya.
0: Baik, baik. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nanti kami buka di line telepon dan juga pesan di WhatsApp. Saat lagi, tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Baik pendengar, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog Rane Menyapa pagi ini, silakan bisa langsung di 0811 7033669, yang ingin telepon langsung atau yang ingin bertanya-tanya melalui pesan di WhatsApp juga bisa di nomor yang sama. Masih bersama Pak Zahrudin, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, dan Bang Asrul Saparudin, salah satu forecaster BMKG Natuna. Baik, kami sapa dulu yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa?
1: Iya, sama Pak Ilham kali ini.
0: Pak Ilham, selamat pagi.
1: Pak Deng, nama BMKG.
0: Oke, silakan langsung Pak Ilham.
1: Iya, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih. Dialog pagi ini mungkin termasuk tema yang selalu ditunggu dan menjadi tren topik mungkin baik di media sosial maupun di masyarakat gitu ya, di kaki lima dan di warung-warung gitu. Dari apa yang dipaparkan tadi, memang saya belum terlalu lama mungkin di Kabupaten Natuna. Saya migrasi ya dari 2001 ke 2026, berarti lebih kurang 25 tahun.
0: Wah, udah lama juga, Pak. Udah seperempat ya, abad itu ya.
1: Iya, 26 tahun pindah dari Tanjung Pinang ke Natuna. Iya, saya melihat bahwa ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dan mungkin menjadi pertanyaan. Dari yang disampaikan oleh Pak Deng tadi, Direktur PDAM tadi, bahwa bagaimana kondisi, karakteristik, dan juga potensi serta debit air. Dan kalau kita bahkan disampaikan bahwa tadi kondisi realita faktualnya mungkin di bawah 2010 mungkin berbeda dengan kondisi saat sekarang ini. Menjadi pertanyaan saya dan juga menjadi bahan diskusi kita pagi hari ini, tadi disampaikan bahwa air itu merupakan rahmat, merupakan anugerah, merupakan kondisi alam. Tetapi berbicara dalam kondisi alam ini, tentu juga tadi melihat fenomena terjadi penurunan debit air, tentu ada persoalan. Menjadi pertanyaan besar saya pertama adalah bagaimana karakteristik alam kita, dalam artian mungkin katalah hutan-hutan kita seperti apa gitu kan. Tentu juga ini akan berpengaruh terhadap kondisi debit air itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, sampai sejauh mana mungkin kajian-kajian geologi terkait dengan potensi air permukaan atau air curah hujan ini seperti apa gitu, dikaitkan dengan persoalan geografis atau El Nino yang disampaikan oleh BMKG tadi gitu ya. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, sampai sejauh mana perubahan-perubahan dan juga infrastruktur sarana-prasarana pendukung daripada untuk pengelolaan sumber daya air itu sendiri. Karena apa? Ya, sarana-prasarana ini juga sangat penting untuk mendukung daripada baik untuk penangkap bak penangkap airnya atau reservoirnya atau apapun namanya, intake dan lain sebagainya. Ini juga seperti apa?

0: kemudian yang tak kalah penting juga dari segi aspek mungkin tata kelola baik daripada distribusi maupun juga tata kelola dalam artian pipanisasinya, permajaan-permajaannya seperti apa. Ya, karena apa? Persoalan dari tahun ke tahun mungkin kita lihat bahwa persoalan air ini tidak jauh berbeda. Itu saja, sehingga kita melihat bahwa alasan klasiknya mungkin kondisi alam ataupun cuaca hujan ataupun cuaca panas. Tapi sementara kita juga mampu meminimalisir dengan memanage risiko-risiko yang dimungkinkan untuk terjadi. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dalam artian baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggarannya dalam hal untuk tata kelola ini seperti apa. Karena apa? Tanpa ada suatu keseriusan dan melibatkan semua komponen seperti apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa ya menurut kacamata kasar mungkin airnya itu ketika musim panas airnya jadi tebu, ya kan? Tapi kan dari kacamata akademis, kacamata geologi, kayak ilmu pengetahuan dan teknologi, ini juga mungkin menjadi perhatian yang begitu besar, kajian-kajian yang dilakukan, sehingga mungkin mulai tadi ketersediaan debitnya sampai kepada tata kelola dan sarana prasarana dan anggarannya dan sumber daya manusia ini menjadi hal yang sangat penting dalam siklus berkaitan dengan ketersediaan air ini. Ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ya pertambahan penduduk. Dari data mungkin ya satu tahun itu lebih kurang hampir 700-800 penduduk yang bertambah dengan asumsi ada pindah, lahir, datang dan meninggal tentunya atau mati. Jadi dalam hal ini tentu kita harus ada memforecastkan bagaimana kebutuhan air mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke depannya seperti itu. Jadi ini mungkin lebih menjadi perhatian tidak hanya PDAM tapi mungkin kita semua.
1: Okay.
0: Itu semua termasuk masyarakat. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham Kauli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi ini. Ada beberapa poin yang saya tangkap, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Zahrudin. Ini terkait mungkin yang berkaitan dengan PDAM seperti infrastruktur pengelolaan sumber daya air kita sejauh ini seperti apa?
2: Baik, Bung Adi, Pak Ilham, ini saya seperti lagi berdialog sama dosen saya ini. Makasih Pak Ilham. Jadi memang kita mau cari kesalahan tidak perlu lagi lah ya. Tapi kita ke depan itu mempersiapkan bagaimana program ini yang lebih baik dan terbaik. Dan Pak Ilham saya yakin tahu karena orang pemerintahan, mungkin adakah dan seberapa banyakkah anggaran yang dipersiapkan untuk sarana dan prasarana air bersih dari tahun-tahun jauh sebelumnya. Dan biar masyarakat juga tahu, mungkin ada yang tidak tahu, bahwa fasilitas jaringan kita itu ada yang dibangun di zaman kecamatan tahun 81 dulu, dan yang ada di jalur Pramuka, yang ada di jalur Bandarsah, Puak, Batu Hitam, itu peninggalan almarhum Pak Daeng Rusnadi kita dulu yang dibebaskan oleh Perumda Air Minum. Kononnya, konon secara ilmu perpipaan itu tidak memenuhi standar, tidak ada acuan karena dibangun tanpa ada perencanaan, karena itu jaringan pribadi. Nah, inilah salah satu tantangan kami mengelola jaringan sudahlah tua, kemudian menggunakan pipa PVC. Pipa PVC ini, maaf, kalau mungkin untuk diminum sekarang ya tidak layak lagi karena dia punya masa expirednya di 15 tahun.
1: Okay.
2: Nah, ini menjadi tantangan. Nah, di pemerintahan sekarang ini, Pak Ilham Kauli, bersama Ibu Bupati ini kami memang inten ya 24 jam selalu kontrol ke WA saya itu untuk progres pembangunan embung, dan sekarang kami lagi mempersiapkan finalnya RC atau readiness criteria untuk pembangunan instalasi pengolahan air lengkap di Bukit Berangin dalam kapasitas 50 liter per detik. Nah, ini tinggal 4 lagi, yaitu jastradanya. Selama ini mungkin Pak Ilham pernah di Bukit Arai itu, kita tidak punya jastrada, alhamdulillah ini sudah dalam proses lelang, dan RISPAM kita hanya mengurus 3 kecamatan, sedangkan kita di 17 kecamatan. Kemudian banyak hal lain lagi, dan kami mengedepankan nanti bukan hanya 10-20 tahun tetapi ke 50 tahun ke depan. Kita akan segera, mudah-mudahan, mohon doa masyarakat, mohon doa kita semua agar proyek ini tidak dipangkas lagi. Ini dipangkas terus, Pak Ilham, dari 247 miliar kemarin ditawarkan lagi 147, final lagi di 125. Semoga jangan dipangkas lagi. 125 miliar ini mudah-mudahan tidak ada kendala lagi anggaran di pusat itu, dan kita akan segera di 2027 ini mulai pembangunannya. Kami memang tidak selalu ekspos proses pengembangan ini karena Bupati, kemudian PUPR, Bapeda, dan PDAM serta BP-BPK perwakilan Kementerian PUPR yang berada di Tanjung Pinang itu hampir setiap saat berkoordinasi agar percepatan pembangunan air bersih di Natuna ini. Karena apa? Natuna bukan hanya ada masyarakat Indonesia saja. Natuna ini adalah juga persediaan air dunia, karena kita berada di berbatasan dengan banyak negara. Itu Pak Ilham. Kemudian kalau tentang struktur atau kondisi alam, itu nanti mungkin dari BMKG yang lebih berkompeten untuk menjawabnya, karena bukan hanya dampak daripada kondisi lokal. Saya nggak berani juga menjawab, sebenarnya Pak Ilham juga tahu. Saya contohkan saya sajalah, halaman rumah saya itu terlalu luas terbuka sehingga hijauan atau tumbuhan itu kurang. Ketika tumbuhan itu kurang juga akan menyebab perubahan alam walaupun sedikit. Saya tidak mencontohkan yang lain untuk ada yang tersinggung. Terima kasih Bu Pak Ilham.
1: Baik, saya ke Bang Asrul yang menanggapi dengan pernyataan dari Pak Ilham tadi. Mungkin bisa dijelaskan karakteristik secara geologi nih, potensi air di daerah kita ini seperti apa nih Bang Asrul?
3: Ya, Bung Adi, Pak Ilham, tentunya kalau untuk secara geologi itu bukan keilmuan kita juga sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi yang perlu saya jelaskan di sini ke Pak Ilham tentunya bahwa pola curah hujan di wilayah Natuna itu pola curah hujan sepanjang tahun dengan zona ekuatorial pola curah hujannya. Nah, normalnya yang saya sebutkan tadi bahwa kita terjadi hujan sepanjang tahun, artinya setiap bulan, setiap beberapa bulan, di bulan-bulannya satu tahun itu ada terjadinya hujan untuk di wilayah Natuna. Nah, dengan ada karakteristik curah hujan yang bersifat lokal, merata. Nah, kenapa wilayah Natuna itu unik? Dikarenakan pertama itu pembentukan wilayah Natuna itu sendiri yang disebutkan sama Pak Zaharudin tadi bahwa secara geologi kita itu terbentuk dari pembentukan dari dasar laut yang kemudian muncul membentuk sebuah pulau dengan beberapa kepulauan kecil. Nah, hal inilah yang memungkinkan untuk terjadinya kondisi curah hujan untuk penampungan itu menjadi berkurang. Artinya kenapa? di wilayah Natuna sendiri daerah penyerapannya itu cukup sangat banyak.
1: Oke.
3: Dan kita sungainya merupakan sungai-sungai yang beraliran langsung dengan laut. Nah, tidak merupakan sungai-sungai yang bersifat penampungan yang luas seperti kayak Danau Toba misalnya.
1: Oke. Muaranya kita langsung tidak, ke laut ini kan?
3: Iya. Kita kan. Dan karakteristik gunung kita tidak menampung hujan. Dengan karakteristik yang tanah berpasir itu penyerapan air hujan yang terjadi itu cepat sekali hilang. Kalau kita mengkondisikan seperti itu kita secara ilmuannya. Nah, artinya dengan intensitas yang curah hujan yang rendah dibandingkan normalnya itu sangat mempengaruhi, kalau kita secara meteorologis itu akan sangat mempengaruhi debit air yang terjadi di wilayah kepulauan ini. Dikarenakan daerah penyerapan yang cepat terjadi penyerapan, daerah penampungan kondisi hujannya sedikit, arti daerah sungai-sungai yang daerah penampungan itu kan kita sedikit di wilayah Natuna, apalagi daerah Bunguran ada mungkin di Sebayar misalnya kan, di mana lagi itu nggak ada, cuman alirannya. Alirannya banyak, cuma langsung di ke laut.
1: Oke.
3: Itu yang menyebabkan potensi untuk mempertahankan air dalam di kondisi daratan itu menjadi tidak ada atau berkurang.
1: Tidak gitu, maksimal.
3: Tidak gitu, maksimal ya? Gitu, bekerjanya itu body.
1: Nah, jadi seperti yang dikatakan Bang Asrul, Pak Azharudin, dengan karakteristik alam kita yang seperti itu, jadi kalau curah hujannya ya dengan intensitas yang tidak terlalu deras, yang sedang-sedang saja, jadi ini tidak berpengaruh pada debit air kita.
2: Tidak berpengaruh, Bung Adi, sama sekali.
1: Oh, oke. Okay. Saya ke pertanyaan melalui pesan WhatsApp nih untuk kayaknya untuk Pak Zaharudin. Saya mau bertanya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Purwanti ya. Katanya begini Pak Zaharudin, kenapa air sekarang sudah hujan hari ini? Tapi masih tidak ngalir, apa masih giliran juga? Sama kalau pas jadwal ngalir, kadang tak ngalir. Kalau minta solusi, jawabnya tetap air di gunung kering, katanya gitu ya. Terus, apa ini? Terus kalau beli airnya, ada pula. Nah, tanggapannya Pak Zaharudin.
2: Mbak Purwanti, terima kasih. Mungkin kalau mendengar atau menyimak dari awal tadi sudah paham ya.
1: Iya, iya.
2: Sudah paham mungkin di tengah, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan tersebut kita jawab bahwa memang curah hujan yang terjadi beberapa hari ini tadi itu serapannya ke gunung itu belum signifikan sama sekali. Mengingat karena sebentar pun ya. Kemudian kalau kondisi bergilir dia tetap ini, memang debit kita memang betul-betul kritis, hanya tinggal sekitar 30% saja. Bayangkan, apalagi yang berada di Gunung Ranai, karena di Gunung Ranai ini tidak hanya PDAM saja yang menggunakan air bersihnya.
1: Okay.
2: Banyak masyarakat yang ngambil pipa masing-masing. Nah, ini menjadi kendala juga, beda dengan Bukit Berangin. Maka kalau Bukit Berangin ini arah Bandar Sah itu jarang ada keluhan. Okay. Termasuk penagih juga jarang ada keluhan.
1: Itu penyebabnya apa nih Pak Azhar?
2: Debit di sana tuh masih memang PDAM saja yang pakai.
1: Oh, normal gitu ya.
2: Normal. Walaupun oh, dia gitu. Hanya sekitar enggak normal enggak juga ya, hanya 4-50% tetapi di gunung itu enggak ada yang lain ngambil. Ya.
1: Oh, begitu.
2: Hanya dikelola oleh PDAM. Sungainya pun lumayan besar, tapi untuk di Ranai Darat ini kan kita juga ada masyarakat di sana yang menggunakan air bersama-sama. Kita juga tidak punya wewenang untuk melarang masyarakat, karena masyarakat juga memang membutuhkan air itu. Ini salah satu jadi kendala. Kemudian kalau beli air, air ada ya, air di bak kami yang kami ini kan ke masyarakat, itulah salah satu solusinya. Kalau memang jam bergilir dia juga belum sampai, inilah perbedaan listrik dengan PDAM. Kalau listrik begitu jam 9 hidup, itu begitu dikontak langsung hidup. Beda dengan air, begitu jam 9 kami buka keran, dia ngisi dulu keran itu. Ngisi dulu pipa sampai penuh ke ujung, belum sampai ke ujung sudah disedot dengan sanyo yang canggih, ada sanyo jet, ada sanyo apa, sehingga kasihan kadang-kadang masyarakat yang berada di ujung itu, begitu habis jam air pun habis. Inilah kondisi kita, tidak ada lain, memang kita aktifkan embung dan ganti semua fasilitas itu baru menjawab kelangkaan air bersih di Natuna ini.
1: Nah Pak Sarudin, ini dengan kondisi air kita seperti ini, kalau penggunaan mesin air ini sebetulnya diperbolehkan atau tidak sih?
2: Sebenarnya kalau menyedot dari pipa langsung itu tidak boleh. Okay. Tapi kalau pelanggan itu menyiapkan tandon sendiri di bawah tanah, kemudian dia nyedot, itu boleh. Kalau dia nyedot langsung, ruginya di diameter juga berputar kencang. Okay. Tapi kalau ditampung dulu. Tapi dengan kondisi sekarang ini, kami yang penting masyarakat dapat air, silakan sajalah.
1: Mau tidak mau.
2: Mau
1: kan?
2: Tidak mau, kami pejam mata nggak ada lagi akal. Kalau kami mau kami tidak ada sama sekali itu ingin membatasi keperluan air pada masyarakat itu. Mobil tangki kami itu 2, pelanggan kami 7.000, dan kami tidak hanya melayani di pelanggan saja ketika ada kepentingan-kepentingan sosial seperti di Kelanga yang kritis, seperti di Binjai, seperti di mana lagi itu yang kelangkaan air, kami kirim juga secara manusiawi. Jadi sehingga armada kami itu bekerja sampai larut malam untuk melayani masyarakat. Cuma kami pesan tadi, masyarakat kalau ada permintaan tolong dikelola oleh PRT-nya, jadi kita nggak ngantar rumah per rumah, jadi kita nanti akan pilah-pilah juga. Kasihan, kadang-kadang hanya ember saja kita ngantar. Cobalah ke depannya siap-siaplah tong untuk 5 hari gitu.
1: Baik, kita jeda dulu saat mendengar. Untuk anda yang bergabung nanti masih bisa tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
2: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami, dan silakan kami kembali undang untuk Anda yang bergabung bersama kami di pagi ini. Silakan bisa langsung di 0811 7033669. Saya ke Pak Zaharudin lagi ini. Kita kan sudah sering mengalami ini, terulang terus ini Pak Azharuddin ya. Setiap tahun kondisi kita tergantung dengan cuaca, atau debit air ini tergantung dengan curah hujan. Mungkin PDAM sudah memiliki strategi atau solusi-solusi jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang untuk mengatasi permasalahan ini ya, Pak Azharuddin.
3: Bang Adi, kalau untuk jangka pendeknya itu adalah kita menggunakan mobil tangki.
2: Tangki, oke. Okay. Ya.
3: Kemudian cuma masyarakat harus mempersiapkan tempat penampung air minimalnya untuk ketersediaan 5 hari.
2: Baik, kita sapa dulu yang ingin bergabung. Baik. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Pak.
2: Dengan Pak siapa?
4: Dengan Kamil.
2: Oh, Pak Kamil. Apa kabar Pak Kamil pagi ini? Sehat. Pak Kamil di mana ini? Di Ranai, di Binjai?
4: Di Bintaran.
2: Oke, silakan Pak Kamil.
4: Iya.
2: Oke, suaranya agak kurang jelas ini. Halo Pak Kamil. Halo. Halo Pak Kamil, terputus. Mungkin bisa dicoba lagi ya Pak Kamil ya. Mungkin bisa dilanjutkan tadi Pak Zaharuddin.
3: Nah, untuk menengahnya, itu kami melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pipa-pipa yang sudah kadaluarsa.
2: Jaringan-jaringan ya, pipa-pipa ini ya.
3: Mulai dari sumber sampai ke sambungan rumah masyarakat. Nah, yang intinya paling itu ada di sumber, yang selalu rentan dengan pecah karena sudah kadaluarsa itu. Dia bisa pecah sendiri satu pipa tuh, meletus.
2: Oh, okay.
3: Jadi ini salah satu penyebabnya juga. Kemudian jangka panjangnya itu sudah, sekarang kita sudah masuk ke di, mudah-mudahan dipinalisasi ya untuk kelanjutan pembangunan embung ini.
2: Kalau progres embung Sebayar ini seperti apa sejauh ini Pak Zaharuddin?
3: Kalau embung Sebayar sekarang untuk pipa transmisi sudah siap, sudah selesai. Kemudian jaringan listriknya juga sudah selesai, tinggal penebangan beberapa pohon lagi untuk siap dioperasikan ketika kita mengalami keterbatasan air yang darurat ya.
2: Seperti saat ini ya.
3: Seperti saat ini. Cuma nanti masyarakat juga jangan terkejut, untuk tokennya saja per bulan itu 126 juta.
2: Oh.
3: Itu. Kemudian apabila kita menggunakan genset itu satu bulan sebelum kenaikan apa di slide kemarin itu di 413 juta satu bulan. Mungkin sekarang ini sudah naik 27, mungkin hampir 900 juta satu bulan. Uang dari mana?
2: Ini untuk apanya nih Pak? Operasional
3: untuk
2: ya?
3: Untuk operasional lah.
2: Oh oke. Okay. Tapi kalau misal seandainya baik. Halo selamat pagi.
5: Lanjut nih.
2: Baik, silakan, silakan. Terputus tadi, agak putus-putus suaranya Pak Kamil. Silakan.
5: Sinyal Bang Andi beginilah kalau kita di daerah Bang Andi.
2: Silakan Pak Kamil.
5: Ya, kita cuman ya memohon kepada Yang Maha Kuasa aja istilahnya dapat petunjuk bagaimana supaya kita Natuna maju kan gitu. Selanjutnya kita sambung tadi lagi, dulu kita ke bupaten, kita kecamatan, kecamatan kabupaten, kabupaten mungkin jadi provinsi untuk itu. Sedangkan air kita kan itu-itu aja. Jadi kita berharap kepada Bapak Presiden dan untuk bagaimana solusinya untuk anak cucu kita ke depan, supaya setelah kita nanti kita nggak ada lagi kan tentu ya disebut oleh orang nanti ya ini bekas dari Bapak Haji Deng nih, Pak Deng nih katanya kan dengan dia dulu dapat solusinya. Untuk itu kita berharap nih ke depannya bagaimana solusinya sedangkan air itu ke anak cucu kita ke depan supaya nggak resah dan gelisah kayak kita sekarang ini. Mungkin hanya ini sekelumit yang kami sampaikan, mohon maaf jika istilahnya nggak tepat pada kata-katanya dan mungkin itu aja yang akan sampaikan Bu Adi ya.
2: Baik, Pak Kamil.
5: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah terjawab tadi Pak Zaharudin ya. Hampir sama dengan apa yang saya utarakan tadi sebelumnya ya.
3: Yeah.
2: Mungkin ada yang ditambahkan? Yeah.
3: Pak Haji Kamil, tadi pagi saya juga bincang-bincang dengan istri Pak Haji Kamil. Memang salah satunya Pak Haji Kamil, itu sungai di belakang rumah Pak Haji Kamil itu tempat kami mengambil air bersih dulu. Airnya bersih dan situ sumber kehidupan. Nah hari ini kita lihat pencemaran di sungai itu yang memprihatinkan. Apakah tidak terpikir sama kita untuk mengembalikan kelestarian sungai itu sehingga di suatu saat atau kedepannya kita bisa kembali seperti 30 tahun, 40 tahun yang lalu bermandi, bersukaria, anak cucu kita kelak di sungai itu dan mengambil air bersih juga di sungai itu. Saya teringat tadi pagi kami berbicara sambil beli kue di warungnya
2: Pak Kamil,
3: Pak Kamil ya.
2: Jadi kita pengen melihat lagi nih ya, Pak Zaharudin ya, di mana anak-anak mandi sungai. Iya. Gitu. Mungkin masih kita temui di daerah-daerah di desa-desa.
3: Desa-desa masih.
2: Nah, Pak Zaharudin, seandainya nanti kalau sudah bisa beroperasi 100% embung Sembayar, ini apakah dengan cuaca panas kejadian seperti ini tidak akan terjadi? Bisa kita dipastikan tidak, atau seperti apa?
3: Untuk memastikan Allah walam, karena kuasa Allah, namanya air masih tetap bersumber dari cuaca.
2: Kami sapa kembali yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
6: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Sama orang Patimura.
2: Orang Patimura, oh Pak Supri. Silakan Pak Supri.
6: Oke, selamat pagi Pak Direktur.
3: Pagi.
6: Sehat Pak Direktur.
3: Alhamdulillah sehat semua kita.
6: Ya, kalau bicara masalah air ini kita ini Bu Ngadi ya, ini sangat vital sekali ya. Kalau saya pribadi itu mending mati lampu seminggu daripada mati air sehari. Nah, kan itu sangat vitalnya. Kalau mati lampu masih dapat kita pakai api culok. Tapi kalau air, apalagi nggak ada sumur kan gitu. Iya kalau tetangga ngasih, mending kita nak besok. Nah, ya mudah-mudahan kedepannya lebih lancar. Itu aja saya informasinya. Nah, semuanya sih imbauan ini pada kalau bisa tuh masalah pipa-pipa itu betul terkoordinir, jangan tumpang tindih. Itu ini kalian tumpang tindih sekarang di sini ada yang bocor air orang. Kita nggak lihat kok bisa bisa dikena pipa orang. Gitu, ya. Gimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pipa tumpang tindih katanya Pak Zaharudin.
3: Iya betul sekali Bang Sub, kita dari sana dari Patimura. Itulah tadi pembangunan dari awalnya tidak sinergi. Di mana irigasinya, di mana bahu jalannya. Waktu pembangunan tahun 80-an tentunya jalan belum sebesar itu ya.
2: Dengan masih, kondisi berbeda ya.
3: Sehingga sekitar 30% atau 40% pipa kita sudah berada di bawah jalan. Nah, ketika ada penyumbatan, kerusakan itu susah untuk terdeteksi di mana posisinya.
2: Dan ini menjadi salah satu hambatan yang paling sulit.
3: Kalau umpamanya listrik kita bisa lungak tengok di mana kabel konslet, tapi kalau pipa bocor di dalam tanah sana enggak belum ada itu alatnya itu. Itu Bang Usup, itulah menjadi kendala. Maka ke depan perencanaan itu penting. Nah pipa kita ini sebagian besar tidak terbangun dengan sistem perencanaan, karena pribadi tadi itu pun syukur Pak Daeng mau bangun pipa. Kalau Pak Daeng tak bangun pipa dulu, apa yang terjadi sekarang ini gitu. Itu salah satunya, Bang Sub.
2: Baik, kita sudah di penghujung, pendengar. Saya ingin ke Bang Asrul. Untuk wilayah Natuna secara khusus, apakah ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi dalam beberapa waktu dekat ini, supaya masyarakat juga bisa tenang gitu ya. Kalau dengan turunnya hujan dengan intensitas yang deras, ini kan menjadi bisa menambah debit air gitu ya. Kalau hujannya tidak deras, sedang-sedang saja seperti 2-3 hari terakhir, ini tidak berdampak signifikan. Ataupun ini Bang Asrul, apakah ada potensi terjadinya cuaca ekstrim dalam beberapa waktu dekat berdasarkan pantauan BMKG, Bang Asrul?
7: Ya, Bang Adi. Berdasarkan pantauan BMKG untuk seminggu ke depan, tentunya ada potensi hujan.
2: Oke.
7: Tetapi sifat hujannya itu lebih kecenderungan di lokal-lokal aja.
2: Oke.
7: Dan kecenderungan terjadi pada siang hari atau malam hari, itu pun dengan intensitas hujan yang nggak terlalu tinggi sifatnya. Cuman ada beberapa hari lah mungkin kecenderungan terjadi hujan tuh 3 hari ke depan itu potensial ada hujan. Kemarin, hari ini potensialnya ada hujan dan besok ada hujan tentunya. Cuman untuk dikatakan ekstrim atau tidak, lebih bersifat normatif lah. Dikarenakan yang sifatnya sebentar tadi, otomatis tidak terlalu mempengaruhi sebenarnya. Dikarenakan sifat lokal tadi cepat datang, cepat juga hilang, Bung Adi.
2: Seperti itu ya.
7: Iya. Jadi pada bulan-bulan Juni, Juli ini ya seperti itulah fenomenanya. Dan kami juga ingin sampaikan bahwa dengan potensial kering di tahun 2026 ini tentunya ada dampak di wilayah Natuna tentunya. Makanya untuk di bulan-bulan Juni ini kecenderungan hujan itu sebenarnya ada di wilayah Natuna, tetapi sifatnya ya sebentar. Kalaupun ada hujan cepat juga hilang.
2: Oke.
7: Itu perlu diantisipasi untuk masyarakat Natuna.
2: Untuk fase musim hujan kapan ini, seperti biasa atau
7: untuk fase ada musim hujan untuk tahun 2026 ini kita perkirakan di bulan November, Desember itu merupakan masih puncak curah hujan dikarenakan potensial El Nino sudah sedikit berkurang,
2: sudah melemah ya.
7: Melemah untuk fase-fase di bulan-bulan itu.
2: Baik, terima kasih Bang Asrul. Terakhir mungkin Pak Zaharudin, Pak Direktur, yang ingin apa, yang ingin barangkali ada yang disampaikan di sesi terakhir kali ini.
3: Nah, setelah kita dengar penjelasan dari BMKG tadi, berarti ada peluang 10 bulan kita berada di musim curah hujan yang ringan sekali. Maka saya sampaikan kepada masyarakat dan pelanggan, mohon untuk menyiapkan wadah yang kira-kira bisa bertahan untuk 5 hari. Karena solusinya kami bisa mengirim mobil tangki, dan kami berharap peran aktif daripada PRT agar kita tidak ramai-ramai yang mengontak per person, agar kita bisa berbagi adil dan merata.
2: Baik, terima kasih Pak Zaharudin, terima kasih juga Bang Asrul, kesempatannya berdialog di pagi ini di Rane Menyapa kali ini. Dan pendengar, terima kasih juga buat yang sudah bergabung bersama kami di pagi ini, ada Pak Ilham Kauli, Pak Kamil, dan juga Pak Sapri. Semoga dialog kita pagi ini bermanfaat, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan, pendengar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian dialog interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Ranai.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik.

berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Janda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

99,2 persatu RRI Ranai. Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan siaran kami. Semangatnya di pagi ini, wah semangatnya apalagi sehari nih jelang kick off Piala Dunia ya, dini hari nanti pendengar kita sudah bisa menikmati Pesta Bola Dunia 2026. Pembukaan atau kick off nanti pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, dan sejumlah persiapan atau geladi bersih terus dilakukan ya jelang laga pembuka Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Mexico City, pendengar. Dan laga pembuka ini akan mempertemukan salah satu tuan rumah Meksiko yang akan berhadapan dengan Afrika Selatan, pendengar. Nah, selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama, pendengar. Dan dipastikan juga nanti seluruh persiapan sesuai dengan yang sudah direncanakan jelang kick off turnamen. Dan pendengar, rangkaian pembukaan akan dimulai di Mexico City dan terus berlanjut ke kota Toronto, Kanada, dan di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan opening ceremonial nanti upacara pembukaannya, pendengar, akan memadukan unsur musik, budaya, dan sepak bola yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah, pendengar. Oke, sudah pukul 9.38 menit. Gak sabar nih ya, nunggu favorit Anda barangkali ya. Siapakah yang akan menjadi yang terbaik di Piala Dunia kali ini, yang akan berlangsung sangat panjang ya, sebulan lebih ini, Pesta Bola Dunia 2026, pendengar, yang akan dimulai di hari nanti, atau kalau masih waktu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada masih tanggal 11 Juni ya. Kalau di kitanya sudah tanggal 12 Juni, yang akan berlangsung hingga 19 Juli 2026, pendengar.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-D-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

99,2 persatu RRI Ranai. Terima kasih pendengar yang masih setia mendengarkan siaran kami. Semangatnya di sepanjang hari ini pendengar, dengan berbagai aktivitas Anda, semoga semuanya berjalan lancar. Tetap jaga kesehatan juga. Dan pendengar, sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Pagi edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya pendengar, ada rekan Elmi Subayang di Ranai Siang hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga, dan tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jendela Negeri.
4: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Di Ranai siang ini pendengar, Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Bung Elvis. Pada pukul 11 nanti ada Haspera menemani Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 11 kami akan temani Anda di acara Jendela Negeri. Kita berbicara tentang menghargai perbedaan karakter, ya. Tentunya kalau kita menghargai perbedaan karakter ini dapat mempererat rasa, ya. Jadi kalau setiap orang punya karakter yang berbeda-beda, kalau kita saling menghargai, menghormati, tentunya ini akan mempererat rasa kekeluargaan, mempererat rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Kami akan hadirkan informasinya setelah yang berikut ini.
5: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
6: 2 hours later.
5: Jam berapa sih ini? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
7: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang, hoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Jendela Negeri.
6: Mendengar dimanapun Anda berada saat ini, sudah pukul 10.16 menit waktu Indonesia Barat. Kami temani Anda di acara Jendela Negeri. Kita berbicara tentang menghargai perbedaan karakter, ya. Jadi menghargai perbedaan karakter ini merupakan kunci dalam mempererat persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Kita tahu masyarakat Indonesia ya banyak suku, bahasa, agama, kemudian adat dan lain sebagainya. Dengan saling menghormati dan memahami perbedaan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Sikap menghargai perbedaan menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi. Dan tentunya pendengar, menghargai perbedaan karakter dapat mempererat rasa persatuan dan persaudaraan. Menghargai perbedaan karakter dapat mempererat rasa persatuan dan persaudaraan. Hal ini karena sikap menghargai perbedaan dapat menumbuhkan rasa toleransi di tengah masyarakat. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau kelompok yang memiliki perbedaan, mulai dari hal agama, budaya, suku, ras maupun pandangan hidup. Dengan menerapkan toleransi, seseorang dapat menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan tersebut. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, menghargai perbedaan menjadi modal paling penting. Tujuannya untuk membangun persatuan. Dikutip dari situs resmi kemenkopmk.go.id, toleransi antar umat beragama merupakan kunci kemajuan bangsa. Dengan hal tersebut akan terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat. Hal ini sebagai modal membangun bangsa Indonesia ke depannya. Selain itu, sikap saling menghargai perbedaan juga dapat meningkatkan rasa solidaritas di antara masyarakat.

0: sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok, dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber,

0: kata serapan dari bahasa Belanda, dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Jendela Negeri.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Jendela Negeri. Kita masih berbicara tentang menghargai perbedaan karakter ya. Dengan kita memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda, seseorang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa memandang perbedaan tersebut. Hal ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Penerapan sikap menghargai perbedaan juga penting dalam lingkungan pendidikan. Sebagai contoh, di lingkungan mahasiswa, toleransi diperlukan untuk bersosialisasi, sehingga tercipta perasaan saling menghormati dan juga menghargai antar sesama mahasiswa. Dengan demikian, akan terhindar dari perpecahan dan meningkatkan rasa persaudaraan di antara masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menerapkan sikap menghargai perbedaan dengan cara yang sangat sederhana.

0: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Jendela Negeri.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Jendela Negeri. Tentunya kita berbicara tentang menghargai perbedaan, ya. Jadi pendengar, menghargai dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menerapkan sikap menghargai perbedaan dengan cara sederhana. Misalnya, mendengarkan pendapat orang lain tanpa menghakimi, menghormati tradisi dan budaya yang berbeda, serta tidak memaksakan kehendak atau keyakinan seseorang kepada orang lain. Kemudian masyarakat dapat menciptakan suasana yang harmonis dan juga damai. Menghargai perbedaan karakter bukan hanya sebuah sikap yang mulia, tetapi juga merupakan kebutuhan dalam masyarakat yang majemuk. Menghargai perbedaan karakter dapat mempererat rasa persatuan dan juga persaudaraan kita. Menumbuhkan rasa toleransi dapat mempererat persatuan dan persaudaraan, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai bagi semua. Itulah tentunya pendengar, kalau kita bisa menghargai perbedaan karakter, dapat tentunya membuat hidup kita tenang, damai, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Pendengar, menjelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, masih kami hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que muito
2: importante. Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar juga. Kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrial Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang tadi ya. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi. Tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Mendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Mendengar, kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pada pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan informasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lah pakcik-makcik, mangah maklung, wanaki. Apa khabar siang ni? Apa cerita siang ni? Semoga siang ni pakcik-makcik, mangah makluk dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak ada kurang satu apapun. Yalah pakcik-makcik, hari ni hari Khamis, tanggal 11 Juni 2026. Semoga kita semua sehat, semua bahagia ya. Tak ada yang sakit, yang sakit semua cepat sembuh, yang sehat jagalah kesehatan. Dan juga cuaca di daerah Sepampang dan sekitarnya saat ini mendung, tapi belum tentu hujan ya. Dan malam tadi memang sini hujan terus ya. Tapi saat ni mendung pak cik makcik ya. Ha, kalau pak cik makcik mangah maklung nak beraktivitas di luar ni sedap cuaca macam ni. Panas tidak. Hujan pun tidak ya, tapi mendung. Yalah yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang. Dan langsung saja kita akan dengarkan racikan pengetahuan Melayu untuk siang nih.

Bila pagi macik, mangah maklong, wanaki diracikan pengetahuan Melayu untuk siang ni. Kita berbicara tentang tarian adat Melayu, keindahan dan pesona budaya yang mendunia, ya. Jadi ada beberapa tarian yang paling populer dan punya karakter unik masing-masing, seperti tarian Inang. Tarian Inang ni, ya, tarian klasik yang biasanya dipentaskan di istana atau acara resmi. Gerakannya lembut dan anggun, benar-benar menuntut kesabaran dan kontrol tubuh, ya. Dan tentunya pakcik-makcik mangah maklong, ya, kalau kita melakukan tarian Inang ni, ya, tentunya gerakan dia tu lembut, membuat badan kita tu rasanya apa, ya, rasanya lain lah, ya. Dan selain itu ada juga tarian seperti tarian Asik, tarian Canggung dan tarian Ronggeng yang masing-masing punya cerita sendiri. Setiap tarian, ya, bukan hanya soal gerakan saja, tapi tentang kisahnya, adatnya, filosofinya, hidup masyarakat Melayu. Dan tentunya pakcik-makcik, mangah maklong, wanaki, mengapa tarian adat Melayu harus dilestarikan? Ini menurut seorang guru tari yang mengatakan kalau kita tidak melestarikan, budaya kita akan hilang. Jadi sebelum anak-anak kita sempat mengenalnya, jadi harus kita lestarikan, ya. Dan beberapa alasan utama pelestarian tarian adat Melayu menurut pengalaman, ya, tentunya dia mempunyai nilai sejarah dan budaya. Setiap gerakan tarian adalah cerita sejarah. Misalnya, gerakan tangan dalam zapin yang meniru sapuan angin di sawah atau gelombang laut. Kita bayangkanlah kalau generasi muda kita ni, kalau kita tak ceritakan, tak kita ajarkan tarian-tarian ni, tentunya tarian-tarian ni akan hilang. Kemudian selain nilai sejarah dan budaya, dia mengandung nilai pendidikan juga. Jadi tarian adat juga efektif untuk mengenalkan anak-anak kita tentang nilai sopan santun, kerjasama dan kesabaran, ya. Dan juga pemersatu masyarakat tarian, ya. Dalam banyak festival tarian adat Melayu jadi sarana menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Jadi itulah tujuannya, nilai sejarahnya dan beberapa manfaatnya, ya. Yalah pakcik-makcik mangah maklong, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni. Insyaallah hari Isnin kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah kerajaan maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising pada tahun 671 Masehi singgah di kerajaan Sriwijaya menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Ia mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan, telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit sejenis burung bayan atau kakatua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah, yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini, atau yang kami kenal dengan istilah Grand, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya, akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana, di bagian barat Pulau Punguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Punguran ini.
0: Di Segeram banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40, dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau, di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda di apa yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari petani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Tengku Fatimah dinikahkan dengan Damang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.
2: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Yelah pakcik-makcik, mangah maklong, wanaki yang nak bergabung, yang nak kekek salam, yang nak menyapa kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati, ya. Sila-sila saja, tak usah lama-lama. Ada kesempatan di waktu langsung saja bergabung dengan kita. Kita tunggu di 0819703369, ya. Mana tahu makcik mangah maklong ni nak berpantun, nak kekek salam, nak menyapa kaum kerabat yang jauh di mata, dekat di hati, ya. Boleh-boleh saja. Ataupun lagi menikmati makan siang, ya, bersama keluarga, bersama rekan kerja, ya. Ataupun juga yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang sehat, jagalah kesihatan. Ataupun makcik lagi sibuk nak jemput anak sekolah, anak-anak kita ni lagi ujian, ya. Ujian kenaikan kelas, ada yang selesai, ada yang lah selesai, ada yang baru mulai, ya. Jadi tentunya pakcik-makcik mangah maklong, jangan lupa jemput anak tu. Jangan sampai anak tu menangis, mak dia tak jemput-jemput, mak dia lupa, saking sibuk memasak di dapur. Yalah pakcik-makcik mangah maklong, sila-sila saja, tak usah lama-lama. Ada kesempatan, ada waktu, langsung saja sampai menikmati makan siang. Ataupun lagi sibuk membuat kuih, mana tahu petang ni, sore ni ada acara arisan pula di rumah, ada acara syukuran, ya. Nama kita hidup ni makcik banyak acara. Kalau tak ada acara yang membahagiakan, acara yang menyedihkan. Nama hidup ni banyak kisahnya. Ada lagi sedih, ada yang lagi senang, ada yang lagi galau, kata orang pucuk angin tu. Namanya kita hidup macam tu. Takkan hidup ni bahagia terus. Kita jangan tertawa di

0: yang nak menyapa kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati, boleh-boleh saja. Tak usah lama-lama lah. Ha, mana tahu nak berpantun ataupun siang ni lagi sedap, kata orang tu. Makan cecah pedik. Ha, ada pula ikan bakar. Oh, sedap dia. Gulai lemak pula ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ni nampaknya orang Binjai nampak dia ni.
1: Ya, saya.
0: Apa cerita orang Binjai?
1: Biasa makcik. Makcik bagaimana?
0: Kita biasa saja. Yelah, nak pantun dia apa?
1: Aku nak bertanya lho makcik. Nak
0: tanya apa?
1: Soalnya makcik ni kan kita orang Melayu ni. Jadi banyak orang bertanya sama saya. Pak Mak dia boleh. Ya, saya. Bahasa handsome tu apa? Pak Mak dia boleh. Handsome tu. Handsome.
0: Handsome tak?
1: Untuk. Tu saya bertanya serius ni makcik.
0: Ya. Kalau handsome tu, kalau setahu saya tu, dia tu lawa, ganteng, handsome kata orang.
1: Kalau orang-orang tu kontak lagi lawa, kalau lelaki ganteng.
0: Itulah macam tu lah cerita. Tujuan tu macam tu lah cerita.
1: Kalau zaman baholak makcik?
0: Tak tahu lah saya. Saya hidup tu bukan terlalu baholak pula. Tu zaman-zaman pakcik nampak ada tu. Zaman baholak tu.
1: Dia tanya sama aku makcik. Aku kabur. Nanti aku tanya sama makcik Jawiyah.
0: Nanti saya tanya pula dengan Wan Atuk saya.
1: Baholak.
0: Kerana baholak tu kan sama-sama baholak dahulu. Nampak-nampak cerita dia. Tu sama-sama Pakcik Mat nampak dia tu. Ataupun di atas Pakcik Mat nampak dia.
1: Ya.
0: Terus pantun kita.
1: Berpantun lah luk kita. Sungguh pahit sebuah mengkudu. Kalau tidak diolah dengan sempurna. Memang pahit hidup ini kalau tidak dipergunakan dengan sempurna makcik.
0: Betul. Terus?
1: Itulah termasuk yang bertanya sama aku tadi nak.
0: Ya. Hidup tu kita gunakan dengan sempurna. Waktu juga. Kalau tak gunakan, hidup kita tak sempurna lah tu. Entah ke mana arah dia.
1: Ya, itulah aku kabur langsung tu kau ni makcik. Hidupkan awak lalui aja lah dengan sempurna kehidupan ni kau. Usah awak banyak-banyak lah kau. Dek, kami nak tahu kok Pak Mat dia kau. Ya, aku kabur.
0: Betul. Tak ada yang salah.
1: Nak lah. Jadi kena Pak Mat ni lah tu. Wow dia kau. Ya, umbuk tu kalau lapu ni kau. Gigi lah gugur. Anak sok kubur lah aku kau. Jadi untuk itu kalau tanya nanti aku tanya pula sama yang tahu ya.
0: Iyalah
1: Pak Mat dia pun.
0: Mana tahu pendengar lain ada yang tahu? Boleh nak jawab.
1: Pak Mak Cik kamu sama kawan-kawan yang di luar sana nak kalau apa kan kalau ada perubahan yang lain.
0: Betul.
1: Kalau ni kita ni Mak Cik berbagi Mak Cik.
0: Ya. Mana tahu ada kawan-kawan kita, pendengar kita yang tahu masalah tu. Boleh nak jawab apa salahnya? Sepengetahuan dia.
1: Ya, makcik.
0: Jadi salam dia lagu apa ni?
1: Kalau lagu makcik, lagu soalnya pertama saya ni makcik ya ni. Pajiskan aku minta lah makcik.
0: Iyalah, judul dia apa serah ke?
1: Asal jangan bujang lagak lah di yang pokok makcik pilih lah. Asal jangan bujang lagak lah.
0: Iyalah.
1: Lah ya makcik.
0: Salam
1: sama yang bergabung nanti makcik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silalah yang nak bergabung di acara saya serumpun. Cik Mat bertanya kalau zaman baholak tu apa maksud dia? Zaman bila tu saya sebut, kalau zaman baholak tu zaman lama lah ya. Lama tak tahu lagi lah tu. Mungkin atuk-atuk kita ke, mana tahu makcik Mangah Maklum ni tahu nak menjelaskan. Boleh lah tu. Halo, assalamualaikum. Halo, mana pula orang?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ni?
2: Dari orang Patimura.
0: Ada Pakcik Supri. Pakcik Supri tahu mungkin ya, zaman baholak tu zaman apa?
2: Zaman baholak tu ada kata lain, ada zaman tiga kurun waktu ya.

0: Tiga zaman, kurun waktu, zaman, tiga zaman, abad nampak tu.
1: Zaman, zaman dahulu, zaman dahulu lah, zaman yang tiga kurun waktu. Zaman zaman dah, dah lama tu lah.
0: Ya,
1: zaman bahula, zaman nenek itu, zaman nenek kita lagi.
0: Iyalah, atuk-atuk kita nampak dia.
1: Betul pak cik.
0: Ada pantun?
1: Ada satu pantun.
0: Bolehlah.
1: Paling asik minum kopi tanpa gula. Mana ada kopi tanpa gula tu?
0: Tak tahulah, pagi nampak dia.
1: Di, di mana, dia minum waktu di pagi hari. Tapi sayang ada cewek, ada cewek cantik. Tapi sayang dia ketawa tak ada gigi.
0: Apa pakcik ni, mana mana mana kan nyangkut nampak dia tu pantun dia tu.
1: Tak nyambung.
0: Sangat tak nyambung.
1: Yelah. Itu pantun, itu namanya pantun kilat, pantun jadi-jadi.
0: Tu bukan pantun jadi-jadi, pantun pantun ngada-ngada nampak dia tu. Terus?
1: Yelah, okeylah. Apa khabar Mak Cik?
0: Baik, yelah. Baik.
1: Amin amin. Ya, ini kita ni musim sampai musim hujan nampaknya ni. Pagi nak dapat ada panas sikit.
0: Iya.
1: Ya, ada tak lagu macam.
0: Lagu apa tu?
1: Ikut Pak Jiskan je lah. Tadi dia ada Bujang Lagak tak mau ya.
0: Saya putar Bayang Katik sajalah.
1: Tak usah, kalau dia tak mau Bujang Lagak, Daga Lagak je lah. Daga Lagak tak apa.
0: Karena Pak Cik Mat ni tak suka yang berlagak-lagak nampak dia tu.
1: Oh, Bayan Katik.
0: Dia suka okay, yang dikatik-katik nampak dia
1: Katik. Bayan Katik tu Pak Jiskan tu.
0: Iya.
1: Terima kasih Makcik.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Supri. Yalah, yang lainnya mana ni? Yang nak bergabung dengan kita. Bukan main pakcik ni ya. Pantun orang tu pantun abis-abis. Ni pantun dia A ke Z ya. Yalah, untuk pakcik-makcik yang lainnya yang nak bergabung, yang nak menjawab apa zaman baholak tu? Maksud zaman baholak. Kata Cik Supri tu, tu zaman-zaman dahulu kata dia. Zaman atuk-atuk dia, nenek-nenek dia, nyang-nyang dia ya. Mana tahu ada versi lain sepengetahuan pak cik mak cik zaman baholak tu apa? Boleh kita tunggu di 0811703369 ataupun nak berpantun, nak kekek salam boleh. Nampak dia Cik Mus tahu ni zaman-zaman baholak ni ataupun Long East ataupun Pak Cik Kasim nampak dia tahu di Kelarik sana ya. Ataupun Pak Cik siapa lagi ya? Pakcik-pakcik semua saya rasa tahulah ya zaman baholak tu zaman apa. Yalah untuk pakcik-makcik Mangga Maklong, sila-sila saja nak bergabung. Ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Putus pula dia. Silalah yang nak bergabung, kita tunggu di 0811703369. Nak berpantun, nak kikir salam, nak menyapa kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati, ataupun nak menjawab apa tu zaman baholak menurut sepengetahuan pakcik-makcik di rumah. Silalah yang nak berpantun, nak kikir salam, ataupun nak menjawab pertanyaan dari pakcik mak tu. Apa maksud dari zaman baholak tu makcik? Kata dia. Setahu saya zaman-zaman baholak tu zaman dahulu kala. Zaman-zaman dah lama betul. Kata Cik Supri tu, lah zaman tiga abad. Tiga abad apa tak tahu saya. Ataupun juga ada makcik versi lain juga. Bolehlah tu ya. Kita tunggu di 0811703369. Kalau tak ada, kita jalan-jalan ke Kampung Baru. Tak lupa nak beli madu. Kami akan putarkan lagu. Lagu satu ni sangatlah merdu.

Pedang Jenawi merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya, pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang yang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati, dan memiliki kecerdasan.

Kuhindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Tabel mando atau disebut pizza ala Natuna yang sepintas mirip dengan pizza Italia merupakan salah satu makanan khas Natuna yang terbuat dari ikan tongkol, sagu mentah, dan kelapa parut. Kemiripannya mulai dari bentuk yang bulat pipih, bahkan dari segi memasaknya, yakni dipanggang di atas bara api hingga beberapa menit. Hanya saja pada tabel mando yang menjadi toppingnya adalah ikan tongkol asap.

Yalah pakcik makcik, mangah maklong, wanaki bila masa dipanggil maut, harta benda tak bahagia sama sekali. Asam darat, ikan berenang laut, insyaAllah kalau banyak umur. Hari Isnin kita akan berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.
1: Inigo Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah. Hari ini Kamis 11 Juni 2026, Sari Berita. Harga bawang merah Jawa di Pasar Ranai mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp40.000, saat ini menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Berita lainnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Dari Sepembang Natuna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Elmi Subayang. Mendengar Warta Berita Daerah siang ini, kami awali berita yang pertama. Harga barang merah Jawa di Pasar Rakyat Ranai Kabupaten Natuna mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp40.000, saat ini menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini terjadi setelah pasokan bawang merah sempat kosong dalam beberapa waktu terakhir. Suryanto, penjual di Pasar Rakyat Ranai, kepada RRI mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan bawang merah yang masuk ke Natuna. Kondisi tersebut menyebabkan harga jual di tingkat pedagang mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Meski pasokan saat ini mulai kembali tersedia, harga bawang merah masih belum kembali normal. Kenaikan harga ini menurut Suryanto berdampak pada masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang menggunakan bawang merah sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Pedagang berharap pasokan bawang merah dari daerah pemasok dapat kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat berangsur stabil dan kembali terjangkau bagi masyarakat. Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Keputusan tersebut diambil karena fasilitas yang tersedia saat ini dinilai belum memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Bumi Selan, mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Pihak sekolah masih menunggu petunjuk resmi terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan juga prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ia menegaskan sekolah tidak ingin memaksakan proses penerimaan siswa sebelum seluruh kebutuhan dasar terpenuhi. Langkah itu dilakukan demi menjamin kenyamanan dan keamanan peserta didiknya nanti.
1: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang masih belum selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru. Memang kita secara pemerintah sudah mengajukan juga, pemerintah daerah kita, Bupati mengajukan juga untuk rekrut anak kan. Belum ada keputusan apakah rekrutan ini atau tidak, belum ada.
0: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Sekolah berkomitmen akan segera menyampaikan perkembangan terbaru kepada masyarakat apabila sudah ada keputusan dari pemerintah pusat. Masyarakat diharapkan tetap mengikuti informasi yang disampaikan pihak sekolah melalui jalur resmi. Dengan demikian, informasi yang diterima terkait penerimaan siswa baru dapat dipastikan akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Mendengar, kita beralih ke berita lainnya. Satuan Lalu Lintas Polres Natuna melaksanakan pengawalan, pengamanan, dan pengaturan lalu lintas pada kegiatan pawai budaya dalam rangka pelepasan murid SDN 02 Ranai tahun 2026 pada Kamis pagi. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari siswa, guru, serta para pendamping. Pawai budaya menjadi salah satu rangkaian acara pelepasan siswa sekaligus ajang menampilkan kreativitas dan keberagaman budaya kepada masyarakat. Sebelum kegiatan dimulai, Satlantas Polres Natuna menggelar apel persiapan pada pukul 6.30 yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Tony. Dalam apel tersebut, personel menerima arahan terkait pola pengamanan, titik pengaturan arus lalu lintas, serta langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 11 personel Satlantas diterjunkan untuk mengawal jalannya pawai yang mengambil titik start dari halaman SDN 02 Ranai di Batu Hitam. Selama kegiatan berlangsung, petugas melakukan pengawalan terhadap rombongan peserta serta menempatkan personel di sejumlah titik strategis guna mengatur arus kendaraan yang melintas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peserta pawai dapat berjalan dengan aman sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Tony mengatakan pengamanan dan pengawalan yang dilakukan merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dalam mendukung setiap kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Natuna. Menurutnya, personel Satlantas melakukan pengawalan penuh terhadap peserta pawai serta pengaturan lalu lintas guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Mendengar, persoalan batas wilayah perairan kembali menjadi perhatian dalam dialog penyaluran BBM dan ground kapal ikan asing yang digelar pemerintah Kabupaten Natuna di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Natuna Rabu siang. Dalam kegiatan tersebut, Komandan Gugus Tempur Laut Koarda 1 Laksamana Pertama TNI Nurlan memberikan penjelasan terkait batas negara dan wilayah operasi penangkapan ikan yang aman bagi nelayan Natuna yang beraktivitas di Laut Natuna Utara. Menurut Nurlan, pemahaman terhadap batas wilayah perairan sangat penting agar nelayan tidak mengalami persoalan saat melaut. Ia menyebut masih ada nelayan yang tanpa sadar memasuki wilayah negara lain maupun bersinggungan dengan wilayah yurisdiksi negara tetangga. Nurlan menegaskan bahwa nelayan perlu memahami secara jelas batas-batas wilayah Indonesia sehingga dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan aman dan tidak menghadapi persoalan hukum di laut. Ia menjelaskan persoalan delimitasi atau penetapan batas negara merupakan kewenangan Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut atau Pushidrosal yang tergabung dalam tim perundingan batas negara tingkat nasional. Khusus untuk wilayah Laut Natuna Utara, Indonesia dan Vietnam telah menyelesaikan perundingan batas landas kontinen maupun zona ekonomi eksklusif. Namun untuk batas zona ekonomi eksklusif saat ini masih menunggu proses ratifikasi oleh kedua negara. Sambil menunggu proses tersebut, terdapat area tertentu yang masih menjadi perhatian karena adanya wilayah yang saling tumpang tindih atau overlapping antara batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif kedua negara. Menurut Nurlan, kondisi ini kerap menimbulkan persoalan di lapangan karena adanya aktivitas dari kedua pihak di wilayah yang sama, sehingga nelayan perlu memahami posisi dan batas-batas yang berlaku.
3: Masalah batas negara atau delimitasi sebenarnya adalah kewenangan Pushidros yang merupakan tim perundingan batas negara di tim nasional ya. Khusus untuk perairan Laut Natuna Utara, kita memiliki batas negara yang sudah selesai diperundingkan dan disetujui, itu batas LK dan batas ZEEI antara Indonesia dan Vietnam. Nah, di situ ada sedikit wilayah overlapping antara batas LK dan batas ZEE. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan persoalan karena dua pihak hadir di situ. Ini mungkin yang dari sisi operasional para nelayan perlu dipahami. Nah,
0: selain memahami batas negara, nelayan juga diminta mengetahui wilayah operasi penangkapan yang aman agar tidak melanggar batas yurisdiksi negara lain saat mencari ikan. Untuk itu, Nurla menyarankan agar nelayan berpedoman pada referensi peta nomor 38A yang diterbitkan Pushidrosal TNI AL sebagai panduan dalam menentukan wilayah penangkapan ikan. Pendengar, SMAN 2 Bunguran Timur menggelar lomba senam kokurikuler yang melombakan senam anak Indonesia hebat dan senam kreasi bagi siswa fase E dan fase F di halaman sekolah pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran kokurikuler yang dirancang untuk memperkuat dan memperkaya materi pembelajaran di luar jam pelajaran inti. Perlombaan diikuti seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11 dengan total 12 regu yang tampil menunjukkan kreativitas dan kekompakan tim. Kegiatan berlangsung meriah dengan dukungan para guru dan siswa di lingkungan sekolah. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala SMAN 2 Bunguran Timur Arkam Alfarisi SPD yang sekaligus membuka perlombaan secara resmi. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi semangat siswa dalam mengikuti kegiatan yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan peserta didik. Koordinator kegiatan untuk kelas 10 adalah Amir SPD dan Diana Rose SSI, sedangkan kelas 11 dikoordinasi oleh Surani Ariana SPD dan Ari Wibowo SPD. Seluruh peserta tampil membawakan gerakan senam yang telah dipersiapkan selama proses pembinaan di sekolah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMAN 2 Bunguran Timur, Khairunisa kepada RRI mengatakan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penguatan karakter siswa.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Harga bawang merah Jawa di pasaran naik, mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp40.000 saat ini menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Berita lainnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Dangdut adalah kita.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud

Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran,

0: penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha.

0: Dangdut adalah kita. Mendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Sama Mario Batu Hitam.
0: Mario di Batu Hitam, silakan Mario, mau lagu apa?
1: Lagunya dari Imam Asyriddin.
0: Apa?
1: Dari Imam Asyriddin.
0: Judulnya apa?
1: Hujan Duri.
0: Hujan Duri, salamnya?
1: Salamnya buat Bapak Tima, Jubaidah, ada Kak Yarni, ada Bunda Isal, Bunda Belian, Bunda Nani, Bunda Rusnah, Bunda Sri, ada Pak Firman, Pak Firudin, Asri, Bung Iwang, ada Pak Iskandar, Pak Saki, Bapak Emi, Prater,
0: ada Bung Isan.
1: Ah, buat Bung Emi sama Bung Isan, terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya di belakang Bang Mario yang ingin bergabung ya. Kita tunggu. Ini gimana carinya nih San? Halo, selamat siang.
2: Siang juga Kak Elmi.
0: Lagu Hujan Duri mana? Dengan siapa ini?
2: Kamu kata Jempinang.
0: Ada Berlian.
2: Iya, saya.
0: Mau lagu apa?
2: Iya, lagunya ini Sebotol Minuman.
0: Ayo, coba dikeluarkan. Sebotol Minuman.
2: Udah masuk. Iya. Nah, kita nak mabuk malam ni.
0: Jangan.
2: Yalah, salam-salam tadi ada Mario ya. Buat ngaji juga, buat Long Is, Kak Sinar, buat yang di Tanjung Ubat ada Kak Fatimah, buat Mama Eka, buat siapa lagi, buat Bagna yang ganteng itu, buat yang di Mempawah, Darul, buat Darul juga di Mempawah, buat Wan Ucu di Sambas. Buat siapa lagi ya yang masuk sini, buat yang di seberang sana di Pekanbaru, buat Bunda Isal sama Bang Mahmud, buat semua aja lah, Kak Elmi.
0: Iya.
2: Ada tak lagu dia?
0: Ada.
2: Ada, yalah buat Kak Elmi, selamat bertugas, selamat siang, sehat selalu, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Ada Bang Zai, silakan Bang Zai mau lagu apa?
3: Lagu apa ya?
0: Tidak tahu lah.
3: Pengadilan Cinta.
0: Iya, salamnya.
3: Dalamnya sama siapa, Emi Subaya nih?
0: Ya.
3: Nah, sama Emi Subaya yang cantik itu. Harus senyumnya.
0: Ya.
3: Senyum benarannya.
0: Ya.
3: Pelatarnya siapa?
0: Isan.
3: Bang Isan? Yang ganteng itu. Senyum Bang Isan, senyum. Sama Bang Mario di Batu Hitam yang ganteng itu. Senyum Bang Mario, senyum. Sama itu, sama Bang Ryan, itu sama Yarni dong, dah lama dah bergabung ini.
0: Dia lagi sibuk bikin kue.
3: Wah, Pak Suhirman di Padang Korak yang ganteng itu. Itu sama fotokopi aja sama yang Kak Berlian yang cantik itu tadi ya. Senyum Kak Berlian, senyum. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari. Ada tuh sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Jadi dengar dia semuanya lah, tukar bergabung juga.
0: Iya betul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah. Permisi kata Dona di Kupang cantik itu.
0: Terima kasih untuk Bang Zai yang sudah bergabung bersama kami, dan langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Dangdut adalah kita. Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Orang Padang nih, Kak Emi.
0: Padang Kura.
1: Iya, hujan nih Kak.
0: Bukan orang Sumatera kan? Orang Padang Kura kan?
1: Iya.
0: Ada Bang Zur, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Hujan nih Kak.
0: Oh, di sini juga gerimis Bang.
1: Ya, ini lebat Kak.
0: Oh, sini gerimis. Tidak terlalu ya. Lebat dan tidak
1: minta
0: terlalu.
1: Minta lagu dulu Kak. Minta lagu dari Rio Aldi.
0: Judulnya Bang?
1: Judulnya Takdir.
0: Takdir?
1: Bukan di sambar petir, takdir lagu ya.
0: Iya, takdir kan?
1: Iya. Salamnya ada salam untuk Kak Ilmi juga, semua penontonnya. Ada Pak Zainuddin, ada Nuri, ada Mak Dandi, Mas Ri, untuk apa nih, Kak Bang Idris juga, Yulinda, untuk apa nih, Belian juga. Mau bergabung pada awal terakhir?
0: Iya, takdirnya dari siapa nah, tadi?
1: Rio Aldi kak.
0: Ria?
1: Rio Aldi.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Bang Zul yang ingin bergabung bersama kami. Kami tunggu ya di 08 11 70 33 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Zubaidah dari Tanah Darat.
0: Ada Zubaidah. Salamnya. Lagu apa dulu?
2: Lagu Mansur S duet sama Mbak Elvira.
0: Apa judulnya?
2: Terserah Mbak aja.
0: Mansur S?
2: Ya.
0: Salamnya?
2: Salam buat kakak, abang, sekeluarga, di Sindang Bulan, di Bintang, Remaja, Mbak Mario, Mamak Seri, Mamak Nani, Nah Sinar, untuk Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Tanjung Penjara.
0: Mbak Rusnah, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan mau lagu apa?
3: Lagunya Kegagalan Cinta.
0: Kegagalan Cinta. Salamnya.
3: Iya, tapi dari cewek ya, Mbak Emi.
0: Iya.
3: Salamnya untuk siapa tadi? Zubaida, kami kenal ya. Untuk Bang Berman, untuk Yarni. Mbak Nani juga, belum diri tante itu. Keluarga Pak Wahidin, Pak Surya. Apalagi ya Mbak Sinar, FP1. Pak Usman Harun juga. Keluarga Pak Harun di Bukit Arai. Semuanya aja lah Mbak, jadi pertama contoh yang terakhir.
0: Jangan
3: lupa juga tuh Mbak Eni. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu yang sudah direquestkan. Ada Bang Zul, ada Zubaidah, dan juga Mbak Rusnah.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Benang Rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Dangdut adalah kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Pulang kembali.
1: Pak Kasim. Gimana kabarnya Pak Kasim?
2: Sehat.
1: Sehat. Lemah betul? Udah makan belum?
2: Udah
1: tapi lemas.
2: Baru bangun tidur.
1: Silakan Pak Kasim, mau lagu apa?
2: Lagu. Lagu. Cinta dari seberang.
1: Cinta dari seberang. Salamnya.
2: Salamnya sama jadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dari Pulau Tiga Barat.
1: Pulau Tiga Barat, siapa?
3: Suarman.
1: Suarman?
3: Iya, Kak.
1: Suarman di?
3: Di Desa Sumo.
1: Salamnya?
3: Ya.
1: Salam.
3: Jalan dulu nih.
1: Iya.
3: Tambah atau telah yang hilang?
1: Hah?
3: Amdan ATT lah yang ni lah.
1: Belum.
3: Dari minta lagu terkaya di dunia.
1: Iya, salamnya.
3: Salamnya buat Pak Zai. Pak Ibu Stira, buat kakak dan operator. Assalamualaikum.
1: Udah? Terputus ya. Terkaya di dunia. Kita cari dulu ya. Silakan yang lainnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Wassalam, ini dengan siapa?
4: Dari Purnama Sari.
1: Salamnya.
4: Request lagu boleh ya, Kak? Lagunya Evita Malah.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Dangdut adalah kita. Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Orang Batubi.
0: Orang Batubi ada Kak Nani.
1: Kak Ani.
0: Oh, Kak Ani, Kak Nani pula. Kak Ani. Silakan Kak Ani, mau lagu apa Kak Ani?
1: Lagu Gula-Gula.
0: Gula-Gula, salamnya.
1: Salam untuk Mama Netija, Kakak di sini. Untuk Batu Bayar. Grimau Manis. Tijan. Untuk Mario. Untuk Kakak juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Sama Bang Putra BTL.
0: Bang Putra, silakan Bang Putra, mau lagu apa nih?
2: Minta lagu Dang Beri Berdendang.
0: Berdendang, Dang Berdendang pula. Berdendang. Iya.
2: Berdendang.
0: Salam.
2: Dari awal sampai akhir.
0: Ini mari aja. Berdendang atau berdendang saja?
2: Mari dendang, mari berdendang. Oh, iya, iya, kita berdendang. Oh,
0: udah. Udah pas tuh.
2: Iya, dari awal sampai akhir. Udah itu aja.
0: Iya.
2: Untuk kebenaran sama pelatornya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya satu penelpon terakhir ya. Kami tunggu di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Kesagu sama Mbak Fatimah.
0: Fatimah, lagunya apa?
3: Kucing Garong.
0: Kucing Garong, ngeri ya?
3: Ada Kak ya? Ada. Karena hujan-hujan Kak. Oh. Di sini hujan lebat terus.
0: Oh, sama di sini. Meow deh Kucing Garong.
3: Oh iya Kak. Ada kan Kak Kucing Garong?
0: Ada.
3: Nah, salamnya buat Mama Ekel, Kak Mus, Long Is, buat Mbak Bu Rama di Sekelong, Bang Budi, Bang Mario, Bang Pitu, yang udah bergabung aja Kak, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendingan dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sal, bagi minum dong. Dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Setiap negara di dunia memiliki bendera nasional masing-masing. Indonesia memiliki bendera nasional dengan warna merah dan putih. Ada juga negara lain di dunia yang memiliki warna bendera nasional yang sangat mirip dengan bendera nasional Indonesia, yaitu Monaco. Meski memiliki kemiripan dan terlihat serupa, namun ada perbedaan antara bendera nasional Monaco dengan bendera nasional Indonesia. Perbedaan sejarah. Bendera Monaco didasarkan pada warna heraldik pada perisai lengan Pangeran Monegaske secara resmi diadopsi pada tahun 1881. Sementara sejarah bendera Indonesia berakar dari Kerajaan Majapahit dan secara resmi diadopsi pada tahun 1945. Perbedaan warna. Warna putih di kedua bendera ini yaitu putih cerah dan murni. Perbedaannya terletak pada warna merahnya. Bendera Indonesia memiliki warna merah yang lebih cerah dan terang jika dibandingkan dengan bendera Monaco yang memiliki warna yang lebih kalem dan gelap. Perbedaan filosofi. Warna merah dan putih pada bendera Monaco melambangkan keluarga Grimaldi atau dinasti penguasa Monaco dan monarki negara. Sedangkan warna merah di bendera Indonesia melambangkan darah dan warna putih melambangkan kesucian manusia dan nilai-nilai negara. Nah, udah tahu kan perbedaannya?
1: Mix by mix, the non-stop dance.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita berjaringan.
1: Terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
3: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 Pak ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
3: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Triadi, mengungkapkan pembuatan peta sol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dari RRI Yogyakarta, selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, yaitu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sebenarnya ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya?
1: Iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu, ya. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita

0: penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya, okay, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Office dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda.

0: Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami, bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di Nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih, Bu, yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3, atau bisa semuanya, Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih, Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi, Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya, Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen nih, Bu, pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke, gimana nih, Bu, cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah, Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah Nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih, Pak, dukungan pemerintah Nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Negari. Badan Usaha Milik Negari atau BUMNAK itu adalah kepunyaan negari, di mana salah satu program negari itu adanya Badan Usaha Milik Negari. Di Badan Usaha Milik Negari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan negari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di negari dengan melalui BUMNAK, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAK ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAK. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAK. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari negari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di negari peninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah negari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu negari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. Dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
4: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi negari lain?
5: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama. Sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan tanah datar, yaitu tanah datar bersih.
4: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan.

0: hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema Ketangguhan Lingkungan sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengerusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya, Bang Hendar ya, benar ya?
3: Iya, benar.
2: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, seperti sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Pak.
3: Oke. Mari saya berharap mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Halis Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan, disiarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabowo.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026.

0: Pendengar berita Korwil, sore ini kami awali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat perkuat kesehatan mental remaja lewat Bimtek Keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter Joni Marbeta.
1: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ikatan Bintek meningkatkan kapasitas bina keluarga remaja angkatan ke-1 secara resmi kita buka.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3PPKB Provinsi Sumatera Barat menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas bina keluarga remaja angkatan pertama tahun anggaran 2026 pada 10 Juni 2026 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dibuka. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3PPKB Sumbar Zulkarnaini STMM mewakili Kepala Dinas DP3PPKB Sumbar didampingi Kasih SMA dan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat Fadrizal SMM Bimtek yang didanai melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hajah Yesi Hendriani SMRO itu diikuti sebanyak 70 orang peserta dari SMA dan SMK dari Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas keluarga serta tenaga pendidik dalam pembinaan remaja khususnya melalui penguatan kesehatan mental dan psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Dalam sambutannya, Zulkarnaini menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokuskan pada aspek akademis, tetapi juga harus mengedepankan kesehatan mental dan psikologis remaja sebagai kondisi pembentukan generasi yang berkualitas. Dikatakan isu kesehatan mental perlu menjadi perhatian bersama, sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dinilai sangat penting untuk mendampingi tumbuh kembang remaja serta memperkuat ketahanan keluarga.
1: Tekanan akademik, pergaulan, konflik keluarga, perundungan, kecanduan gawai, hingga menyebabkan rendahnya kemampuan mengolah emosi menjadi persoalan yang semakin sering kita temui. Tidak sedikit dari remaja yang mengalami stres, kecemasan, kehilangan motivasi belajar, bahkan gangguan kesehatan mental yang memerlukan perhatian serius dari lingkungan terdekat. Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan mental dan kesehatan psikologis remaja. Kita sering mendengar berbagai kasus perundungan, cyberbullying, kecanduan gawai, kecemasan sosial, krisis kepercayaan diri, depresi hingga perilaku berisiko yang melibatkan remaja banyak yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-norma. Terkadang mereka kesulitan bercerita kepada orang tua, malu mengungkapkan perasaannya kepada teman, dan tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian tentunya dari kita bersama. Isu kesehatan mental remaja ini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pelengkap, melainkan telah menjadi bagian penting dalam perkembangan pembangunan manusia yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.
2: Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan Bimtek serupa di angkatan kedua pada 11 Juni, angkatan ketiga 12 Juni, dan angkatan keempat pada 13 Juni 2026 dengan sejumlah narasumber dihadirkan di antaranya psikolog doktor kandidat Yosi Molina MPSI psikolog, MC Sumbar serta Kepala DP3PPKB Provinsi Sumatera Barat Dr. Herlin Sridiani MKes dari Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan memberikan kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporan Bedi Prabu.
3: Para pelajar SMA SMK di Provinsi Kepulauan Riau bakal menjalani penerapan larangan membawa handphone ke sekolah. Wacana kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah tersebut akan diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan itu direspon positif oleh pemerhati pendidikan Provinsi Kepri, Saipul Kateibang. Menurutnya salah satu dampak positif dengan diberlakukannya kebijakan itu, nantinya para siswa khususnya akan lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Meski demikian, Saipul juga berharap kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk menyiapkan alternatif sebelum kebijakan ini diberlakukan sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
4: Sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah bagi siswanya. Di Kota Batam sendiri itu sudah ada, contohnya di SMA Negeri 5 Batam, Kecamatan Sagulung. Kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, siswa memang dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. dengan beberapa peraturan tertentu seperti ketua kelas dan sekretaris memang diperbolehkan bawa di momen-momen tertentu seperti saat sedang ujian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi memang kalau bisa dibilang ini kan nanti bukan langsung diterapkan begitu saja, ada masa uji coba dan transisi aturannya nanti gitu.
3: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan itu berdasarkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025. Andi menjelaskan aturan tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi ke pihak sekolah-sekolah terlebih dahulu yang kemudian akan disampaikan kepada para pelajar. Menurutnya aturan itu tidak bisa langsung dilakukan pada tahun ajaran baru ini dan kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembatasan penggunaan handphone di sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Selengkapnya dari RRI Ranai, Marjani melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan Sekolah Rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
6: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kan, untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru itu sebulan yang lalu, cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya gitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen gitu. Jadi sedangkan yang kita belum bangun sama sekali.
5: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
7: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Nah, ya, sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang masih belum selesai-selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
5: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Gubernur Kepulauan Riau pastikan program prioritas Kepri Terang untuk mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, terus berupaya untuk menjadikan program Kepri Terang sebagai prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepri. Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pulau-pulau terluar. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ratusan pulau berpenghuni dan tersebar di wilayah perairan yang luas, Kepri menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dasar termasuk jaringan kelistrikan. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berjauhan membuat pembangunan jaringan listrik membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penyedia layanan kelistrikan. Melalui program Kepri Terang, pemerintah Provinsi Kepri berupaya memastikan bahwa seluruh wilayah teraliri listrik meski secara bertahap.
9: Sekali lagi saya atas nama pemerintah provinsi mengucapkan selamat kepada masyarakat dan terima kasih kepada PLN. Mudah-mudahan kerjasama yang kita bangun selama ini, Pak, akan kita teruskan bersama. Mudah-mudahan bisa kita penuhi 100% dan itu semua bisa kita lakukan bersama-sama.
8: Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap keberhasilan program Kepri Terang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kehadiran listrik di wilayah yang sebelumnya masih terbatas atau bahkan belum terjangkau akan membuka akses terhadap teknologi informasi, memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa hingga kelurahan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Padang memperbaiki sebanyak 22 unit rumah tidak layak huni RTLH sepanjang tahun ini. Program renovasi dimaksud guna membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih representatif, aman, dan sehat. Informasi selanjutnya dilaporkan reporter Melati Oktabina dari RRI Padang.
11: Untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni kita tahun ini target kita 22 unit rumah.
12: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang Virgistia Abizar kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pengerjaan perbaikan RTLH sudah mulai berjalan di lapangan. Sebanyak 11 unit rumah telah masuk dalam tahap pengerjaan fisik. Sementara itu, 6 unit rumah lainnya masih dalam proses perencanaan dan sisanya sedang dalam tahap persiapan sebelum pengerjaan fisik dimulai. Virgistia menyampaikan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran maksimal sebesar Rp50 juta per rumah untuk perbaikan. Renovasi bisa dilakukan mulai dari pondasi dan rumah semi permanen menjadi permanen. Menurutnya, ke depan bagi masyarakat Kota Padang yang ingin mendapatkan program tersebut bisa melaporkan pengusulan secara berjenjang melalui kelurahan setempat. Masyarakat hanya perlu menyiapkan dokumen administrasi kependudukan dan foto kondisi rumah yang rusak.
11: Untuk anggaran satu rumahnya itu maksimalnya di 50 juta. Itu kita berupa perbaikan rumah tidak layak huni itu mulai bisa dari pondasi kita lakukan sehingga rumah ini yang belum ada pondasi kita bangunkan pondasi dan rumah yang masih semi permanen akan kita rehab menjadi rumah permanen.
12: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang Virgistia Abizar berharap melalui program ini keberadaan RTLH dapat dikurangi, namun yang terpenting bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
13: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Pekanbaru. Antusiasme masyarakat pecinta sepak bola terlihat dari meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko olahraga. Salah satu toko yang merasakan dampak positif tersebut adalah Skala Sport yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, jumlah pembeli jersey tim nasional mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Owner Skala Sport, Hendra Febrianto, menyatakan, Lonjakan penjualan mulai terlihat sejak dua pekan terakhir. Bahkan semakin dekat dengan pembukaan Piala Dunia 2026, jumlah konsumen yang datang ke tokonya terus bertambah. Menurutnya, sebagian besar pembeli memburu jersey negara-negara unggulan yang memiliki banyak pendukung di Indonesia, jersey timnas Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, hingga Portugal menjadi produk yang paling banyak dicari pelanggan. Selain jersey reguler, produk yang dilengkapi nama dan nomor punggung pemain bintang juga masih menjadi favorit. Dua nama besar yang paling sering dicari pembeli adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.
14: Sekarang lagi rame-ramenya, bank-bank mencarinya laris manis, banyak yang mencari ke kantor, pegawai mall, nyari. Dua minggu dari belakang, itu udah mulai nyari orang. Soalnya kan Piala Dunia kan nanti malam mulainya nih. Tergantung, kan ada tuh kayak, ada yang suka Argentina gitu dia. Tergantung apa masing-masing kok. Di negara-negara papan atas aja, negaranya kayak Argentina gitu kan, kayak Portugal, kayak gitu dia. Kisaran harganya, kalau untuk sekarang 150-an.
15: Berarti dalam satu hari itu ada berapa tuh orang nyari kira-kira bang?
14: Banyak kak, kadang sampai 20 pieces, satu lusin lah paling minimal dikit.
13: Sementara itu salah satu pembeli, Doni, mengaku sengaja membeli jersey timnas Portugal untuk menambah koleksi pribadinya. Dia mengaku telah lama mengkoleksi berbagai jersey tim nasional peserta Piala Dunia, termasuk juga Argentina dan Brazil. Menurutnya, koleksi jersey tersebut tidak hanya menjadi bagian dari hobinya sebagai pecinta sepak bola, tetapi juga akan digunakan saat menggelar acara nonton bareng bersama rekan-rekannya selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.
16: Dari negara kebetulan saya suka dengan Portugal karena ada Cristiano Ronaldo itu. Saya suka sekali sama Cristiano Ronaldo, saya ngefans juga. Kebetulan saya banyak nih beli baju jersey-nya Portugal, ada slayernya, ada benderanya juga beli juga. Itu untuk penambah koleksi aja kak. Argentina, Brasil ada juga beberapa, tapi nggak banyak, tapi lebih banyak Portugal.
13: Meningkatnya penjualan jersey di Pekanbaru menunjukkan bahwa gaung Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat. Turnamen sepak bola paling bergengsi dunia ini kembali menjadi magnet yang mampu menyatukan para penggemar sepak bola dari berbagai kalangan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Mendengar kasus demam berdarah denggi, sampai hari ini terjadi peningkatan. Saat ini tercatat lebih dari 340 orang yang terkena sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dinas Kesehatan imbau warga lakukan pencegahan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
17: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Irawadi mengatakan perubahan cuaca yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat karena berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh. Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang, memperbanyak konsumsi air putih, berolahraga secara teratur, serta memastikan waktu istirahat yang cukup agar sistem imun tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD selama periode Januari hingga Mei 2026 mencapai 349 kasus. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni sebanyak 110 kasus, disusul Kecamatan Mandau 67 kasus, Kecamatan Bantan 43 kasus, Kecamatan Batin Solapan 39 kasus, Kecamatan Rupat 29 kasus, Kecamatan Siak Kecil 21 kasus, dan Kecamatan Bukit Batu sebanyak 18 kasus.
18: Cuaca ini kan dia perubahan cuaca kan, tak menentu dah. Jadi kalau musim hujan betul musim hujan anu, hujan lebat betul itu kan, musim hujan betul di BD itu dia tak setinggi. Iklimnya ada panas, ada hujan, sehingga dia apa gitu. Saat dia hujan lebat, semua tempat perempuan itu terisi air kan, dia akan panas kan, panas itu kesempatan dia untuk menetas telur itu. Dia agak padat nyamuk agak padat gitu. Nah, kepadatan nyamuk ini, cepat terjadi peluluran demam darah itu gitu.
17: Sementara itu, salah seorang warga di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Anto, menyampaikan harapannya pada pemerintah untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pojing atau obat ataupun bubuk ABT yang diberikan kepada masyarakat untuk membunuh jentik nyamuk.
18: Nah, itu minta itulah, kan, kok bisa, terus lagi macam sosialisasi. misalnya sesi ke rumah-rumah itu terkait bahayanya DBD ataupun puskesmas, sudah itu kalau bisa lakukan fogging lagi kalau memang masih bisa dilakukan fogging. Nah, udah itu apakah ada obat-obatan dari puskesmas atau obat dari Menkes untuk diterapkan ke rumah-rumah, bagaimana untuk mencegah bahayanya jenti-jenti ini untuk menjadi nyamuk demam darah itu.
17: Dinas Kesehatan Bengkalis juga memastikan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus terus mengintensifkan edukasi kesehatan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak perubahan cuaca. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS yang viral di media sosial. Berikut laporan reporter Rispan Badrian.
19: Petugas dari rehab medis juga sudah menyampaikan bahwa poliklinik dimulai paling cepat itu jam 3 ya.
20: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS Kesehatan yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa persoalan yang dikeluhkan oleh pasien bernama Iwan Arifin tersebut murni akibat kendala teknis dan miskomunikasi antrian. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan hak pelayanan pasien dalam insiden tersebut. Bambang juga menjelaskan, pasien awalnya selesai menjalani pemeriksaan di Poliklinik Bedah Saraf pada pagi hari, lalu dirujuk ke Poliklinik Rehabilitasi Medis. Terkait waktu tunggu yang lama, pihak rumah sakit menyatakan petugas telah menginformasikan jadwal operasional tersebut kepada pasien sejak awal. Namun sangat disayangkan, saat nama pasien dipanggil hingga waktunya tiba, yang bersangkutan ternyata sudah tidak berada di lokasi.
19: Perlu diketahui bahwa poli rehab medis itu bukannya siang, ya sekitar jam 3 sore. Nah, karena kami akui bahwa kami belum memiliki dokter spesialis rehab medis, ya kita masih meminjam dokter dari rumah sakit angkatan laut. Jadi kalau pagi sampai siang itu yang dokter yang bersangkutan berpraktik di angkatan laut, selesai dari angkatan laut baru bergeser ke rumah sakit kita.
20: Bambang menambahkan, antrian di poliklinik tersebut memang sangat padat karena harus melayani berbagai pasien dengan kondisi khusus seperti stroke dan lainnya. Kepadatan volume pasien inilah yang membuat waktu tunggu menjadi lebih lama dari biasanya sehingga memicu kesalahpahaman.
19: Nah, saat itu memang antriannya banyak, ya mungkin terjadi lama mengantri, ya, terjadi miskomunikasi, ya. Jadi tidak ada penelantaran, yang memang jumlah antriannya memang banyak, ya. Dan semua juga kita prioritaskan.
20: Di sisi lain, reporter RRI sempat berupaya menghubungi Iwan Arifin untuk meminta konfirmasi berimbang, namun yang bersangkutan enggan diwawancarai secara langsung. Melalui pesan singkat WhatsApp, pasien meminta reporter untuk terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta izin kepada media pertama yang memuat beritanya sebelum menemui dirinya. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
21: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Kegiatan sensus ekonomi ke rumah warga dan pelaku usaha mikro kecil menengah dimulai pada 15 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Hans Primananda dari RRI Padang.
22: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
23: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, menambahkan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
22: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan. Sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online, marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
23: Sementara

0: Konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Hans Permananda melaporkan.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Diskominfotik bersama vendor penyedia jaringan internet di Kota Bengkalis lakukan peninjauan kabel internet yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan segera melakukan perbaikan secara bersama. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
2: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kabupaten Bengkalis melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah titik jaringan kabel fiber optik atau FO yang dinilai semrawut di wilayah perkotaan Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih rapi, aman, dan tertata. Peninjauan dipimpin Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bengkalis melalui Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Indra Muda, didampingi tim teknis Diskominfotik serta perwakilan sejumlah perusahaan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP yang beroperasi di Pulau Bengkalis. Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfotik Indra Muda mengatakan penataan jaringan kabel ini bertujuan menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang tertib tanpa menghambat perkembangan industri digital.
3: Kita mengajak untuk para penyedia ISP di Kabupaten, khususnya di Bengkalis, di Pulau Bengkalis, kami meninjau wilayah-wilayah berpotensi kabelnya berpotensi membahayakan pengguna jalan. Jadi kami mengajak penyedia jasa ke lapangan, jadi menghimbau lah sifatnya untuk agar penyedia ini bisa secara mandiri untuk merapikan kabel-kabel yang berserakan di sepanjang jalan, terutama kabel yang melintang di jalan, karena kita lihat di beberapa titik itu memang sudah turun kabelnya, dan beberapa kali saya lihat juga mobil besar tidak bisa melintas karena kabelnya terlalu rendah.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Bengkalis Risman mendukung penuh yang menjadi concern pihak Diskominfotik Bengkalis dan mengajak para anggotanya untuk dapat bersama-sama melaksanakan perapian jaringan secara bersama.
4: Terkait perapian yang diwacanakan oleh Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, sebenarnya dari kami maupun Rakyatel mendukung penuh kegiatan tersebut, mengingat juga itu jadi bagian penting juga kan dalam beraktivitas ya, dalam menjalankan bisnis, tentu kita ingin juga hal seperti ini terhindarkan gitu kan.
2: Diskominfotik Bengkalis bersama para penyedia layanan internet sepakat melakukan pembenahan melalui pengikatan ulang kabel, pemotongan kabel yang tidak aktif, serta penataan tiang penyangga. Kedepan, pemerintah daerah juga akan menyusun jadwal perapian secara berkala dan mengimbau seluruh vendor untuk mematuhi standar operasional pemasangan jaringan demi mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang aman, tertib, dan mendukung layanan internet yang stabil bagi masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, Bupati Natuna satukan stakeholder perjuangkan keamanan nelayan di Laut Natuna Utara. Berikut laporan reporter Yuspianti dari RRI Ranai.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil langkah konkret dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah dialog strategis guna mencari solusi bagi perlindungan nelayan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPRD Natuna, Pertamina, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI, Syah Bandar, para camat, hingga perwakilan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna. Dalam arahannya, Jens Wilan menegaskan bahwa nelayan Natuna harus mendapatkan rasa aman saat melaut. Menurutnya, laut bukan hanya sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa dan wajib dijaga bersama.
6: Tapi hari ini yang kita bahas bersama sampai kita mengundang Komandan Puspula, mengundang Danana dan Bakamla dan yang lain-lain adalah kita memperjuangkan masyarakat nelayan Natuna. Bagaimana bisa mendapatkan perlindungan, bagaimana bisa mendapatkan bantuan untuk mencari nafkah di laut itu supaya kita bisa sama-sama mendapatkan kepastian.
5: Dukungan terhadap langkah Bupati Natuna juga disampaikan dan Muspurla Kuarmada 1, Laksamana Pertama TNI Nurlan. Ia menyatakan kesiapan TNI AL untuk memberikan pengawalan terhadap nelayan Natuna yang beroperasi secara sah di wilayah perairan Indonesia.
7: Punya daerah tangkap di situ. Nah, kapal-kapal inilah yang kemungkinan akan bersinggungan di wilayah ZE kita di utara. Tergantung nanti di sama Kementerian Kelautan diverifikasi apakah betul WPP-nya di sini.

0: itu atau tidak. Berapapun jumlah kapalnya yang ada tadi yang saya sebutkan, kalau memang mereka diberikan hak pengelolaan di wilayah CTE, kami akan dengan senang hati memberikan pengawalan untuk mendorong tadi itu produksi perikanan dan lain-lain. Tinggal disebutkan saja, Bapak Ibu punya kapal berapa, operasinya di mana, biasanya yang ikannya paling banyak sebelah mana, nanti kita kawal.
1: Sementara itu, dan Lanal Ranai, Kolonel Laut PAD Darmawan menegaskan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan nelayan melalui jaringan pos-pos pengamanan yang tersebar di Pulau Laut, Subi, Midai, dan Serasan. Salah satu pengurus HNSI Natuna, Aprizal atau yang akrab disapa Ap, warga Sepempang memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Bupati Natuna. Menurutnya, dialog tersebut menunjukkan kepedulian nyata seorang pemimpin terhadap masyarakat nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Demikian Yuswianti melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Payakumbuh terus bergerak cepat mendorong para pelaku usaha di wilayahnya untuk segera mengurus sertifikasi halal menjelang batas akhir kewajiban pada Oktober 2026. Berikut laporan reporter Irsyad.
3: Pemerintah Kota Payakumbuh tengah mempercepat proses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha sebelum berakhirnya tenggat waktu penahapan kedua pada Oktober 2026. Tercatat hingga saat ini sudah ada sebanyak 6.021 unit usaha di kota itu yang berhasil mengantongi sertifikasi halal. Komitmen percepatan itu ditegaskan dalam acara sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO 2026 yang disertai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis di Balai Kota Payakumbuh. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita menyampaikan bahwa sertifikasi halal kini bukan lagi sekedar urusan administratif, melainkan sebuah instrumen strategis untuk melindungi konsumen sekaligus mendongkrak daya saing produk UMKM. Dirinya menambahkan bahwa sertifikat itu memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai standar kehalalan, kebersihan, keamanan, serta kualitas produk yang mereka konsumsi. Selain itu, Zulmaita menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat halal menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang pasar yang jauh lebih luas bagi pelaku usaha. Wali Kota Payakumbuh juga mengingatkan bahwa kewajiban itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk beredar di Indonesia memiliki sertifikat resmi.
4: Untuk produk-produk makanan ini, Payakumbuh terutama di MBG. Karena kita tahu bahwa pasar MBG ini cukup besar. SPBG itu 3.000 ya. 2.000-3.000 dikalikan 25, berarti masakan. Sekian orang tiap hari mengkonsumsi daripada makanan sehat ya, makanan gizi. Jadi tidak ada salahnya kita harus menentukan label ini. Apalagi ini sudah ada wajib halal untuk 2026.
3: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi melakukan pendampingan dan edukasi agar posisi produk lokal semakin kuat di tengah persaingan pasar yang kompetitif. Irsyad melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dari RRI Pekanbaru, Santi Yunas melaporkan.
6: Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Dr. Wiryawan Chandra, seorang pakar di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kehadiran ahli tersebut bertujuan memberikan keterangan terkait aspek hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan. Dalam perkara ini, terdapat 3 terdakwa yang menjalani proses persidangan yakni Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli Dani M. Nur Salam.
7: Sebagai satu jabatan yang sifatnya bisa menggantikan, kalau pejabat yang utama tadi, strategi KPK tadi, berhalangan, apalagi berhalangan tetap. Memang dalam rangka kebutuhan menerapkan prinsip efektivitas efisiensi memakai filter penghir, itu harus ada pembagian kekuasaan pembagian jabatan. Yang kedua juga dalam rangka kebutuhan penggantian pada posisi-posisi tertentu, ketika sejabat yang lebih tinggi, gubernur misalnya, bupati, wali kota, dan lain-lain.
6: Baik. Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa Abdul Wahid Kemal Sahab turut menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada saksi ahli. Pertanyaan tersebut antara lain berkaitan dengan batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan administrasi hingga hubungan antara pelanggaran administrasi dan pertanggungjawaban pidana.
8: Dapat dipersalahkan pemutus kebijakan Ketua DPRD bersama gubernur saat itu yang melakukan pembahasan dan menyetujui adanya anggaran alokasi anggaran kepada tenaga ahli yang bukan kategori PNS maupun P3K. Mohon penjelasan Anda.
7: Baik, terima kasih. Baik, jadi sebaiknya di dalam pembahasan untuk APBD itu memang dibentuk tim tadi ya, tim anggaran pemerintah daerah, juga di DPRD ada lembaga badan anggaran daerahnya. Itu memang tujuannya untuk membantu baik pemerintah daerah, kepala daerah maupun DPRD tadi untuk menyesuaikan dengan standar-standar dan regulasi-regulasi yang berlaku. Nah, saya justru ingin bertanya lebih lanjut ya, itu bagaimana itu review yang dilakukan oleh Banggar dan juga tim APBD tadi, jika ditemukan adanya usulan anggaran yang memang sebenarnya belum clear ya untuk satu jabatan dari
6: Setelah mendengarkan keterangan ahli, persidangan dijadwalkan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi maupun pembuktian lainnya sesuai tahapan proses hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Mendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pengemudi taksi online Batam khawatir adanya penyesuaian harga bahan bakar subsidi pasca kenaikan signifikan pada BBM non-subsidi. Berikut dari RRI Batam, reporter Muhammad Rifai Kasim melaporkan.
9: Para pengemudi taksi online menyimpan kekhawatiran terhadap langkah pemerintah setelah menaikkan harga beberapa bahan bakar minyak non-subsidi sebab dikhawatirkan kenaikan serupa bisa saja dilakukan terhadap bahan bakar subsidi yang sehari-harinya digunakan oleh para driver tersebut. Salah satu pengemudi taksi online, Septiadi Pohan, kepada RRI mengatakan, beberapa driver yang menggunakan kendaraan berbasis diesel telah mengeluh setelah kenaikan yang terjadi pada bahan bakar solar non-subsidi seperti Pertamina Dex dan Dex Lite. Ini pun memicu kekhawatiran akan menyusulnya kenaikan bahan bakar Pertalite jika kondisi tidak kunjung membaik.
10: Naik 1.000, kalau naik 500.000, kalau salah. Naik 10.000. Takutnya nanti bisa jadi berimbas ke Pertalite juga. Harga jual yang diesel, yang apa semua hancur. Kan ya, orang jual semua lah. Bayangin aja sehari yang biasa isi minyak 200 jadi palat. 200.000 kali sebulan, 6 juta.
9: Kenaikan harga bahan bakar minyak di Batam Kepulauan Riau diketahui juga mengalami kenaikan, meskipun angkanya cukup berbeda dibandingkan kenaikan yang terjadi di provinsi karena berstatus FTZ. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Pendengar berita tadi sekaligus menutup berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan selamat sore dan sampai jumpa.
5: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, saat ini sudah pukul 16.43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda. Semoga semangat selalu di sore ini pendengar. Dan berikut kami sampaikan sebuah pemberitahuan untuk Anda. Pemberitahuan ini kami terima dari Pengadilan Agama Natuna. Berupa berita panggilan kedua yang ditujukan kepada Siti Fatimah binti Buddha, tempat tanggal lahir Jengayam, 8 September 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, jenis kelamin perempuan, warga negara Republik Indonesia, tempat tinggal di Dusun 2, Semitan, RT 01 RW 02, Desa Pengadah, Kecamatan Bungkuran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Dengan isi berita, dimohon datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Natuna, Jalan Batu Sisir, Desa Sungai Ulu pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian disampaikan pendengar, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda sore ini, dan tetap bersama kami.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
3: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
2: Iya nih, Fer. Aku lagi olahraga, biar sehat.
3: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
2: Sini deh kamu tuh, Fer. Apa? Kita itu, selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
3: Oh, masa iya sih, Pi?
2: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
3: Oh, iya deh, mau.
4: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ar, nongkrong yuk.
3: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
3: Wah, mantap sekali tempatnya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
3: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
3: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
4: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
5: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 17:05 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kondisi cuaca saat ini masih turun hujan ya, dengan intensitas sedang hingga ringan ya. Dan untuk Anda yang akan bepergian perlu berhati-hati, terutama yang akan berkendara karena kondisi jalan licin, jadi kurangi kecepatan. Nah, baik pendengar, sebagai informasi bahwa ini informasi berkaitan dengan kelistrikan ya. PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Natuna melakukan pengurangan pasokan listrik sementara di beberapa wilayah pada sistem kelistrikan Bunguran Timur ya. Pengurangan ini dilakukan akibat gangguan pada salah satu unit mesin pembangkit di PLTD Ranai yang menyebabkan keterbatasan daya terutama saat periode beban puncak. Nah, sebagaimana dikatakan manajer PLN ULP Natuna Rapki Chandra kepada RRI bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan dan menghindari gangguan yang lebih luas. Jadi saat ini menurut Rapki, sistem kelistrikan Bunguran mengalami keterbatasan daya akibat gangguan pada salah satu unit mesin pembangkit di PLTD Ranai. Nah, jadi pendengar, untuk saat ini tim teknis PLN terus bekerja secara intensif untuk melakukan perbaikan dan pemulihan unit pembangkit yang mengalami gangguan. Untuk mendukung percepatan penanganan, material pengganti yang diperlukan sedang dalam proses pengiriman dari Tanjung Pinang menuju Natuna menggunakan KM Bukit Raya. Nah, berdasarkan estimasi saat ini, proses perbaikan dan normalisasi sistem kelistrikan ditargetkan dapat diselesaikan pada 16 Juni 2026. Namun target tersebut tetap memperhatikan kondisi teknis di lapangan serta kelancaran pengiriman material. Dan pendengar, untuk pemadaman bergilir untuk hari ini untuk wilayah Jalan Puak, Jalan Teluk Baru, Jalan Sempang, Jalan Sejuba, Jalan Beringin Jaya, Jalan Teledu dan sekitarnya. Pemadaman untuk hari ini dimulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda sore ini dan tetaplah bersama kami.

0: Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda sore ini. Dan saat ini sudah pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi untuk sore ini, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, pendengar untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 17 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Toha ayat 124 yang akan dibacakan oleh Cico Masyur ST. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Tiga Golongan Manusia yang Ingin Hidup Kembali Setelah Mati, yang akan disampaikan oleh Ustadz Kusnadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Zat yang Maha Rahman yang kasih sayangnya sepanjang zaman. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan segenap alam yang tidak lain ialah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang kemudian dirangkaikan menjadi beberapa kalimat yang insya Allah dapat dijadikan sebagai bekal di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Semua orang memiliki angan-angan. Angan-angan berupa hal yang dapat membahagiakan hatinya. Seorang yang miskin berangan ingin menjadi kaya. Seorang yang sakit berangan ingin hidupnya sehat. Seorang yang lumpuh berangan ingin berjalan dengan kedua kakinya seperti sebelumnya, dan lain sebagainya. Intinya, semua yang hidup di dunia akan berusaha dan bersemangat untuk mencapai apa yang selama ini menjadi keinginannya. Bahkan sebagian manusia berangan-angan untuk menjadikan hidupnya lebih baik. Ketika satu angan telah tercapai, ia akan berangan untuk mencapai keinginan yang lainnya. Setelah tercapai, kemudian ia berangan lagi untuk mencapai sesuatu yang belum ia capai. Begitu seterusnya. Inilah tabiat manusia, tabiat yang tidak pernah merasa cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tabiat manusia tersebut di dalam sabdanya, yang artinya, jika seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah berisi emas, dia akan menginginkan untuk memiliki dua yang berisi lembah emas. Begitu pula seterusnya, sehingga tidak akan pernah ada puasnya sehingga rongga mulutnya kecuali dipenuhi oleh tanah atau kematian. Dan Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam konteks yang lebih jauh, ternyata sebuah angan-angan tidak hanya ada pada orang-orang yang masih hidup saja, tetapi juga ada pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan pengantar di atas, maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan Mutiara Senja dengan tema tiga golongan orang yang ingin hidup kembali setelah mati. Adapun golongan yang pertama ialah golongan orang-orang yang beriman. Seorang yang beriman yang semasa hidupnya selalu beramal soleh akan berangan dan berharap agar hari kiamat dapat disegerakan. Sebab ia telah mendengar kabar gembira bahwa ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi duduk dan kediamannya telah ditampakkan padanya. Karena begitu bahagia, ia jadi tidak tenang dan berharap bisa kembali pada keluarganya dan memberitahu bahwa dirinya akan masuk syurga. Rasulullah SAW bersabda, jika jenazah telah diletakkan di atas kerandanya, lalu dipikul oleh para lelaki di atas pundak-pundak mereka, maka jenazah itu akan berbicara. Jika jenazah itu adalah orang-orang yang soleh, dia akan berkata, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Dan jika dia bukan orang yang soleh, dia akan berkata, celakalah diriku, di manakah mereka akan pergi membawaku. Semua makhluk dapat mendengar suara-suara itu, kecuali manusia. Jika mereka mendengarkannya, niscaya mereka akan pingsan karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Angan-angan dari orang-orang yang soleh
Mereka ingin segera ditetapkan hari kiamat karena telah melihat berbagai kenikmatan yang akan disiapkan untuknya. Begitu pula seseorang yang telah mati syahid karena telah melihat kedudukannya yang amat tinggi di syurga dan berbagai fadilah yang didapatkannya. Ia berangan untuk kembali ke dunia agar dapat kembali memerangi musuh-musuh Allah hingga 10 kali. Demikian penuturan Anas bin Malik di dalam hadis yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang yang masuk syurga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian membunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan atau keutamaan mati syahid itu sendiri yang ia saksikan." Hadis riwayat Bukhari. Begitulah sebagian dari angan-angan yang telah dilihatkan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Satu hal yang menarik adalah bahwa meski mereka ingin kembali ke dunia, namun ternyata angan-angan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia dan kenikmatannya. Jelas saja, karena memang dunia tidak akan bisa menandingi keutamaan akhirat. Mereka ingin kembali ke dunia hanya untuk menambah amalan agar kemuliaan mereka bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah. Adapun golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang mujrim. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang lalai akan perintah-perintahnya Allah. Selama di dunia, mereka juga punya angan-angan, tetapi angan-angan mereka mirip dengan angan-angan orang yang pertama tadi, yaitu ingin kembali ke dunia, yaitu untuk menjalankan amal soleh. Di antara amal soleh yang ingin mereka kerjakan jika diberi kesempatan kembali ke dunia adalah solat dua rakaat. Ya, solat dua rakaat itu saja yang mereka ingin lakukan. Nabi SAW bersabda, "Siapakah pemilik kuburan ini?" Kemudian para sahabat berkata, "Sipulan, ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda lagi, "Solat dua rakaat lebih dia inginkan daripada sisa dunia kalian." Hadis riwayat Tabrani. Angan-angan mereka lainnya adalah berangan-angan untuk hidup kembali dan mengeluarkan sedekah dan beramal soleh sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya, "Dan kerjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu mereka berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang kematian, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan." Surah Al-Munafikun ayat 10-11. Kemudian Ibnu Katsir rahimahumullah terkait ayat tersebut menyampaikan, "Setiap orang yang lalai di masa hidupnya pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Ia memohon agar umurnya diperpanjang walau hanya sesaat untuk melaksanakan amal soleh yang selama ini ia tinggalkan." Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Adapun golongan yang ketiga atau golongan yang terakhir yang ingin kembali lagi setelah mati, yaitu golongan orang-orang yang kafir. Golongan ini adalah mereka yang berangan-angan, merupakan mereka yang ingin kembali ke dunia untuk menjadi orang yang beriman, sebab kematian telah meyakinkan dan membuka mata hati mereka yang telah tertutup selama ini. Sayang, semua itu hanyalah angan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang angan-angan mereka yang artinya, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia
agar aku bisa berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Kemudian Allah menjawab keinginan para orang-orang kafir ini. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan jika mereka ada dinding di hari dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Orang-orang kafir ketika telah masuk ke dalam neraka juga kelak akan berkata, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 107. Dan Allah juga membalas perkataan orang-orang kafir itu. Dan Allah berkata dalam firman-Nya, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 108. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sya'adi rahimahumullah berkata, mereka orang-orang kafir berdusta dengan janji mereka, bahkan Allah membantah uzur-uzur mereka. Selama umur mereka di dunia, mereka tidak termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dan tidak jera dengan perbuatan mereka. Maka Allah menjawab permintaan mereka, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, mereka juga mengharapkan pada saat itu kiranya ada yang mau memberikan syafaat ataupun pertolongan bagi mereka agar mereka selamat dari siksa-siksa api neraka. Lalu Allah berfirman, yang artinya pada hari ini datanglah kebenaran, pemberitaan Al-Quran itu. Berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul, Rabb kami pembawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Quran Surah Al-A'raf ayat 53. Akan tetapi permohonan mereka tersebut tidak ada artinya. Permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui andai kala mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan seperti semula, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah dan menyelisihi Rasul-Nya. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, aku membayangkan tatkala diriku dicampakkan ke neraka, lalu ku makan buah zakum dan ku minum nanah tersebut sehingga tubuhku dirantai dan dibelenggu. Saat itu ku tanya diriku, apakah yang kamu dambakan sekarang? Maka jawabnya, aku ingin kembali ke dunia dan beramal soleh. Maka aku berkata, engkau sedang berada dalam angan-anganmu sekarang. Para pendengar Mutiara Senja dimanapun berada, lalu apa yang kita harapkan setelah kita meninggalkan dunia ini selain daripada beramal soleh dan melaksanakan perintah-perintah Allah? Karena sesungguhnya menjalankan perintah Allah merupakan nikmat yang terbesar di dalam hidup kita. Maka mudah-mudahan dari tiga golongan tersebut kita termasuk golongan-golongan orang yang pertama tadi, yaitu golongan orang yang beriman dan selalu mendapat kenikmatan di dalam kubur kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah dalam berkata, silap dalam berucap, kepada sesama saya memohon maaf, kepada yang maha kuasa saya memohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga malam ini Anda kami jumpai dalam keadaan sehat selalu. Yang saat ini barangkali saja ada yang lagi menyiapkan hidangan malam, atau mungkin juga ada yang lagi duduk-duduk santai ya, menikmati waktu malamnya bersama keluarga ya. Sepanjang hari ini mungkin disibukkan dengan aktivitas di tempat kerja masing-masing, maka pada malam hari kita luangkan waktu kita untuk berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita, berkomunikasi satu sama lain ya. Mudah-mudahan bisa mempererat kebersamaan kita. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kembali menemani Anda malam ini, dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Baik pendengar, sudah pukul 18:30 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi menikmati secangkir kopi ya, selamat menikmati secangkir kopi di kondisi udara yang dingin pendengar ya. Ngopi ataupun ngeteh ini hal yang lumrah dilakukan kita orang Indonesia ya. Pendengar, berbicara kopi, di balik popularitasnya, kopi sering mendapat reputasi kurang baik karena dianggap dapat memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk menyebabkan jantung berdebar, darah tinggi, bahkan gangguan jantung. Nah, jadi pendengar, lalu bagaimana pandangan ahli terkait konsumsi kopi harian? Nah, jadi informasi yang kami akses di pada laman kompas.com pendengar ya. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Peptusia Puspitasari menjelaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat ya. Kopi tidak selalu buruk bagi kesehatan jantung. Bahkan Dr. Peptusia menyebut kopi, khususnya kopi hitam, sebagai teman dokter jantung. Nah, dikatakan bahwa sebenarnya kopi hitam ada benefitnya. Pertama, antioksidan ya. Nah, jadi pendengar, menurutnya kandungan antioksidan dalam kopi dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Jadi mengonsumsi kopi hitam selama tanpa tambahan berlebih dari maksud kami tanpa tambahan berlebih tidak otomatis membahayakan kesehatan jantung seperti yang sering dipersepsikan. Nah, selain mengandung antioksidan, kopi juga memiliki kandungan kafein yang membuat seseorang merasa lebih segar, fokus, dan tidak mudah mengantuk ya. Dan kafein ini sebenarnya efeknya akan membuat kita lebih alert ya, lebih melek ya, membuat kita tidak mudah mengantuk dan lain sebagainya. Dan efek inilah yang

Membuat kopi menjadi pilihan banyak orang saat bekerja atau beraktivitas. Namun, perlu diperhatikan bahwa respon tubuh terhadap kafein dapat berbeda pada setiap individu. Nah, pendengar, untuk yang saat ini lagi menikmati secangkir kopi, selamat menikmati secangkir kopi. Selagi dengan porsi yang tepat, maka aman bagi kesehatan tubuh kita, ya. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Baik, pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 18:46 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih berbicara tentang kopi malam ini ya. Jadi pendengar, selain kafein, ada hal lain yang lebih sering luput dari perhatian kita yang terkandung di dalam kopi ini, yaitu bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam secangkir kopi. Nah, pendengar, menurut Dr. Peptusia, masalah kesehatan kerap dikaitkan dengan kopi sebenarnya lebih sering berasal dari gula, sirup, creamer, atau bahan tambahan lain yang digunakan dalam minuman kopi kekinian ya. Dan pendengar, susu pada dasarnya tidak selalu menjadi persoalan karena masih tersedia berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Misalnya susu rendah lemak atau kedelai. Nah, akan tetapi pendengar, konsumsi gula berlebih perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan berbagai faktor risiko penyakit kardiovaskular jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang ya. Dan perlu kita ketahui pula pendengar bahwa banyak minum kopi, banyak minuman kopi yang dijual di pasaran ini mengandung gula dalam jumlah yang tidak sedikit, begitu menurut Dr. Peptusia. Nah, sebagaimana informasi yang kami akses dari kompas.com ya, maka dari itu disarankan untuk lebih memperhatikan komposisi minuman yang dikonsumsi sehari-hari ya. Baik pendengar, semoga sehat, semoga tetap bahagia selalu dengan gaya hidup sehat, dengan senantiasa mengonsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Mudah-mudahan hidup kita akan lebih menyenangkan lagi. Nah, baik, sudah pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk palang pintu?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tiket pesawat, Pak, tadi Pak. TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge.
8: Tapi aturan
9: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Apa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Hendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Hendi.
17: Sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sa'adatul Rahayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasan oleh kita kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Sedalam jantung waktu berubah, jadi dirawat 10 hari, ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya, kemudian, sama? Ya berdua, Bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia. Karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu jelang pertandingan sendiri memang di kawasan stadion utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Esensi Buku bersama Radio Republik Indonesia edisi tahun 2025. Esensi buku dengan judul Antologi Rasa, karya Ika Natasha, adalah novel yang memotret dinamika hubungan persahabatan dan cinta yang seringkali tidak mudah dipahami. Diterbitkan pertama kali pada tahun 2011, novel ini langsung mendapat perhatian besar karena gaya penulisan Ika yang khas mampu merangkai perasaan dan konflik internal dengan sangat mendalam. Melalui karakter-karakter yang kuat dan realistis, Antologi Rasa menggambarkan perjuangan cinta yang tak terungkapkan, perasaan yang terpendam, serta keputusan-keputusan yang akhirnya mempengaruhi perjalanan hidup masing-masing tokoh. Plot dan karakter. Cerita dalam Antologi Rasa berfokus pada kehidupan empat sahabat yang memiliki hubungan yang rumit, penuh ambiguitas. Keempat karakter utama adalah Haris, Gara, Ruli, dan Dennis. Mereka semua memiliki perasaan dan dilema yang membingungkan satu sama lain. Haris Rizjat adalah seorang bankir sukses yang diam-diam menyimpan perasaan cinta kepada sahabatnya, Gara. Haris selalu berada di sisi Gara, siap mendukung apapun yang terjadi. Namun ia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Ia lebih memilih menyimpan perasaan itu dalam diam-diam, takut merusak persahabatan mereka. Gara adalah seorang perempuan yang mandiri, yang cerdas. Dia memiliki ambisi besar dalam hidup dan karirnya. Namun dalam hal cinta, Gara justru terjebak dalam ketidakpastian perasaannya. Dia mencintai Dennis, seorang pria yang selalu menjadi bagian dalam hidupnya. Namun Dennis malah memilih untuk bersama orang lain. Meski demikian, Gara tetap mempertahankan perasaan itu meskipun ia tahu bahwa cintanya takkan pernah terbalas. Ruli adalah sahabat Haris dan Gara yang selalu berada di tengah-tengah mereka. Ruli adalah sosok yang menyenangkan dan baik hati. Namun ia seringkali merasa terjebak dalam friendzone, mencintai Gara tanpa pernah diakui. Ruli memiliki perasaan yang tulus, tetapi ia selalu berada di balik bayangan perasaan Haris dan Dennis, merasa tak pernah cukup dilihat oleh Gara. Dennis, sosok yang misterius dan penuh rahasia, adalah orang yang mencuri hati Gara. Meskipun Gara mencintainya, Dennis lebih memilih untuk menjalankan hidup dengan wanita lain. Kehadirannya dalam kehidupan Gara membawa lebih banyak kebingungan karena ia tidak pernah benar-benar membuka diri atau menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Tema cinta

0: penuh dengan ketidakpastian, rasa sakit, dan harapan yang hilang. Sudut pandang dan gaya penulisan. Gaya penulisan Ika Natasha dalam antologi Rasa sangat khas dengan penggunaan sudut pandang bergantian dari masing-masing tokoh. Hal ini memberikan pembaca kesempatan untuk melihat konflik dan perasaan dari berbagai perspektif yang berbeda. Pembaca bisa merasakan perasaan Haris yang terpendam, dilema Kara yang ragu, kesedihan Ruli yang tidak diakui, dan kebingungannya Dennis yang penuh misteri. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah kemampuannya untuk menggambarkan keindahan dalam kesedihan. Ika Natasha memadukan elemen puitis dengan narasi yang sangat mendalam, sehingga cerita ini mampu membuat pembaca terhubung dengan tokoh-tokohnya secara emosional. Kesimpulan, antologi Rasa adalah sebuah novel yang menggali perasaan yang kompleks, terutama dalam hal hubungan antara sahabat dan cinta. Melalui cerita yang penuh konflik batin, Ika Natasha berhasil mengungkapkan betapa sulitnya mengungkapkan perasaan. Tetapi juga bagaimana memilih untuk diam bisa menjadi pilihan yang menyakitkan. Novel ini cocok bagi mereka yang pernah merasakan cinta yang tidak terbalas, atau yang pernah terjebak dalam hubungan yang rumit dalam penuh harapan.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ceramah agama dengan judul Amalan Ikhlas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, tampaknya selain kita harus sangat gigih dalam beramal, ada satu yang tidak boleh kita abaikan, yaitu gigih menjaga niat di balik amal kita. Sebab sedahsyat apapun yang kita lakukan, kalau niatnya salah, seperti ingin membuat bolu tapi telurnya busuk, tidak akan pernah bisa dinikmati. Oleh karena itulah dalam kajian menjadi pribadi yang indah, selain harus bersih, juga harus lembut, harus tawadu, dan kita sekarang bahas secara berseri bagaimana kita memiliki keikhlasan sehingga bersih. Ikhlas itu tidak ternoda, tidak tercampur. Andai kata melakukan apapun itu bersih karena Allah, ini puncaknya. Tentu saja butuh proses, dan jangan pernah patah semangat andai kata kesempurnaan ikhlas tidak didapat dengan segera, insya Allah. Apa sih kehebatan ikhlas? Di dalam sebuah al-hadits, insya Allah, yang dipertanggungjawabkan, ada kisah begini. Suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat bahwa di alam ini Allah menciptakan gunung yang begitu kokoh sehingga bumi ini tidak berguncang dengan kekuatan gunung ini. Adakah yang lebih keras dari gunung? Malaikat bertanya, ada. Apakah itu ya Allah? Ternyata besi. Karena dengan besi, gunung dipas, dipangkas, dibor, bisa rata. Lalu adakah yang lebih kuat dari besi? Ada. Apa itu ya Allah? Ternyata api. Besi dibakar lumer. Lalu adakah yang lebih kuat dari besi? Dari api ada, yaitu air. Api membara, disiram air padam. Lalu adakah yang lebih kuat daripada air? Ada, yaitu angin. Diangkat, dihempas jadi badai. Ya Allah, jadi adakah yang lebih kuat dari angin? Ada, yaitu orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Itulah keagungan seorang yang ikhlas sekali. Sampai diibaratkan amal tangan kanan, tangan kiri pun tidak tahu. Saking ingin bersih, jadi pribadi yang paling kokoh, yang paling indah,

0: yang paling mulia, puncak dari segala nilai kemuliaan hanyalah milik orang yang paling bersih niatnya, ikhlas karena Allah semata. Kalau orang yang ikhlas, subhanallah, raut wajahnya juga beda cahayanya tuh. Bukan cahaya cari muka. Tutur katanya dia tidak merekayasa kata yang bagus muluk, tidak. Yang dia pikirkan setiap kata tuh bersih, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin sederhana, mungkin lugu, tapi aneh terus sampai kerelung hati tuh, tol sampai ke yang dalam tersentuh. Aneh. Mungkin orangnya sederhana, perkataannya sederhana, tapi karena lahir dia jaga tiap butir katanya itu terpelihara jauh dari rekayasa kata indah. Kalau orang yang ikhlas, senyumnya juga terbayang senyum, walaupun mungkin senyum-senyum sudah tua begitu ya, kakek-kakek, tapi senyumnya teh manis begitu, terasa manisnya tuh. Juga kalau bergaul dengan orang yang ikhlas, kalau pisah tuh terkenang-kenang kebaikannya tuh, entah kenapa, selalu tersimpan di lubuk hati yang terdalam. Beda dengan orang yang lawannya dari ikhlas, yaitu riya. Mohon maaf kepada para pemirsa yang namanya riya ya. Ini riya ya, bukan Ria Komaladewi atau Ria Komalasari. Maaf, tidak ada kaitannya ya. Tapi ini riya, yaitu orang yang memang bukan udang di balik batu, tapi badak di balik kerikil, begitulah. Saking jelasnya itu ya, bahwa dia punya niat yang tidak tepat. Apakah niat itu bisa bercampur? Bisa campuran niat itu. Ya, kalau pencampurnya sama-sama kebaikan, jadilah kebaikan. Tapi kalau pencampurnya keburukan, misalkan ya ibu saum Senin Kemis sambil ngurangi berat badan. Nah, campur ini bagaimana ketahuannya nanti ketika ditimbang, ketika enggak kurang-kurang kecewa, saum-saum tetap aja. Nah, itu berarti dia lebih ke berat badan daripada saum sunatnya. Atau ini pemuda masjid rajin itikaf. Iya, itu udah penting itikaf di masjid, apalagi sekarang kontrakan mahal. Nah, ketemu di sana ya. Jadi dia itikaf sambil menghemat kontrakan. Ada memang ya orang yang amalnya itu tempelannya tidak tempelan yang bersifat akhirat, tapi tempelan duniawi. Yang paling buruk dari amal yang riya adalah amal hak Allah seperti ibadah, sholat, saum, semua yang memang itu murni hanya untuk Allah tapi ditujukan kepada makhluk. Inilah yang membuat tidak diterimanya sebuah amal. Misalkan pertandingan ngaji itu ya, tapi cita-citanya piala. Selama dia ngaji, waduh, latihan siang malam tuh yang kebayang juara internasional. Bukan tidak boleh ikut kejuaraan, boleh. Ya, kalau mau dan kalau bisa, ya. Tapi jangan itu yang jadi tujuan. Karena dipuji oleh manusia belum tentu dipuji oleh Allah. Maaf kepada Kori dan Koriah Internasional. Insya Allah kita doakan sing ikhlas. Ya, bayangkan latihan siang malam sampai serak parau. Kalau enggak ikhlas, tenehi saja itu. Ya. Tapi insya Allah kita husnudzon. Semuanya harus ikhlas lah ya. Muazzin, hayya 'alas shalah. Dengan harapan calon mertua tergetar hatinya. Pas ketika ditanya, tadi ibu ada, ibunya lagi ke pasar, dia sampai enggak jadi sholatnya ya, karena calon mertuanya tidak dengar, berarti gagal itu azan ya. Haji, hanya niat ingin dipuji, apa karena gelarnya, karena statusnya, ini bahaya, masya Allah. Maka hati-hati, harus jaga niat, dari awal, di tengah, akhir. Karena tipu daya setan selalu masuk. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah itu memang tidak memerintahkan kecuali dalam agama itu sing ikhlas bersih. Begitu ibu, bapak, pengen tidak begitu, han? Sing bersih, bagaimana nih caranya. Baik. Jadi ada ciri-cirinya katanya orang ikhlas itu. Kita secara berseri. Yang pertama, ciri orang ikhlas itu jarang kecewa. Kenapa jarang kecewa? Karena pikirannya tuh cuma dua yang kepikir. Satu, meluruskan niat. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Sesudah itu, silahkan. Apa yang terbaik menurut Allah? Ya. Yang penting saya sempurnakan niat, sempurnakan ikhtiar. Jadi enak, merdeka orang yang ikhlas tuh, Bu. Jarang kecewa. Ibu nengok teman jauh di kampung. Pas sampai ke sana naik ojek kita tuh ya. Jalannya waduh, masih meletus lagi bannya. Pokoknya lengkap lah maksudnya penderitaannya. Pas sampai ke sana ternyata yang ditengok itu sudah pergi, sedang jalan-jalan karena sudah sehat. Aduh, tahu begini mah enggak akan saya tengok. Nah, berarti enggak ikhlas. Niat sudah sampai, naik ojek jadi amal, betul tidak? Pegel-pegel ini kalau ridho menggugurkan dosa, apa ruginya? Kenapa kecewa lihat orang lain sehat? Atau misalkan ada kunjungan, wah presiden manalah, ya sebuah negara antah barantah ke majelis taklim kita. Nanti mas, mas bagian ngaji ya, ibu bagian ngaji, mas bagian ngaji, ibu sari tilawah. Aduh, itu latihan siang malam, sampai 3 hari menjelang kedatangan tamu udah gak mau bunyi. Menjaga kualitas suara, ya. Baju udah dijahit segala macam, ngaca tiap hari, ya. Sampai manggil anak-anak juga lembut. Nah, begitu ya, demi menjaga suara. Pada hari yang dinantikan tiba, wah sudah beda. Karena tamunya juga tamu berskala internasional menurut dunia. Ya gak pada kecil, gak apa-apa ya. Dan kita mah punya asa gaya dengan internasional daripada semenel ya. Nah, udah begitu datanglah tamu. Wah, dia sudah ada tuh di ruang khusus tuh ya. Masya Allah, tiba-tiba rombongan tamu mengatakan begini. Maaf, panitianya mana? Oh itu. Begini Pak, ini tamu kita ini lengkap dengan tim pembaca Al-Quran juara internasional. Jadi tolong nanti diaturkan supaya yang bersama kami inilah yang membaca Quran. Kata panitia, oh gampang, gampang, gampang bisa diatur. Akhirnya oh masuklah ke ruangan, nah ditunggu oleh yang calon. Bagaimana sekarang, sekarang? Yang ngajinya sudah siap. Tidak, nah tiba-tiba dia mencekik lehernya sendiri ya. Oh, nah itu ciri-ciri gak ikhlas ya. Kenapa? Niat udah sampai, latihan jadi amal, betul tidak? Tampil belum tentu yang terbaik. Siapa tahu tampilan kita waktu itu benar-benar full riya. Yang gak dinilainya sama sekali di hadapan Allah. Makanya sudah. Latihan-latihan, mau pentas misalkan, mau tim nasid, ternyata keburu bubar, ya sudah tidak apa-apa ya. Dongkol itu tidak menyelesaikan masalah. Ingat dulu teorinya ya, teori ridho yang kening kena bola golap itu ya, tung jidat kena bola golap, ridho. Ridho benjol, enggak ridho benjol, betul tidak? Mending ridho ya. Nah orang yang ikhlas mah enak, enak, enak, enak, enak. Sudah daftar haji, sudah siap, semuanya sudah manasik. Tiba-tiba pas menjelang berangkat, suami sakit, kita harus nunggui, tidak bisa pergi. Kenapa harus malu? Niat sudah, segala sudah jadi amal. Tidak harus apa yang kita inginkan itu terjadi semuanya. Wa'asa antakrohu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa'asa antuhibu syai'aw wa huwa syarul lakum. Bisa jadi tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah. Bisa jadi menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita kurang tahu. Makanya sudahlah, Bu, Pak. Kalau pengen berhati ikhlas, dua aja pikiran kita, dua aja. Jangan banyak yang aneh-aneh, ya. Ya Allah, bagaimana sing bersih? Kenapa saya lakukan ini? Semata-mata karena Engkau ya Allah. Kalau ibu dandan ya, ya Allah, bukan karena suami, bukan karena suami. Karena Engkau. Perkara suami jadi suka, resiko. Ya, begitu. ibu ngurus anak bukan supaya anak wah anak nanti ya nggak Allah dan saya bukan supaya anak balas budi, ini saja amal saya yang lakukan sing ikhlas. Ibu misalkan teman-teman kerja di kantor bagian nyablon mau dilihat atasan mau nggak silakanlah atasan, yang penting engkau maha melihat, enak jadinya. Dan yang ngasih rezeki mah bukan atasan, ya atasan aja butuh rezeki. Betul tidak? Maka mulai sekarang, wes ojo mumet-mumet. Ojo kecewa. Betul tidak? Mau kuciwa, ya lah maaf. Nah, tadinya belajar. Ya, saya mohon maaf atuh ya. Ibu, bapak, para pemirsa yang budiman di rumah. Pokoknya sekarang mah, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Sesudah itu, terserah Allah. Ya. Berobat ke sana sini, bagaimana sudah keluar biaya, ternyata nggak sembuh-sembuh. Lah, biayanya juga milik Allah. Jangan sok tahu, kalau nggak dikasih uang, mah nggak keluar tuh biayanya, ya. Biarin, jadi jalan rezeki buat dokter, buat apotek. Biarin. Mau dikemanain, ya. Bahagia kita nganafkain dokter, apotek, rumah sakit. Kalau nggak kasihan, ya. Masa rumah sakit nggak ada pasiennya? Ladang amal buat beliau-beliau, betul tidak? Ya, silakan pertanyaan satu aja dulu kali ini. Ya, coba ini dulu ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana caranya kita ikhlas dalam menjalankan perintah orang tua dan mensikapi keadaan orang tua yang udah lanjut usia?
0: Wah, ini betul ini. Ada masih muda ya? Oh iya ya, kelihatan, maaf ya. Bagaimana kalau disuluh oleh orang tua? Aduh, ini benar-benar, apalagi bagi remaja, cobaan ya. Yang, tolong pijitin bapak. Belum juga selesai, di mana ini kaos kaki? Kalau enggak ikhlas, ya capek, ya dongkol, ya enggak ada apa-apanya. Jadi mungkin caranya begini, mumpung ada itu ya. Kalau orang tua udah enggak ada, enggak akan nyuruh. Ini serius hadirin para pemirsa, benar ini ya. Kalau orang tua sudah tidak ada, nggak akan nyuruh lagi. Mumpung ada, sempurnakan. Sedih nanti kalau udah nggak ada itu. Yang kedua, secapek-capeknya ngurus orang tua itu jadi amalan yang bekal membuat kita ditolong oleh Allah. Misalkan kita mau ulangan, tiba-tiba kata bapak, cik tiring, tolong ini pijit punggung bapak. Hati kita tuh pada mau ulangan. Asik. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah kan memudahkan urusannya. Kan ulangan susah, betul tidak? Nah ini, ya, sambil belajar. F sama dengan M kali A misalkan. Nah jangan heran ketika sampai pagi-pagi, Pak tolong doakan saya mau ulangan. Hah? Mau ulangan? Kenapa kamu gak bilang-bilang? Tau gitu gak disuruh mijit. Dah udah mijitnya juga Pak, sekarang tinggal doakan saja dan ongkos ya ini lumayan 20.000 misalkan ya, cepat kita sedekah ya, siapa tahu oleh Allah dimudahkan kita ingat, betul tidak? Karena mudah bagi Allah mengingatkan sesuatu, pokoknya tidak pernah rugi lah ya, yang rugi itu yang tidak ikhlas, mumpung masih ada dan selalu yang kita lakukan kembali ke kita ya. Baik, ada lagi? Ya silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Semaraknya arus globalisasi dan derasnya arus informasi itu akan sangat membawa dampak negatif terhadap generasi Muslim, terutama mereka jarang sekali mengkaji keikhlasan. Mungkin alangkah baiknya kalau AA memberikan gambaran bagaimana kisah Ashabul Kahfi, karena di sini akan menjadikan figur kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Yang di dalam gua itu?
2: Iya, di dalam gua itu kemudian keikhlasan.
0: Baik, terima kasih. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, saudaraku ini kalau Ashabul Kahfi atau tiga orang yang beramal. Tiga. Jadi begini ini juga berkaitan dengan keikhlasan, bahkan sebagian ini hadisnya sahih. Jadi ada tiga orang bu masuk ke dalam gua dan gua itu tertutup oleh batu. Nah suatu saat karena susah dibuka, lalu orang yang ada di dalam ini nyebut, sebagian kita menyebutnya tawasul dengan amal katanya. Ya Allah, saya ini seorang yang menyediakan susu kalau tidak salah ya. Ini susu tidak saya berikan ke anak saya, tidak juga saya minum karena ini saya tunggu supaya ibu saya bisa meminumnya terlebih dahulu. Saya lakukan ini, saya bakti ke orang tua semata-mata karena engkau. Kalau engkau ridho ya Allah, tolong bukakan. Tiba-tiba bergerak sedikit, belum juga bisa keluar. Ada satu lagi, saya nih, aduh kamu amalnya apa? Dan saya tuh suka maksiat. Suatu saat saya suka kepada seseorang. Nah, ketika paceklik, saya kebagian membagikan sesuatu. Dan ketika datang wanita yang saya sukai ini, boleh kamu akan saya beri untuk keluargamu dengan catatan kamu mau menyerahkan dirimu kepada saya. Karena dalam keadaan sangat terdesak, wanita ini mau menyerahkan dirinya. Tapi ketika akan terjadi perilaku nista, wanita ini takutlah engkau kepada Allah. Ya Allah, saya tidak jadi berbuat maksiat karena saya takut kepadamu. Kalau engkau ridho, tolong bergeser dikit lagi. Ada satu lagi, aduh ini yang terakhir nih. Saya suatu saat membagikan gaji kepada karyawan, tapi ada karyawan yang tidak ada, sehingga gajinya saya tahan, lalu saya putarkan, lama-lama menjadi banyak untungnya, dia datang, dan saya serahkan semua hasilnya, berikut uangnya, berikut ternak dan sebagainya. Saya tidak ambil sedikit pun. Ya Allah, saya lakukan ini semata-mata karena engkau. Demi Allah, ternyata batu itu terbuka, dan akhirnya mereka selamat. Betapa yang pertama, memuliakan orang tua dengan ikhlas. Yang kedua, kita tidak bisa menganggap remeh orang yang akan berbuat maksiat dan tidak jadi. Orang yang tidak jadi maksiat karena takut kepada Allah, ternyata kedudukannya juga luar biasa. Dan yang ketiga adalah orang yang sangat memelihara diri, waro dari hak-hak orang lain. Hati-hati ibu-ibu yang nahan gaji pembantu. Diputer di warung. Ibu kaya, pembantu seret rezekinya, gak termasuk yang bakal dapat pertolongan dalam kisah ini. Mudah-mudahan manfaat bisa direnungkan ini. Silakan, ya. Ada lagi?
3: Bagaimana sikap seorang istri yang tiap hari dinas keluar seperti sibuk dalam organisasi atau pengajian, dan itu meninggalkan rumah tangga sampai anak dan suaminya terlantar?
0: Iya, bagaimana ibu-ibu? Jadi maaf ya, yang sibuk kemudian meninggalkan anak istrinya, anak suaminya, suami dan anaknya, ya.
3: Kesibukannya di luar.
0: Iya, baik saudara-saudara pemirsa yang budiman, jadi segalanya juga harus adil, ya. Bagi ibu-ibu, jangan sampai ke majelis taklim itu menjadi pelarian. Capek kerja, ke majelis taklim. Istirahat di sana juga. Doanya, bismika Allahumma ahya wa amut. Capek ngurus anak, ke majelis taklim. Harus benar-benar dihitung, karena nanti jadi fitnah. Ya, kata suami, kamu ngaji-ngaji terus, mana buktinya? Di rumah omongan tetap ketus, ke suami gak makin ramah. Wah, kalau sudah begini, ini merupakan peringatan dari Allah. Karena yang paling penting itu bukan banyak ilmunya, tapi mengamalkan ilmu yang ada. Ya mudah-mudahan Allah segera membantu para suami untuk selain ikhlas juga membimbing istrinya. Ya, selain rajin ke masjid, harusnya suaminya yang lebih rajin. Ya, memberi suri tauladan. Para pemirsa yang budiman, tampaknya latihan untuk tidak kecewa akan sangat menyehatkan batin kita dan menyehatkan amal kita supaya utuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk selalu ikhlas dalam melakukan apapun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang Maha Agung, karuniakan kepada kami keikhlasan dari apapun yang kami katakan. Karuniakan kami keikhlasan dari apapun yang kami lakukan. Jadikanlah apapun yang kami perbuat semata-mata karena Engkau. Lindungi kami dari ketamakan pujian dan penghormatan makhluk-makhluk-Mu. Lindungi kami dari ketamakan akan balas budi dari hamba-hambamu. Lindungi kami dari ketamakan atas dunia ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah siapapun yang menyimak saat ini, Engkau indahkan dirinya dengan kenikmatan bersujud yang khusyuk, kelezatan bersedekah di jalanmu, dan hidup penuh manfaat bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Lindungi kami dari kesia-siaan dan kenistaan. Wahai Allah yang Maha Agung, selamatkan bangsa kami ini. Tiada pernah kami terputus bermohon kepada-Mu. Karuniakan kearifan bagi hamba-hamba yang Engkau titipi amanah. Jadikan kekuasaan menjadi penuntun kebaikan bagi rakyat ini, ya Allah. Lindungi kami dari orang-orang yang munafik, dari orang-orang yang fasik, dan lindungi kami dari orang-orang yang berniat buruk kepada umat-Mu ini. Ya Allah, kepada-Mulah kembalinya segala urusan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Alhamdulillah. Selamat berjuang, saudara-saudaraku, para pemirsa. Bertanyalah selalu niat di hati, ikhlas, ikhlas, ikhlaslah yang memperindah diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Menjemput Asa di Atas Atap Seng.

0: Dian, sudah jam berapa ini, Dok?
1: Masih jam 4 subuh, Nek. Kenapa bangun? Nenek butuh minum. Ini, Dian sudah siapkan air hangat di gelas plastik ya.
0: Alhamdulillah. Kamu belum tidur, Dian. Nenek dengar suara kertas dibalik-balik dari tadi.
1: Sedikit lagi, Nek. Dian tuh sedang merapikan berkas buat pendaftaran beasiswa jalur prestasi. Kan hari ini hari terakhir pengirimannya.
0: Duh, Nenek minta maaf ya. Harusnya di usia begini, kamu cuma harus mikir belajar aja. Bukan kerja serabutan, cuci baju tetangga, sambil merawat nenek yang penyakitan begini. Apalagi mau kuliah.

0: dengerin Dian ya. Ayah dan ibu memang sudah gak ada, tapi mereka ninggalin Dian semangat. Miskin itu keadaan, Nek, bukan takdir yang gak bisa diubah. Dian mau jadi sarjana bukan buat pamer, tapi supaya nanti nenek gak usah tidur di bawah atap bocor lagi.
1: Iya, tapi kita makan saja susah, Dian.
0: Rezeki ada yang mengatur, Nek. Yang penting Dian usaha dulu. Sekarang nenek istirahat ya, biar Dian selesaikan formulir ini.

0: Dian. Dian.
1: Pak RT, ada apa pagi-pagi sudah ke gubuk saya, Pak?
0: Ini, tadi ada surat kilat dari kantor pos buat kamu, Yan. Sepertinya dari Poltek Madiun. Bapak sengaja antarkan langsung karena tahu kamu pasti nungguin.
1: Hah? Serius, Pak? Bismillah. Pak RT.
0: Kenapa, Nduk?
1: Saya lolos, Pak. Beasiswa penuh. Alhamdulillah, saya dapat tunjangan biaya hidup juga. Ya Allah, saya akhirnya bisa kuliah tanpa bayar sepeser pun, Pak.
0: Alhamdulillah, Nduk Dian. Gusti Allah mboten sari. Perjuanganmu jualan gorengan dan cuci baju

0: apa? Ada apa, Nduk? Kok kamu nangis, Dian?
1: Dian jadi kuliah, Nek. Dian bakal jadi sarjana. Nenek jangan sakit lagi ya. Dian janji 3,5 tahun lagi Dian bakal bawa nenek pakai kebaya bagus ke gedung wisuda.
0: Ya Allah, cucuku. Nenek bangga sekali, Dok. Doa nenek di setiap sepertiga malam akhirnya dijabahi Gusti.
1: Ini baru awal, Nek. Jalan masih panjang, tapi Dian gak akan menyerah.
0: Semangat.

Kemiskinan mungkin bisa membatasi fasilitas, tapi ia tak akan pernah bisa membelenggu mimpi bagi mereka yang punya tekad sekeras baja. Dian membuktikan bahwa doa nenek dan kerja keras adalah kombinasi yang mampu menembus jalur langit.

Demikian drama radio dengan judul Menjemput Asa di atas atap seng, dengan para pendukung Prita sebagai Dian, Mona sebagai Nenek, Adi sebagai Pak RT, penulis naskah Roni RH, teknik dan montase Yuyun Satya, dan narator Madaristu. Sampai jumpa.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id. Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat semuanya ya malam ini, walaupun cuacanya dingin pendengar ya. Apalagi yang tetap harus beraktivitas atau mungkin berjualan ya. Ya, mudah-mudahan lancar saja ya. Baik pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng darlu para miyarsa, sugeng kepanggih malih. Alhamdulillah dalu menika kula Mbak Rita nggih saged malih manggihi panjenengan sedaya lumantar acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi niki. Pripun kabari? Mugi-mugi sami sehat sedaya nggih. Mboten nonton sing kirang setunggil menapa dalu menika. Monggo mawon mugi panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi. Napa dini badi kinten-kinten salam para miyarsa nggih teng nomor teng 08133669. Tasih ajek nomere niki nggih atau di 08117033669. Nggih sampun tetes adate kagem bika acara setunggal tembang badi diputeraken riyin. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Care Boy Gang, tembangipun mendung tanpa udan niku wau, tapi dinten iki mendung akeh udane. Kathah udane, alhamdulillah. Rezeki nggih. Napa melis sing gadah tanduran butuh disiram, udan iki mboten usah nyiram melih nggih. Tesih tengah acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalu menika. Halo Sugeng Dalu. Halo, alah niki ne dereng disambungaken. Mengkirin, sabar sik. Nggih, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Mas Dandi pripun kabari niki?
1: Alhamdulillah sehat mawon.
0: Sehat mawon. Nggih, alhamdulillah.
1: Persiapan mau tidur dulu kan lagi.
0: Sebelum menonton
1: pesta bola
0: ya. Salam dulu atau lagu dulu nih Mas Dandi?
1: Lagu aja lah.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya? Nah ini
0: Nopo
1: dari
0: Niko.
1: Dara Ayu ya. Tapi yang lain
0: Dara
1: judulnya.
0: Ayu Bajul Daru.
1: Yang Nopo. Lain pilihkan aja.
0: Dari coba kita carikan ya.
1: Ya.
0: Salamnya buat siapa, Mas Dandi?
1: Salamnya semuanya adalah yang lagi menunggu pesta bola.
0: Iya.
1: Untuk Marita semua operatornya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama. Ditunggu lagunya nanti kita pilihkan. Zainuddin itu. Kasih Mbak Rita.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anton Mas Dandi niku wau nggih sampun bergabung dalam menika tembangipun napa niki mengki nggih. Atesih di patusaken niki. Nggih para miyarsa, teng wingkinge Mas Dandi niki sampun nonton sing bergabung malih. Halo, Sugeng Dalu. Oh alah, dereng diangkat. Sareng sinten iki? Halo? Sareng sinten, Pak?
2: Apa?
0: Oh, Pak Zai. Iya, apa kabar, ya, Pak Zai?
2: Lagunya minta lagu popok joget aja lah.
0: Popok joget.
2: Salam salamnya sama adik Dandi dekat Masjid Agung yang ganteng itu. Senyum adik Dandi, senyum harus senyum ya. Senyum benaran ya. Sama Mbak Rita yang cantik itu harus senyum ya, Mbak Rita. Ada tuh pelatarnya siapa?
0: Operatornya ada Mbak Tina ini.
2: Apa?
0: Mbak Martina.
2: Mbak Martina yang cantik itu harus senyum ya, Martina ya.
0: Apa tadi
2: ada
0: lagunya
2: Pak Zai? Sama Bang Daud di Air Raya yang ganteng itu, Bang Pitung di Kelangan yang ganteng itu, Bang Suharman di Pulau Tiga Barat yang ganteng itu dekat Setumo. Udah tuh dengar juga semuanya lah.
0: Pak Zai.
2: Gabung juga.
0: Pak Zai.
2: Apa?
0: Apa tadi lagunya Pak Zai?
2: Popok e joget.
0: Popok e joget. Nggih, badhe joget nih kados nggih.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niku Pak Zaiteng Batu Gajah nggih. Badhe mirengaken tembang Pokok Ejo. Nggih, saking nurbayan mengke diputeraken nggih. Nah, ngaten-ngaten tembang riyin para miyarsa Mas Dandi wau nyuwun tembangi Dara Ayu niki featuring Bajul Danu nggih. Tembang ini dipilihkan Cinta Tak Terpisahkan. Mungkin-mungkin Roman kalian tembangi. Monggo Sugeng mitangetaken. Tresno.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Paul yang joget nih ku Pak Zaingi. Tembangi mawon dalam menikah, mugi-mugi sami semangat mirengaken tembangi Nurbayan wau nggih. Sampun nonton sing mlebet niki. Sampun nonton sinten nggih. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Mbak Rita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saki nggih niki.
1: Iya Pak Saki.
0: Sehat Pak Saki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, monggo badhe nyuwun tembang napa niki?
1: Rujak jeruk.
0: Jawah-jawah rujakan niki. Salame kagem sinten?
1: Salame damel Mbak Rita mawon lah.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang rujak jeruk niki sampun disiapaken nggih teng wingkinge Pak Saki wonten sinten malih Sugeng Dalu.
2: Assalamualaikum Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini? Di mana?
2: Dari Tanjung Penjara.
0: Mbak Rusna.
2: Iya.
0: Sehat Mbak Rusna?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mahligai hujan terus enggak tadi?
2: Iya, hujan.
0: Sama ya. Mau dengar lagu apa ini?
2: Lagi kedinginan nih Mbak Rita.
0: Sama, dingin juga di Sepompang nih, hujan terus.
2: Lagunya dari Pia Palen ya, Adiana Marita.
0: Judulnya apa?
2: Lupa Marita, terserah aja.
0: Oh iya, nanti kita pilihkan ya.
2: Salam semuanya aja lah Marita, dari pertama sampai yang terakhir.
0: Baik.
2: Lupa juga, Marita. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih para miarso, teng tembang riyen niki. Mengke kesehatan wekdal nggih sing badhe bergabung tembangi mengke saking Via Valen niki dipilihaken kagem Mbak Rusna wau napa mengke tembangi nggih. Nggih tembang riyen lah tembang rujak jeruk riyen niki kagem Pak Saki. Monggo sugeng midhangetaken.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Gih pemirsa, tembang dalan liyane niku wau sampun diputaraken. Mugi-mugi remen kalian pilihan tembang nggih, Mbak Rusna, merganipun wau nyuwun dipilihaken mawon. Saiki Via Valen niki tembang nggih. Monggo sing badhe bergabung niki tisah wonten wekdal. Oh, niki sesi terakhir nggih. Terus monggo malih kagem panjenengan badhe salam-salam nyuwun gending-gending jawi. Nggih, monggo mawon teng nomor 08111 7033669. Sugeng dalu. Halo.
1: Halo.
0: Sugeng dalu sareng sinten niki? Sama siapa di mana?
1: Mbak Eni.
0: Oh, Mbak Eni di mana ini, Mbak? Teng pundi griyane?
1: Lagi ini di Ranai.
0: Oh, teng Ranai. Nggih, pripun kabare niki? Sehat mawon?
1: Enggak ngerti bahasa Jawa.
0: Sehat kabarnya, Mbak Eni?
1: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini Mbak Rita ya?
0: Nggih niki. Ah, lagune napa niki? Yeah. Mau minta lagu apa, Mbak Eni?
1: Oh ya, mau request lagu. Lagu ini Mbak Rita bisa dicariin enggak? Raiso Ngapusi.
0: Oh, Raiso Ngapusi.
1: Ampun. Dari Teko Melaku.
0: Teko Melaku. Ampun Ngapusi nak nonger. Terus boten artinya niku. Tahu artinya Ampun Ngapusi? Raiso Ngapusi.
1: Tapi suka dengar lagunya. Tapi enggak tahu artinya.
0: Enggak bisa bohong. Teko Melaku.
1: Enggak bisa bohong ya.
0: Salamipun, salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Mbak Rita sama operator yang tugas. Siapa yang operator yang tugasnya?
0: Anten Mbak Martina niki dalu meniko.
1: Salam-salam buat Mbak Martina.
0: Oke.
1: Terus salam-salam buat keluarga yang ada di pulau seberang.
0: Terus
1: sama pendengar RRI Ranai, udah itu aja.
0: Nggih. Matur nuwun sampun bergabung nggih. Ya, nggih ditenggo mawon tembangi. Ya wonten Mbak Eni niku wau teng Ranai teko melaku niki. Ah, datang jalan kaki. tembangipun Raiso Ngapusi, ampun ngapusi mergone dihapusi niku mboten kepenak nggih. Terus ampun ngapusi lah nggih. Teng wingkinge Mbak Eni sampun nonton malih. Sugeng dalu. Halo, oh terputus malian nggih, cobi malih. Halo, sugeng dalu. Selamat malam.
2: Selamat malam. Acara apa ini Mbak Rita?
0: Oh, niki lagu-lagu Jawi, lagu-lagu Jawa. Sama Wanusu ya nih.
2: Acara bahasa Jawa,
0: Jawa
2: ya, Pak.
0: Jowo riyen niki. Nggih, mengke ruang rindune sekedap malih niki, sebentar lagi ruang rindu. Gimana kabarnya Wanusu? Sehat Wanusu? Halo?
2: Halo?
0: Kok putus suaranya? Sehat malam ini?
2: Halo?
0: Sudah.
2: Kalau bukan lagu Jawa bisa kan, Mbak? Bukan lagu Jawa.
0: Sampai jam 9 saja sebentar lagi. Nanti kita pilihkan boleh lagunya kalau nggak paham.
2: Berikanlah saja,
0: oh
2: Mbak,
0: iya,
2: lagunya,
0: pas
2: ya.
0: Nanti kita pilihkan lagu Rungkat, nggih.
2: Ini tetap lagu Rungkat. Ya.
0: Rungkat niku kan ngertos danten kadose viral, nggih. Salamipun kagem sinten salamnya buat siapa Wanusu?
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
2: Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai.
0: Iya.
2: Buat Mbak Asri, buat Bang Iwan.
0: Iya.
2: Buat Bang Andi di Batam, Mbak Purnama Sari. Buat Bunda Isa, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mak Ngajai, buat Mak Yeni, Mbak Yeni, iya, yang lain di Rangkul aja, Mbak Rita dari Asam.
0: Iya, terima kasih Mbak Nusul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nyuwun ngapunten nggih sing jareng sempat diangkat niki telepone mergini wekdalipun sampun paripurna nggih, mila cekap semanten riyin acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi dalu menika insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih nggih. Tembange sampun disiapaken niki kalih tembang-tembang terakhir nggih teng acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi. Sugeng dalu, sugeng mitangetaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: lagunya Kau, lagu yang dirilis tahun 1998 ya, mengawali jumpa kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, apa kabar nih? Masih semangat malam ini ya? Atau mungkin udah ada yang mulai mau istirahat cepat karena nanti mau nonton Piala Dunia ini ya, pukul 2 dini hari ya. Baik, pendengar, di Ruang Rindu malam ini kita dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an yang mau bergabung. Kami tunggu di 0811 703 3669 ya. Apa kabar juga buat pendengar di luar Natuna nih yang masih monitor malam ini? Tadi di acara sebelumnya ada Wan Usu di Sambas ya, Wan Usu. Nah, mungkin kalau di acara Ruang Rindu nih, Wan Usu tahu nih mau request lagu apa? Kalau tadi di acara sebelah bingung lagunya ya. Kita sapa penelpon pertama. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kak Mus, bekabu malam nih?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa, Kak Mus?
1: Nah, minta lagu Keliru.
0: Keliru, saya sampai keliru pula ya. Salam buat siapa?
1: Salam semua pendengar.
0: Semua.
1: Ya. Oh, salam dengan Wan Usu di Sambas ini.
0: Wan Usu, kak mana ya? Ada waktu tuh Wan Usu sebut kak mana? Iya. Tempatnya Sambas ya. Nantilah di, kita tanyakan ya.
1: Sambas di kota Sambas.
0: Ada satu lagi yang orang Sambas tuh pendengar kita, bang siapa nama dia? Coba nanti kita cek lagi.
1: Salam dengan Long Is.
0: Iya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Ruth Sahanaya Keliru ya. Saya ingat nih Kak Mus, lagi kecil-kecil dulu nih suka nonton sinetron. Soundtracknya nih lagu nih lah, lagu Keliru Ruth Sahanaya ya. Di belakang Kak Mus sudah ada yang bergabung lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, oh terputus ya. Bisa dicoba lagi yang ingin menyapa teman-temannya atau mungkin request lagu-lagu tahun 80-an sampai 2000-an ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Berbagi Mori Lewat Lagu. Selamat
0: iya,
2: malam kakak.
0: Malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fatimah di Uban ya. Gimana kabarnya?
2: Cuacanya dingin kak, hujan terus.
0: Oh sama, di sana hujan juga berarti hari ini.
2: Iya tadi hujan angin kak.
0: Oh hujan angin ya, di Ranai juga hujan hari ini. Benar, banyak hujan ya.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa kak Fatimah?
2: Bisikan ibu.
0: Bisikan ibu, ya dari siapa lagunya nih?
2: Ada kak.
0: Coba kita.
2: Apa kak?
0: Lagunya dari siapa? Penyanyinya tahu?
2: Nggak tahu kak, pokoknya iya. Bicikan ibu aja.
0: Coba ya. Kita
2: salam nih kak ya.
0: Ya boleh. Salam buat siapa?
2: Salamnya buat Kak Mus yang baru tadi masuk.
0: Iya.
2: Oma Eke, Bang Is, Bang Pitung, Bang Mario, Bang Jai, Mbak Berlian di Tanjung Pinang.
0: Iya.
2: Bang An. Salam. Udah kak, selamat malam itu aja kak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisikan mama ini adanya dari slang ya. Mungkin maksudnya itulah ya. Baik, nanti kita putarkan ya lagunya. Dan pendengar, untuk yang ingin bergabung masih ada waktu, banyak masih waktunya karena kita baru di awal jumpa ya. Kebersamaan kita nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan saja kami tunggu di 0811 703 3669 ya. Lagu dari slang ini Bisikan Mamanya dirilis tahun 1999 pendengar. Kalau gitu kita dengarkan dulu lagu pertama buat Kak Mus dulu ya, Keliru dari Ruth Sahanaya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Ya, mendengar lagu dari Slang Bisikan Mama. Tadi Kak Fatimah minta lagu Bisikan Ibu ya. Ini adanya lagu Bisikan Mama. Mudah-mudahan benar ini lagunya ya. Baik pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an ya. Yang mau bergabung ditunggu nih di 0811 7033669. Yang mau request lagu-lagu pop Indonesia malam ini, atau mungkin mau salam-salam juga boleh ya di Ruang Rindu. Kami nantikan kebersamaannya. Bisa gabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama 0811 7033669. Apa kabar Pak Yudhistira di Teluk Selahang? Ya, apakah masih disibukkan dengan aktivitasnya malam ini, berbelanja seperti biasa? Buat Pak Andi di Bengkulu juga, selamat malam ya. Buat Long East di Ranai, tadi udah disapa juga sama Kak Mus Long East nih. Karena dingin mungkin udah banyak yang tidur atau gimana nih? Atau tidur cepat karena mau menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Ini laga pertama ya. Jadi pendengar, Piala Dunia 2026 akan resmi bergulir pada hari Jumat atau besok ya, tanggal 12 Juni 2026, dengan menyajikan 2 pertandingan dari grup A. Ya, untuk laga pembuka nanti akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca Kota Meksiko. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pukul 2 waktu Indonesia Barat. Yang mau begadang nonton bola mungkin udah siap nih ya. Nah, kemudian Korea Selatan nanti akan menghadapi Republik Ceko dalam laga yang digelar di Guadalajara, Meksiko pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi buat yang gak mau begadang bisa juga menyaksikan atau mendengarkan besok pagi pukul 9 pendengar ya. Dan insya Allah RRI Rana juga akan menyiarkan secara langsung pesta bola Piala Dunia ya. Jadi besok ada Meksiko melawan Afrika Selatan di pukul 2 dini hari, dan Republik Ceko melawan Korea Selatan di hari yang sama ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, kita masih bersama di Ruang Rindu malam ini. Apa kabar juga buat pendengar yang ada di luar Natuna, Pak Tarmizi di Bangka, Bang Mairona di Medan ya, mudah-mudahan sehat. Terus buat Bang Putra Palembang juga, Pak Andi di Batam, buat Kak Berlian juga di Tanjung Pinang ya. Mungkin mau ikutan gabung karena tadi juga udah disapa ya sama Kak Fatimah di Tanjung Uban ya. Ini belum ada yang

0: kita lagunya pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an ya.
1: Oh iya, baik. Lagu itu dari Rinto Harahap aja, Mbak.
0: Rinto Harahap,
1: boleh.
0: Lagunya apa nih? Boleh.
1: Kalau judulnya minta Mbak Rita aja lah yang milih judul lagunya.
0: Nanti kita pilihkan ya. Salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di era Iranai. Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu.
0: Baik.
1: Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
0: Okay.
1: Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati semuanya di era Iranai.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Rita, mudah-mudahan kita semuanya
0: terima
1: sehat selalu.
0: Terima kasih, kembali ditunggu lagunya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Bang Ar di Ranai sudah bergabung bersama kita. Kita sapa kembali nih di belakang Bang Ar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, masih sama Pak Saki nih kayaknya nih.
2: Masih.
0: Baik, Pak Saki, mau dengar lagunya siapa?
2: Gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca, nih ada Niati ya. Ada yang mau disapa malam ini?
2: Untuk Mbak Rita aja.
0: Oh, buat saya aja.
2: Ya, terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Syaki itu tadi sudah ikutan bergabung ya bersama kita. Lagunya sudah disiapkan. Kalau gitu kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Nanti buat Bang Ar, kita pilihkan lagunya Rinto Harahapnya nih, judulnya Katakan Sejujurnya. Semoga suka dengan lagunya ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiyari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kita masih bersama di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Untuk yang ingin bergabung masih ditunggu lagu Gelas-Gelas Kacanya buat pendengar kita yang sudah bergabung tadi, Pak Saki ya, sudah diputarkan. Dari Rinto Harahap juga sudah diputarkan buat Bang Arya. Silakan yang mau bergabung di 0811 7033669. Malam ini yang mau salam-salam ya, request lagu-lagu pop Indonesia, bisa ikutan gabung di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai dengan 2000-an ya. Selamat malam juga yang baru monitor ini ya. Apa kabar juga buat pendengar kita yang ada di Sungai Ulu, Yulinda, gimana kabarnya malam ini? Buat Deona juga udah lama enggak gabung, Teh Dinda di Bogor ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Wang Rindu sama baritan cantik itu.
2: Iya, masih ada Pak Zai, masih semangat juga kayaknya malam ini Pak Zai ya.
3: Iya.
2: Silakan Pak Zai, mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu apa malam ini kan?
2: Pop Indonesia kita.
3: Lagu pop.
2: Iya, pop Indonesia. Tahun 80-an sampai 2000-an nih Pak Zai. Lagu apa ya?
3: Ku Tak Bersuara masuk enggak?
2: Lagunya ini ya, Nika Ardila ya.
3: Hah?
2: Lagunya Nika Ardila.
3: Ya, masuk kan?
2: Iya, boleh.
3: Ya, salam-salamnya sama Mbak Rita yang cantik itu.
2: Iya, terima kasih.
3: Harus senyum ya.
2: Iya.
3: Operatornya siapa tadi?
2: Operatornya ada Mbak Tina nih.
3: Mbak Tina?
2: Mbak Martina, ya.
3: Mbak Tina yang cantik itu. Harus senyum ya, Mbak Martina. Ada tuh sama Bang Putra dari Palembang, Bang Iwan dari Teluk Semawe Aceh, Bang Marana dari Medan, Pak Temezi di Bangka, Bang Hendra dari Semenep Mandura, dan tuh sama Bang Andi Yudhisira di Lampung yang ganteng itu. Datu Teteh Dina di Bogor yang cantik itu. Diona di Kupang yang cantik itu.
2: Iya, baik.
3: Datu sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni Dong, Rusnah Tanjung Penjara, Mama Nani Sungai Ulu, Yinda Sungai Ulu, Mama Seri Panenggi ke Oji Erpalah. Datu yang dengar dia semuanya lah.
2: Ya, terima kasih Pak Zai sudah bergabung.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Nika Ardilanya nih udah disiapkan ya, ditunggu saja. Lagu yang dirilis tahun 1994 ya. Ya, walaupun udah lama tapi lagu-lagunya Nika nih memang masih hits ya, dan gak asing lagi di telinga pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Sama siapa ini, di mana?
4: Saya Bang Mahmud.
2: Oh, Bang Mahmud, dekat mana nih?
4: Iya. Yeah.
2: Lupa terus saya nih, Bang Mahmud.
4: Di ini nomor aja diubah.
2: Oh iya, yeah. Di mana ya, kemarin
4: nih? Kan rusak.
2: Oh, rusak. Di mana Bang Mahmud nih?
4: Iya. Kenapa?
2: Di mana alamatnya? Saya lupa.
4: Ya, Ogan Ilir.
2: Ogan Ilir. Ya. Lupa.
4: Ya, daerah Palembang itu.
2: Sehat, Bang Mahmud?
4: Ya.
2: Sehat ya.
4: Alhamdulillah, Mbak.
2: Cuaca kabar balik? Baik, alhamdulillah ini. Cuaca gimana di sana hari ini?
4: Nah, kalau hari ini panas, Mbak.
2: Terik ya.
4: Mulai narik musim kemarau ya.
2: Oh iya, di Ranai
4: gimana?
2: Di Ranai ini hari ini tadi lumayan sering hujan.
4: Iya. Oh, sering hujan. Ya.
2: Hari ini. Lah, ya. Iya, ada panas sebentar, ada hujan. Lagunya apa malam ini Bang Mahmud?
4: Biar tak susah-susah cari dari Nicky Astria aja lama.
2: Nicky Astria, ya. Apa judulnya tuh? Judulnya apa?
4: Biar semua hilang aja.
2: Biar semua hilang, oke. Salamnya ada? Salam-salam ada Pak Mahmud? Bang Mahmud?
4: Ya, salam-salam ada, tadi untuk Pak Zai.
2: Pak Zai aja.
4: Pak Suherman. Sama Pak Saki tadi kan.
2: Oh iyalah.
4: Bang Ar. Ya, Kak Berlian kalau dia masuk kan.
2: Iya.
4: Kak Fatima. Ya. Yeah.
2: Baik.
4: Ada tuh Mak Dani ya. Yang di Kijang tuh ha. Terus Mak Nani di Sungai Hulu. Mak Sri yang di apa Penagi,
2: Penagi
4: ya.
2: Iya.
4: Ya, Bung Pitung. Iskandar ya. Bung Mario. Wanusu di Sambas.
2: Baik.
4: Dan semua aja lah, Mbak.
2: Terima
4: Ranai kan?
2: Iya.
4: Ya.
2: Terima kasih sudah bergabung, Bang Mahmud.
4: Ya,
2: iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mahmud dari Ogan Hilir ya. Kita langsung putarkan dulu nih lagu dari Nika Ardilanya ya. Untuk Pak Zai di Batu Gajah.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Dirilis tahun 1986, pendengar ya. Lagunya tadi buat Bang Mahmud yang sudah bergabung. Baik pendengar, yang ingin bergabung di Ruang Rindu masih kami tunggu di 0811 7033669 malam ini. Ya, mau salam-salam, mau request lagu-lagu pop Indonesia ya, silahkan saja di 0811 7033669. Yang dari tadi mungkin sudah ada yang coba ikutan bergabung ya. Nah, ini bisa dicoba kembali karena tadi lagi diputerin lagu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Rindu.
0: Iya. Purnama Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Ini dengan kakak siapa ya?
0: Dengan Mbak Rita nih.
1: Ya, gimana kabarnya di sana?
0: Baik, nih? Alhamdulillah ini.
1: Alhamdulillah. Lagunya tahun berapa?
0: Ya? Tahun 80-an sampai 2000-an nih.
1: Iya. Lagunya Pance, Namamu Selalu di Hati.
0: Pance, Namamu Selalu di Hati?
1: Iya.
0: Iya, salam buat apa? Siapa ini?
1: Ini ada Bang Andi nih,
0: kan? Oh, ada Bang Andi baru. Iya.
2: Halo,
0: apa kabar, Pak Andi?
2: Alhamdulillah, saya lagi di Tanjung Pinang.
0: Oh, berarti dekat sama Kak Berlia nih? Di Tanjung Pinang juga. Lagi jalan-jalan aja atau gimana nih?
2: Kebetulan ada cuti. Cuti lebaran, cuti dari sebelum lebaran.
0: Oh gitu. Lama cuti, berarti ya.
2: Sebenarnya cutinya sudah lebaran, cuma sebelum cuti saya sudah ke Tanjung Pinang dulu.
0: Oh,
2: karena
0: gitu.
2: Agak ikut pawai malam takano Idul Adha itu.
0: Iya, berarti udah agak lama di Tanjung Pinang nih.
2: Iya, sampai sekarang masih ada urusan baru tadi.
0: Iya. ini apa pernah Mas Hari tadi lagunya betul Namamu Selalu di Hati.
1: Iya.
0: Iya, dari Pance ya. Karena kita iya. Cari yang dari Pance nih enggak ada nih.
1: Yang ada apa?
0: Yang ada tuh apa ya, yang pertama kali. Terus apa lagi nih, Kau dan Hatimu.
1: Ya, Kau dan Hatimu.
0: Kau dan Hatimu ya. Oke, ditunggu lagunya. Oh, ingetan aja Pak Andi. Ya, mungkin mau salam-salam, ada yang mau disapa.
1: Ya, salamnya ada Ibu Parida, ada Pak Widi, ada Pak Indonesia, ada Ibu Wanesi juga ya. Ada Bang Luhut, ada Pak Sri di Sulawesi Selatan, sama ada Bang Jai. Ini Bang Jai ini.
0: Ah, udah gabung juga tadi.
2: Bang Jai suruh senyum terus.
0: Karena dia suka nyuruh kita senyum ya. Buat siapa lagi?
2: Halo.
1: Ya, dilanjut.
0: Iya. Oh, dilanjut ke Pak Andi.
2: Di Bangka. Lama nggak gabung, Mbak ya?
0: Siapa? Pak Tarmizi.
2: Iya,
0: udah lama nggak gabung emang.
2: Ada Pak Asri di Sulawesi Selatan.
0: Pak Asri juga, ya. Ini dari tadi nih, coba gabung nih. Sebentar lagi masuk nih kayaknya. Udah ketuk-ketuk pintu dari tadi nih.
1: Iya, semuanya tanpa cara kecuali saya.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, nomor lewat lagu.
0: Nah, ini Bang Asri yang disapa. Tadi udah disapa sama Pak Andi dari Tanjung Pinang. Pak Andi sekarang lagi di Tanjung Pinang nih. Gimana kabarnya, Bang Asri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Baik juga, alhamdulillah ini. Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Saya mau dengar lagunya. Lagu pop Indonesia tadi.
0: Iya, pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an nih.
3: Didi Dores.
0: Didi Dores judulnya apa?
3: Ingin Memeluk Dirimu.
0: Oh, iya, ditunggu salamnya buat siapa nih?
3: Ya, salamnya yang berlewat ada Pak Andi di Batam.
0: Ya.
3: Ada Purnama Sari juga yang ada di Sulawesi Barat. Terima kasih semuanya sepannya. Ada Pedinda di Bogor.
0: Iya.
3: Ada Mbak Tuna di Kupang. Ada Loki di Bukit Medar.
0: Baik.
3: Mbak Kembar, Pak Senuddin, Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, Merona di Medan. Ada Ryan. Buat terima kasih banyak saya tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Barita, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bang Asri yang udah ikutan gabung malam ini di acara Ruang Rindu ya. Baik pendengar, kita putarkan dulu dua lagu. Setelah ini kami sapa lagi ya yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Kita masih bersama di Ranai malam ini di acara Ruang Rindu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa ini? Di mana?
1: Dari Darmalis, Padang, Sumatera Barat.
0: Pak Darmalis, ya jauh ya. Apa kabar nih? Orang Padang nih. Baik ya.
1: Orang Padang.
0: Padangnya di mana nih?
1: Di Gunung Pengilun.
0: Oh ya, baik. Silakan mau menyapa siapa atau mau ke lagu dulu nih Pak Darmalis?
1: Lagu dulu lah, kalau bisa dari Rinto Harhab boleh.
0: Rinto Harhabnya udah nyanyi tadi.
1: Ebit Gade lah kalau gitu.
0: Dari siapa? Ebit boleh. Apa judulnya nih?
1: Berita kepada kawan boleh.
0: Oke, ditunggu lagunya. Salam buat siapa nih Pak?
1: Salam-salam kepada pembawa acara lah. Masalah kita kan pendatang baru.
0: Oh ya.
1: Salam semua penggemar RRI.
0: Baru pertama gabung ya?
1: Iya dong.
0: Oh
1: ya.
0: Baru pertama gabung. Ya jangan bosan-bosan monitor ya.
1: Enggak lah, tapi nggak payah maksudnya kalau gitu ya.
0: Iya karena ramai yang ikutan gabung kali ya, jadi harus cepat mungkin. Siapa yang cepat baru bisa masuk. Ada lagi? Itu aja.
1: Iya, makasih. Itu aja lah, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali sudah bergabung malam ini. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmalis dari Padang, pendengar baru kita ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, nah ini nih ditanyain tadi sama Pak Andi di Batam, tapi lagi di Tanjung Pinang sekarang. Kemana Pak Tarmizi ya? Udah lama nggak gabung katanya. Kemana saja Pak Tarmizi?
2: Waktu kemarin itu kita keluar dari Pulau Bangka, pergi jalan-jalan, menengok anak di Pulau Jawa.
0: Oh gitu, jadi belum bisa.
2: Jadi kita kalau sedang di sana tidak monitor radio.
0: Tidak monitor ya. Ya sehat.
2: Jadi
0: Pak,
2: sekarang Tarmizi udah di Bangka lagi.
0: Sudah pulang. Ya baru sampai
2: udah,
0: atau gimana?
2: Udah di rumah. Udah bersama keluarga di rumah lagi sekarang ini.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi mendengar dari pertanyaan Bung Andi. Semoga Bung Andi sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan di Bangka juga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya. Lagunya apa malam ini Pak Tarmizi?
2: Cinta lagunya dari Sheila on Seven, Sahabat Sejati.
0: Sahabat Sejati, oke. Okay.
2: Lagunya dispesialkan buat Bung Andi yang di Batam.
0: Oh iya.
2: Dan Purnama Sari semoga sedang mendengarkan. Dan terima kasih Kak.
0: Iya, terima kasih kembali.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kemarin Pak Tarmizi liburan dulu ya ke tempat keluarga ya, jadi nggak sempat monitor ya. Baik, lagunya sudah disiapkan nih buat pendengar kita yang sudah bergabung malam ini ya. Setelah ini masih kami nantikan ya yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama ya di acara Ruang Rindu. Pendengar, untuk yang ingin bergabung malam ini, masih kami nantikan

08117033669 ya. Baik pendengar, selamat malam ya yang baru saja memonitor acara Ruang Rindu malam ini. Mungkin mau salam-salam atau malam ini mau merequest lagu-lagu lawas yang sudah lama tidak didengarkan nih, tahun 80-an ya, tahun 90-an sampai 2000-an. Silakan saja, masih ditunggu kebersamaannya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baik pendengar, sudah pukul 22.37 menit nih, waktunya gak banyak lagi ya, jadi yang mau ikutan gabung bisa langsung bergabung di Ruang Rindu malam ini. Selamat bertugas saja yang masih menjalankan tugasnya ini ya, dan juga untuk Anda pendengar yang masih belum terlelap ya, selamat beristirahat saja, walaupun dari tadi sudah rebahan barangkali ya, tapi kadang gak bisa langsung tidur ya, padahal besok harus beraktivitas kembali. Mudah-mudahan besok lancar saja semuanya. Sambil menunggu yang ingin bergabung, lagu dari Stinky kita dengarkan dulu, Jangan Tutup Dirimu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat malam pendengar, sudah pukul 22.50 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita sudah berada di sesi terakhir ini di acara Ruang Rindu. Terima kasih buat Anda pendengar yang sudah bergabung dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf juga yang mungkin tadi sudah coba bergabung tapi belum sempat disapa ya. Tadi dua lagu sudah kami putarkan dari Stinky dan juga dari Dul Sumbang ya. Pendengar, lagu-lagu terakhir masih akan menemani Anda di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam dan sampai jumpa.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional. Berita Nasional. Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang masih setia bersama kami, pendengar. Mudah-mudahan sehat selalu malam ini, besok bisa kembali beraktivitas dengan lancar ya. Sudah pukul 23.03 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu dan kisah-kisah inspirasi yang akan menemani Anda selanjutnya, pendengar, di Ranai malam ini ya. Dan saat ini cuacanya untuk wilayah Natuna dan maksudnya Ranai dan sekitarnya, pendengar ya, atau di wilayah Natuna, ini masih ada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Midai, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Bunguran Timur Laut, Bunguran Batubi dan Suamidai, dan bisa meluas ke wilayah Serasan, Bunguran Timur, Subi, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan Timur, Pulau Tiga Barat, dan sekitarnya. Kondisi ini, pendengar, diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 12 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baik, kami informasikan juga bahwa Piala Dunia ini akan dimulai besok, pendengar ya, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Jadi dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat, di grup A ini akan ada laga Meksiko versus Afrika Selatan ya. Kemudian untuk pukul 9 pagi, masih dari grup A ya, ada Korea Selatan yang akan melawan Ceko, pendengar. Dan RRI juga akan menyiarkan secara langsung ya siaran Pesta Bola Dunia 2026. Jadi yang mau dengerin lewat program 1 RRI Ranai bisa nanti pukul 2 dan besok pukul 6, pukul 9 ya maksud kami ya. Baik, pendengar, lagu-lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

Pendengar yang budiman, kali ini kita akan arahkan perjalanan kita ke rumah seorang bangsawan yang menjadi pahlawan yang sangat dibanggakan oleh segenap penduduk kota. Karena jasanya membela negara, sang bangsawan kemudian dianugerahi penghargaan sehelai kain sutra yang berlapis emas oleh Baginda Raja. Nah, apakah anugerah itu akan menjadi berkah bagi hidup sang bangsawan? Ataukah anugerah itu justru menjadi berhala bagi kehidupannya? Kita ikuti jawabnya.

Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan selai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan, ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal. Rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah ibu dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, anak-anak menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana Ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh

budiman. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: Perjalanan kita kali ini kian terasa semakin glorious karena kita akan singgah ke sebuah kerajaan di mana sang raja yang memimpin kerajaan itu tengah gundah karena terusik oleh dua pertanyaan yang bersifat filosofis. Apakah pertanyaannya? Lalu apa yang akan dilakukannya untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan itu? Segera kita ketahui jawabannya.
1: Keresahan sang raja.

Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja menghampiri si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan

dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu pekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan? Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih." Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Pendengar yang budiman, sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat, hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

0: Ini memberi gambaran kepada kita bahwa sebuah prestasi yang spektakuler adalah buah dari kebiasaan melatih diri, kerja keras, dan konsistensi. Mari kita dengar keunggulan dari kebiasaan yang diulang itu.
1: Suk dan Senjo, kebiasaan yang diulang.

Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chung. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk. "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa su lian ba liao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya. Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya. "Zisi sufa su lian ba liao." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Su nen sen qiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan

Di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis ya, tanggal 11 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Martina mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, dan misalnya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
3: Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk
2: palang pintu? Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
5: TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Apa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dari Sepempang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Asperizan Amar bersama rekan Henry mengucapkan selamat pagi, selamat merayakan Merdeka.

0: Baik pendengar, di manapun Anda yang dapat mendengarkan siaran ini, kembali di Ranai Pagi ini, edisi Jumat 12 Juni 2026, kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan. Pendengar, kami ajak Anda mendengarkan di awal kebersamaan pagi ini, Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Aminullah, membacakan surah At-Tahrim ayat 9. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Oh,

صدق الله.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Esensi Hijrah dan Perubahan Nyata.
1: Kita berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun lupa membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita, mari bersama kita tundukkan hati, kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Zakir LC.MA. Selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustadz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustadz ya.
2: Insya Allah.
1: Baik, kepada Ustadz kami persilahkan Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai mutiara pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan di dalam hidupnya menuju yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan pangkat jabatan, dia lebih mencari yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Memang begitulah tabiat dari manusia, ingin mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsihi," siapa yang ada hidupnya sama seperti yang kemarin, fahuwa khasirun, itulah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun, siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa.

dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, "La hijrata ba'da amihim hada." Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat. Yang mungkin barangkali sekarang kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang ada, kita ingin pindah ke negara lain atau di sebuah negeri, pindah ke negeri yang lain. Kata Rasulullah, "La hijrata ba'da amihim hadha." Tidak diperlukan lagi hijrah tempat. Namun hijrah yang dibutuhkan al-jihadu wan niyah. Jihad dan niat yang tulus untuk berbenah diri dalam kehidupan ini. Para pemirsa RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati. Bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi as-sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku aduwwum mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil. Adam alaihissalam memakan buah khuldi dan akhirnya Nabi Adam dilemparkan ke atas dunia ini. Begitulah para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam Mutiara Pagi ini, kita melihat larangan Allah itu ada mudaratnya sebenarnya bagi kita. Namun larangan Allah itu sering terabaikan oleh kita. Banyak orang yang salat, banyak orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, namun sering juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat

0: mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru Hijrah ini ya Ustaz, yeah, ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi. Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita di pagi hari ini, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. WA juga kita buka. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon kita.
0: Iya, insyaallah.
1: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, jadi dengan siapa ini?
2: Dengan Ocu Amin di Provinsi Riau, Pak.
1: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustaz ya, Bapak.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agama ini agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan. Iya. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuman dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi.
0: Iya.
2: Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz.
0: Iya.
2: Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, cuma pengetahuannya tidak kedangkal. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz?
0: Hmm.
2: Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya.
0: Iya.
2: Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz?
0: Hmm.
2: Terima kasih Ustaz, syukron kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, silakan langsung aja Ustaz kita jawab Ustaz.
0: Iya. Terima kasih Bapak, siapa tadi?
1: Pak Min dari Riau.
0: Dari Riau, Pak Min dari Riau ya. Terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil, tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang yang betul dan benar menurut mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya, atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama, tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik, menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan dari kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin Pak yang bisa kita jelaskan, kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa sungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, dan kembali kita terima pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Uda dan Ustaz. Dengan Ustaz siapa, Uda?
1: Bersama Ustaz Zakir nih, Cudivo.
3: Halo, Ustaz Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Cudivo di Nampuku, Kota Selo, Ustaz Zakir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa tema tadi, Da?
1: Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
3: Gimana gitu ya, ada orang dia Islam tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma hanya satu yang tidak dilakukan itu sholat, tapi katanya sholat itu yang agama. Gimana gitu ya, kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan itu akhirat kita nanti itu bisa menjalani hidup yang lebih baik ke depannya, bisa selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah.
1: Insyaallah, Cudivo.
3: Udah, kenapa udah lama nih Bukit Tinggi nih? Ini monitor dari Rile Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama gak hidup nih.
1: Mohon maaf nih Uncu Divo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insya Allah nih dalam waktu dekat nih akan diperbaiki nih Uncu Divo.
3: Ya udah semuanya, dan juga jawabannya. Terima kasih. Siap. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ustaz Zakir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz ya. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih
1: Uncu Divo
0: ya. Memang salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan innad din 'indallahil Islam, yang pertama yang kita pegang, yang harus kita tunaikan adalah salat. Ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wa yuqimunash shalah, mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan, ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu, mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat, ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, "Al-farqu bainana wa bainal kufri at-tarku shalah." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafizu ala salawati was salatil wusta. Kita jaga salat-salat lima waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini terima kasih.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa dua penelpon ya Ustaz, waktu juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, ya Ustaz. Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA, selaku penyuluh agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan atas ilmu dan bimbingannya ya Ustaz ya pagi hari ini, sama-sama. Pagi dari studio ya Ustaz ya. Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RRI Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kami cukupkan satu lagu religi dan sebelum tadi sudah kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 dari RRI Bukit Tinggi. Selanjutnya pendengar, kita ikuti rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi, pendengar. Inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2026. Pendengar, Bupati Natuna Chen Sui Lan satukan stakeholder perjuangkan keamanan nelayan di Laut Natuna Utara. Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna.

0: Berita yang pertama, Bupati Natuna satukan stakeholder perjuangkan keamanan nelayan di Laut Natuna Utara. Laporan Yuspianti.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil langkah konkret dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah dialog strategis guna mencari solusi bagi perlindungan nelayan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPRD Natuna, Pertamina, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI, Syah Bandar, para camat, hingga perwakilan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna. Dalam arahannya, Chen Swilan menegaskan bahwa nelayan Natuna harus mendapatkan rasa aman saat melaut. Menurutnya, laut bukan hanya sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa dan wajib dijaga bersama.
2: Hari ini yang kita bahas bersama, sampai kita mengundang Komandan Puspula, mengundang Danana, dan Bakamla dan yang lain-lain, adalah kita memperjuangkan masyarakat nelayan Natuna. Bagaimana bisa mendapatkan perlindungan, bagaimana bisa mendapatkan bantuan untuk mencari nafkah di laut itu, supaya kita bisa sama-sama mendapatkan kepastian.
1: Dukungan terhadap langkah Bupati Natuna juga disampaikan dan Muspurla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Nurlan. Ia menyatakan kesiapan TNI AL untuk memberikan pengawalan terhadap nelayan Natuna yang beroperasi secara sah di wilayah perairan Indonesia.
3: Punya daerah tangkap di situ. Nah, kapal-kapal inilah yang kemungkinan akan bersinggungan di wilayah JEE kita di utara. Tergantung nanti di sama Kementerian Kelautan diverifikasi apakah betul WPP-nya di situ atau tidak. Berapapun jumlah kapalnya yang ada tadi itu yang saya sebutkan, kalau memang mereka diberikan hak pengelolaan di wilayah JTE, kami akan dengan senang hati memberikan pengawalan untuk mendorong tadi itu produksi perikanan dan lain-lain. Tinggal disebutkan saja, Bapak Ibu punya kapal berapa, operasinya di mana? Biasanya yang ikannya paling banyak sebelah mana? Nanti kita kawal.
1: Sementara itu, Danlan Ranai, Kolonel Laut PAD Darmawan menegaskan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan nelayan melalui jaringan pos-pos pengamanan yang tersebar di Pulau Laut, Subi, Midai, dan Serasan. Salah satu pengurus HNSI Natuna, Aprizal atau yang akrab disapa Ap, warga Sepempang memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Bupati Natuna. Menurutnya, dialog tersebut menunjukkan kepedulian nyata seorang pemimpin terhadap masyarakat nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Laporan Aditya Marjani.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan sekolah rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Sementara itu, sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
5: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kami. Untuk pengaduan penerimaan juga siswa baru. itu sebulan yang lalu, cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya gitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen gitu. Jadi sedangkan yang kita belum bangun sama sekali.
4: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Bumi Selan, mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
6: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Nah, ya, sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang masih belum selesai-selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
4: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
7: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna melalui Unit Pelaksana Teknis atau UPT Balai Benih Ikan menyalurkan bantuan sebanyak 7.000 ekor benih ikan lele dan nila kepada kelompok pembudidaya ikan Rabu 10 Juni 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung peningkatan produksi budidaya perikanan di daerah ini. Penyaluran bantuan dilakukan kepada 3 kelompok pembudidaya ikan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan dan pengembangan sektor perikanan budidaya di Natuna. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Dedi Damhudi, didampingi Kepala UPT Balai Benih Ikan, Haryanto, beserta staf. Kegiatan berlangsung di lokasi pembudidaya dan disaksikan oleh anggota kelompok penerima bantuan. Sekretaris Dinas Perikanan Natuna, Dedi Damhudi, kepada RRI mengatakan bantuan benih ikan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha budidaya perikanan masyarakat. Menurutnya, sektor budidaya memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Dedi menjelaskan, Dinas Perikanan akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok pembudidaya agar proses pemeliharaan ikan berjalan optimal. Selain bantuan benih, pembinaan teknis juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan usaha budidaya masyarakat. Sementara itu, Kepala UPT Balai Benih Ikan Kabupaten Natuna, Haryanto, mengatakan benih yang disalurkan telah melalui proses pemeliharaan dan seleksi sehingga memiliki kualitas yang baik untuk dibudidayakan. Ia berharap tingkat kelangsungan hidup benih ikan dapat terjaga hingga masa panen dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Natuna berharap bantuan tersebut dapat mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya di daerah. Selain memperkuat sektor perikanan, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Natuna. BPJS Kesehatan terus memperluas akses pelayanan kepada masyarakat melalui program BPJS Kesehatan Keliling yang menjangkau sejumlah desa di Natuna selama Juni 2026. Program tersebut bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh layanan administrasi kepesertaan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Layanan BPJS Kesehatan Keliling dijadwalkan hadir di Desa Binjai pada 9 Juni, Desa Curug 10 Juni, Desa Limau Manis 15 Juni, kemudian Desa Cemaga Tengah 17 Juni. Kehadiran layanan keliling tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan. Kepala BPJS Kesehatan Natuna, Ira Triwayuni, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan upaya pendekatan layanan administrasi kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk berbagai kebutuhan kepesertaan secara lebih mudah dan cepat. Dijelaskannya, sejumlah layanan yang tersedia meliputi pendaftaran peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU, kemudian pendaftaran peserta penerima upah penyelenggara negara atau PPUPN, mutasi data kepesertaan, pelayanan informasi dan pengaduan, hingga registrasi serta pengunduhan aplikasi mobile JKN. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Untuk memanfaatkan layanan tersebut, masyarakat diminta membawa dokumen sesuai keperluan administrasi seperti KTP, nomor rekening bank bagi peserta mandiri, serta dokumen pendukung lainnya. Petugas juga akan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang ingin mengakses layanan digital melalui aplikasi mobile JKN. Menurut Ira Triwayuni, BPJS Kesehatan terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada peserta JKN di Kabupaten Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna bekerjasama dengan Politeknik Pengadaan Nasional atau Poltecnas membuka program beasiswa bagi lulusan SMA SMK sederajat untuk tahun akademik 2006-2027. Program ini menyediakan kuota 30 siswa dengan fasilitas gratis biaya kuliah hingga tamat. Diperuntukkan bagi siswa kurang mampu maupun berprestasi. PLT Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tukino kepada RRI menjelaskan, program ini bertujuan membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi putra-putri Natuna sekaligus mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing. Mahasiswa juga akan mendapat sertifikasi ahli pengadaan level 1, pengadaan magang selama 1 tahun, serta persiapan menjadi tenaga ahli di bidang pengadaan barang dan jasa. Selain itu, menurut Tukino, calon penerima dari keluarga kurang mampu diwajibkan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa. Sementara untuk siswa berprestasi harus menyerahkan fotokopi rapor minimal nilai 85. Surat keterangan berprestasi dari sekolah atau sertifikat prestasi lainnya seperti olimpiade, atlet, dan tahfiz. Pendaftaran dilakukan secara online melalui pmb.poltekmas.ac.id dan dilengkapi surat pengantar dari Bupati. Program studi yang tersedia meliputi sarjana terapan manajemen kontrak pemerintah, sarjana terapan bisnis digital, dan diploma paralegal, dan pendaftaran dibuka hingga 31 Juli 2026. MAN 1 Natuna menggelar Pekan Olahraga MAN 1 Natuna atau ALOSA atau Ajang Lomba dan Sportivitas Siswa yang diikuti siswa kelas 10 dan kelas 11. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat olahraga sekaligus memperkuat semangat sportivitas di lingkungan madrasah. Berbagai cabang kegiatan digelar dalam pekan olahraga tersebut, mulai dari jalan santai, lomba maraton, hingga futsal. Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni 10 hingga 11 Juni 2026 dengan melibatkan siswa kelas 10 dan 11. Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat MAN 1 Natuna, Alpiandri, kepada RRI mengatakan kegiatan ALOSA dirancang untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat di kalangan siswa. Menurutnya, olahraga menjadi salah satu media pembelajaran yang mampu membentuk karakter disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Dijelaskannya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada hasil perlombaan, tetapi juga proses pembelajaran yang diperoleh siswa selama mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Nilai-nilai seperti sportivitas, kekompakan, dan kebersamaan diharapkan dapat tumbuh melalui kompetisi yang dilaksanakan. Menurut Alpi, antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat siswa terhadap kegiatan olahraga di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi siswa untuk menyalurkan bakat dan potensi di bidang olahraga. Selain menjadi ajang kompetisi, pekan olahraga juga berfungsi sebagai sarana rekreasi dan penyegaran bagi siswa setelah menjalani aktivitas pembelajaran di kelas. Pihak madrasah berharap ALOSA dapat terus menjadi agenda tahunan yang mampu melahirkan siswa berprestasi di bidang olahraga. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kebersamaan serta membangun gaya hidup sehat di lingkungan MAN 1 Natuna.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Bupati Natuna Chen Suilan satukan stakeholder perjuangkan keamanan nelayan di Laut Natuna Utara. Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerima siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Ahmad, rekan Teknik Henry mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Mendengar warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Sebagai panduan waktu saat ini pukul 6.20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.
1: Pingah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
2: Belum mah, memang ada apa pula?
1: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
2: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
1: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
2: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
1: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
2: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
1: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
2: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan mah.
1: Ha, pandai ya Wak Pia. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
2: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
1: Handok deh, ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, Gek.
3: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
4: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera